0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional di antaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan suara bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti kawasan Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR tinggi sudah pernah. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinat, siap mengundurkan diri, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau siap mengundurkan diri. Pak Sa'al Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan stop di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
3: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
2: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
3: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
4: Buktikan kamu bisa
3: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari kantor BMKG Maritim Ranai Latuna dan dipandu rekan Rosnepi
1: yang bertugas sebagai forecaster hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, Kak Sumiar, gimana kabarnya pagi ini?
2: Masih baik, Kak. Kalau Mbak sendiri gimana?
1: Iya, alhamdulillah baik juga ya Kak Sumihar. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Silakan.
2: Oke, Mbak. Selamat pagi teman-teman Prodi dan para pendengar presentasi. Bersama saya Sumihar Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Angin yang cukup kencang menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Namun, ada beberapa angin terkirlan di sekitar wilayah Natuna mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca ini diperkirakan cerah berawan gelap dan berpotensi terjadi hujan dan dasar ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca Natuna ini. Pada pagi hari, kelihatan dengan kondisi cerah berawan. Pada siang hari, kelihatan dengan kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan suara lokal. Malam hari, kelihatan dengan kondisi cerah berawan. Lalu pada dini hari, kelihatan dengan kondisi cerah. Suhu udara di perairan berkisar antara 27 hingga 34 Celsius dengan kemampuan udara berkisar antara 54 hingga 90%. Ini bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di lantaran gelombang Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, maka dalam keadaan untuk teman-teman Prodo dan para pendengar profesi yang berikutnya, untuk selain para terhadap pertumbuhan awan tebal yang terjadi, maka dalam istilah ini disebut awan pengelinding. Karena bagi sutradaranya tentang gelap dan angin kencang yang terpulih peringatan di rumah secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan ekspor pengeliman. Karena potensi lahan luas Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya karena ini bahwa kita butuh sangat siang. Selalu kita mengisahkan aktivitas media berhubung. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, Mbak.
1: Oke teman Prodo dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di 105,9 FM. Demikian tadi info cuaca yang disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya adalah lagu-lagu pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senobe, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Nasi sop daging 35 kal. Teh manis dingin 5 kal. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Laporan terkini.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita menuju Pantai Piwang. Ada rekan Analia untuk mengetahui tentang apel kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan karhutla di Natuna. Selamat pagi rekan Analia.
2: Pagi rekan Asparizan di studio Pro 1 RRI Ranai.
1: Baik, rekan Analia silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pantai Piwang. Dapat kami informasikan bahwasanya pagi ini Jumat 28 Agustus 2026 berlangsung apel kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla di wilayah atau Kabupaten Natuna pada tahun 2026. Nah, apel kesiapsiagaan ini dilakukan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Apel sendiri tadi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh TNI, Polri, dan juga ada dari Dishub Kabupaten Natuna, Damkar, BPBD, dan instansi terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Apel kesiapsiagaan ini sendiri bertujuan tadi dari sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Bapak Boy Wijanarko, menekankan akan adanya antisipasi agar karhutla lebih awal atau dapat ditangani dengan sosialisasi maupun kesiapan dari para lintas instansi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Natuna. Begitu. Nah, sementara itu untuk hari ini sendiri dapat kami informasikan dari Pantai Piwang dalam apel kesiapsiagaan ini tidak hanya peserta upacara tetapi ada juga dari mobil pemadam kebakaran, kendaraan taktis, dinas maupun yang memang digunakan untuk dalam hal penanganan karhutla ini karena salah satu upayanya yaitu untuk memastikan alat-alat yang digunakan itu berfungsi begitu. Tidak hanya itu, dalam hal apel kesiapsiagaan ini tadinya juga dibahas lebih lanjut terkait bahaya kekeringan di mana masyarakat dihimbau bijak untuk menggunakan air. Demikian untuk informasi terkini dari Pantai Piwang terkait apel kesiapsiagaan, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Ranai bersama rekan Asparizan.
1: RRI Pro 1. Mendengar demikian laporan terkini dari rekan Analia dari Pantai Piwang Ranai terkait dengan kesiapsiagaan dan pencegahan dan penanganan karhutla di Natuna. Baik, berengar, masih bersama kami dengan lagu-lagu pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain, seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI pagi ini.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kami temani Anda di acara Halo RRI pagi ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang akan bersama kami, kami undang Anda pagi ini di Halo RRI ini. Ya, terkait dengan kejadian apapun di sekitar kita, hal apapun di sekitar kita, menurut Anda apakah itu hal-hal yang memerlukan perhatian kita bersama atau hal-hal yang enggak membanggakan kita semua? Anda juga bisa sampaikan pagi ini di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Selamat pagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang sibuk-sibuknya di rumah pagi ini, ya. Apakah sedang membasuh atau menyuci pakaian ataupun sedang masak, ya. Dan mudah-mudahan saja aktivitas pagi ini berjalan dengan sukses. Ya, kaum Adam siang nanti akan melaksanakan sholat Jumat. Mungkin aktivitas hari ini tidak bisa terlalu maksimal dikerjakan karena harus istirahat pulang dulu, dan mungkin sore akan melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas kita. Ya, adakah besok lusa atau sore ini berencana nak masuk ke B? Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati masuk ke B, ya. Mencari buah beru, kembang semangkuk atau apalah namanya. Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi suatu hal yang mungkin akan menyulitkan kita semua. Jadi untuk itu, kalau masuk ke B, ya bekali dengan handphone yang baterainya penuh atau berbekalkan HT, ya, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Ya, tapi kami yakin abang-abang semua, ya ngah, ya long, ya su, ya, cukup paham cemana bijak untuk masuk ke B. Baik, masih di Halo RRI pagi ini, kami nantikan Anda dengan yang berikut ini. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Dan pendengar, silakan untuk Anda ingin bersama kami menyampaikan hal-hal kejadian di sekitar kita, di sekeliling kita, Anda bisa bersama kami pagi ini menyampaikannya di Halo RRI ini. Informasi apapun itu yang menurut Anda patut untuk disampaikan di program ini, yang mungkin menjadi perhatian kita bersama atau menjadi kebanggaan kita bersama, ya. Jadi Anda bisa sampaikan di Halo RRI ini hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami tunggu kebersamaan Anda, kami nanti partisipasi Anda, ya, terkait apapun itu, hal ihwal apapun itu, ya, kami sangat menantikannya di acara ini di Halo RRI ini. Silakan di 0811 703 3669, sekali lagi di 0811 703 3669. Silakan, kami tunggu Anda dengan menghadirkan lagu-lagu berikut ini, dan tetaplah bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
2: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI. Dan silakan pendengar untuk Anda yang akan bersama kami di 0811-703-3669. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
2: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Sama Aditya Kelanga.
2: Pak Aditya di Kelanga. Pak Aditya. Ya, mungkin ada informasi apapun yang bisa disampaikan di Halo RRI ini, disilakan Pak Aditya.
3: Ini menyoroti meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Untuk mengatasi ini, harusnya langkah yang dilakukan oleh pihak terkait, pihak puskesmas maupun dinas kesehatan, seperti rutin melakukan fogging di lingkungan masyarakat dan harus mensosialisasikan dampak dari bahaya DBD ini kepada masyarakat itu sendiri. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
2: Baik. Makasih Pak Aditya. Ya. Baik, pendengar, demikian Pak Aditya di Kelanga yang menyoroti tentang adanya wabah DBD ya di Bunguran Timur sekitar. Beliau meminta agar fogging itu lebih diintensifkan dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menyikapi jika adanya wabah seperti DBD tersebut. Kita coba di belakang Pak Aditya. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak.
2: Dengan siapa di mana, Abang, Bapak?
4: Dengan Aldi di Padangkura.
2: Aldi di Padangkura. Silakan, Bang Aldi, informasi apa kira-kira yang ingin disampaikan pagi ini di Halo RRI ini?
4: Ini masih tentang DBD ya, Pak ya. Saya ingin menanggapi aja tentang kasus DBD di Ranai. Nah, apalagi kan kebanyakan ini menyerang anak-anak 15 tahun ke bawah ya, Pak ya?
2: Iya.
4: Ya, nah menurut saya ini cukup mengkhawatirkan. Harapan pihak puskesmas itu bisa melakukan upaya pencegahan yang lebih aktif seperti sosialisasi atau turun langsung ke lingkungan masyarakat. Nah, kita masyarakat juga tentunya harus Pak ikut menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
2: Ya.
4: Terus semoga kasus DBD di Ranai ini bisa segera berkurang, Pak. Itu aja sih, Pak, tanggapan dari saya.
2: Baik, terima kasih Bang Aldi yang sudah bersama ya. Padahal hari panas ya, tidak ada air lunang ya, tidak ada air lekong, tetapi jentik nyamuk tetap ada ya. Apakah itu dari canting ya, apakah itu dari kaleng ya. Jadi 11-12 canting dengan kaleng itu. Jadi pendengar, mudah-mudahan saja adanya gejala demam berdarah di ranai sekitarnya ini ya tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu merebak ya, mudah-mudahan saja dapat

0: diatasi dan wabah tidak bertambah untuk korbannya. Baik, kita coba sapa selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Dengan siapa di mana, Abang?
1: Dengan Hikmat, Dinas Kesehatan.
0: Baik, Bang Hikmat, Pak Kadis. Pak, ya terkait dengan...
1: Nah, jadi begini.
0: Ya.
1: Terkait dengan DBD, perlu kami sampaikan bahwa fogging itu adalah alternatif terakhir.
0: Terakhir, ya. Pak, ya.
1: Karena efek samping dari fogging itu kurang bagus bagi kesehatan kita. Bagaimana yang utama? Yang utama itu adalah... bagaimana partisipasi kita masyarakat itu dalam gerakan 3M plus, yaitu dengan cara menutup tempat tampungan air, kemudian mengubur barang-barang bekas yang potensi untuk menjadi tempat tampungan air hujan, kemudian yang ketiga itu menguras bak mandi minimal 1 minggu 1 kali, diterus dengan M plus plusnya itu adalah memakai repelen, terutama kepada anak-anak yang akan sekolah. Kenapa? Karena kebanyakan penularan kepada DBD itu terjadi pada lingkungan sekolah, ya, gitu. Makanya sekali lagi kami harapkan bahwa untuk memberantas atau mencegah DBD itu adalah yang paling utama itu adalah PSN atau pemberantasan sarang nyamuk yang oleh masyarakat sendiri untuk di lingkungan rumahnya masing-masing, seperti itu.
0: Pak,
1: jadi
0: Kandis,
1: bukan fogging yang utama. Fogging itu hanya alternatif terakhir ketika ada satu kasus yang positif dan di lingkungan itu ternyata
0: baru,
1: ada
0: baru bisa tindakan fogging
1: nyamuk DBD-nya, baru kita lakukan
0: ada tindakan fogging
1: seperti itu.
0: Pak Kandis, padahal kalau tidak cuaca nih, Pak Kadis, kan kita lihat panas luar biasa gitu kan, kita pikir hujan saja gitu kan, karena banyak menampung air, otomatis meningkatnya jentik-jentik nyamuk. Nah, ini sekarang panas luar biasa, tetapi ada juga berkembang jentik-jentik nyamuk tersebut, Pak Kadis.
1: Ya, jadi memang untuk potensi untuk perkembang biakan nyamuk itu pada saat musim akan terjadi musim kemarau dan akan awal pada musim hujan. Kenapa? Jadi pada saat musim kemarau itu biasanya orang akan malas untuk menguras bak mandi. Kenapa? Sayang dengan airnya. Sehingga itu menjadi potensial sekali, karena dari nyamuk bertelur sampai dengan dewasa itu hanya membutuhkan waktu hanya 7 hari. Nah, jadi ketika bertelur, dia bertelur 1 minggu kemudian sudah menjadi nyamuk dewasa. Nah, seperti itulah kenapa pada awal-awal musim kemarau itu rata-rata itu terjadi peningkatan populasi nyamuk. Demikian juga pada awal musim hujan. Jadi banyak tampungan-tampungan air, terutama mungkin bekas di barang-barang bekas barang-barang bekas seperti
0: kaleng,
1: bekas cat, ban, kemudian ada juga yang kami temui kemarin itu di tempat penampungan karet. Karet di hutan-hutan di pohon karet itu,
0: tempurung.
1: Itu ternyata banyak juga nyamuk di situ, ketampung air hujan di situ. Nah, seperti itu.
0: Baik, Pak Kades. Halo, Pak
1: Kades. Mungkin itu sementara.
0: Baik, Pak Kades, terima kasih banyak Pak Kades informasinya, Pak Kades.
1: Okay. Ya,
0: baik. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Hikmat Aliansa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Jadi beliau menjelaskan, fogging itu adalah alternatif terakhir bila sudah ditemukan titik atau areal, itu tindakan terakhir. Karena jika tidak ada ditemukan, kita fogging, jadi informasinya nyamuk itu makin kebal, nah, makin kebal kawan do, jadi ini lemah dia, tapi makin kebal kena fogging. Jadi kita mulai dari diri pribadi masing-masing, di rumah kita masing-masing. Ada temu mendek telendang, kita nangkap, apakah itu kaleng susu, kaleng cat, ban, yang ada sedikit menampung air, di situ ada potensi tempat bersarang nyamuk. Waktunya menurut beliau, atau di bak mandi sekalipun, bisa terjadi karena kita sayang nak buang tanpa kita perhatikan, rupanya di dalam ada tikong, tikong itu dari bahasa dari Tiongkok sana, tikong. Jadi dalam bak kita sayang nak buang, rupanya di situ siklusnya 7 hari, kata Pak Kadis, 7 hari dia akan jadi nyamuk yang gagah perkasa, Jadi untuk itu mari kita mulai dari diri masing-masing, tidur juga pakai kelambu, Jadi usah geduh lemas lah pakai kelambu, Nah, usah nak gengsi tidur pakai kelambu. Urang mari dia kelambu dia tebel, tukoh, tebel lah, tidak napas, pita tidak hepat. Demi sayangnya dengan anak-anak. Nah, kita sekarang mencekeng-cekeng ya, dek duli ke nyamuk, pakai raket ya. Nah, ya, waktu kita celak mata pakai raket, waktu kita dah guling tidur, nah, nyamuk pada jalela. Baik, demikian ada Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna, Pak Hikmat Aliansa. Baik, pendengar, sudah pukul 7, masuk kami pukul 9, 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: pecah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI pagi ini, sudah pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang akan melaut ya. Jadi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan, ingin melaut, kami ingatkan dengan cuaca yang agak berkabut ya, seperti ini untuk berhati-hati ya. Kompas jangan lupa digunakan ya, jangan terlalu mengandalkan kompas HP ya, siapa tahu lowbat atau lain-lain sebagainya. Tetapi berbekallah kompas manual ya. Ya, jadi kompas manual tuh walau meleset sedikit tetapi tidak terlalu meleset lah. Yang penting ya itu alternatif terakhir, kita menggunakan kompas manual ya, siapa tahu ada sinyalnya mati atau apalah di ponsel ini sehingga menyebabkan perangkat tidak berfungsi atau aplikasi tidak berfungsi di handphone kita ya. Tetapi kami yakin para nelayan-nelayan hebat kita sudah paham lah ya, seperti apa melaut di cuaca kabut seperti ini ya. Baik pendengar, silakan ada yang lain yang bersama kami di pagi ini, informasi apapun yang menurut Anda ya patut disampaikan di sini, Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Tadi sudah ada Pak Aditya juga dari Kelanga menyampaikan tentang malaria ya, DBD ya, dan sudah ditanggapi oleh Pak Kadis Kesehatan. Terima kasih Pak Kadis Kesehatan ya. Ya seperti inilah yang sebenarnya kami inginkan di acara ini Pak ya. Jika ada secuil apapun informasi yang disampaikan di sini ya, kalau ada stakeholder yang langsung bisa menjawab seperti yang Pak Kadis Kesehatan lakukan tadi ya, jadi informasinya jelas tuntas ya. Seperti itulah sebenarnya program Halo RRI ini yang diharapkan ya. Kami RRI tidak membuka informasi apapun, judul apapun, tema apapun di Halo RRI ini, tetapi pendengar yang menyampaikan dan ada stakeholder yang menjawab jika ada berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari stakeholder tersebut ya. Baik, masih bersama kami di Halo RRI, masih kami pilihkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda dan selamat pagi, tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan program Halo RRI pagi ini. Terima kasih pada yang sudah bersama kami. Ada Pak Aditya di Kelanga, ada Pak Aldi di Padangkura, dan ada Pak Hikmat Aliansa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, yang sudah bersama kami di Halo RRI pagi ini. Semoga informasi disampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Jendela Negeri.

0: 105,9 MHz Radio Republik Indonesia, Ranai Programa 1. Saat ini pendengar, pukul 10.06 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Apa kabarnya pendengar di kesempatan siang hari ini? Sehat selalu ya. Hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kita bersama pendengar di Ranai Siang bersama saya Yulis Hamzah untuk hari ini. Kita akan bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasanya di Ranai Siang kami akan menghadirkan beragam program acara untuk Anda di hari ini. Kemudian juga informasi-informasi yang terkini yang tentunya akan kami bagikan untuk Anda. Salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.
1: Ranai siang ini. Ranai.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

0: Berkat dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di kesempatan hari ini ya. Dan pendengar, kita bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini pendengar, dan tentunya kami akan berbagi berbagai informasi untuk Anda. Nah, untuk Jendela Negeri di kesempatan siang hari ini kami akan berbagi informasi untuk Anda terkait dengan mengenali prokrastinasi atau kebiasaan menunda pekerjaan dan cara sederhana untuk mengatasinya. Jadi pendengar, menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang seringkali muncul saat kita atau juga saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Nah pendengar, nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensi. Jadi pendengar, dari laman atau juga dari situs American Psychological Association mengatakan bahwa prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Nah, kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas. Nah, tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, bahkan khawatir gagal, ini cenderung lebih mudah dihindari. Jadi pendengar, saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasa lega dalam jangka waktu yang pendek ya, walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Nah, keadaan tersebut bisa membentuk pola yang berulang-ulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa tidak nyaman melihat tugas, lalu menundanya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat, ya. Nah, dikutip dari apa Dictionary Psikologi bahwa prokrastinasi ini berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas. Menyusun rencana, menunggu datangnya informasi penting, atau beristirahat bukan tergolong prokrastinasi bila penundaan tersebut memiliki tujuan jelas. Jadi pendengar, langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan tersebut adalah mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Alih-alih kita langsung menghindari tugas, kita bisa mengakui rasa ketidaknyamanan tersebut dan mencari cara untuk menghadapinya. Kemudian juga pendengar, bisa dengan membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil ya. Ini bisa membantu mengurangi beban psikologis saat dihadapkan oleh pekerjaan besar. Jadi memulai dari satu aksi sederhana membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan daripada kita membayangkan tugas secara keseluruhannya. Nah, pendengar, kami masih akan berbagi informasi ini untuk Anda di program Jendela Negeri untuk siang ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.
1: Jendela Negeri.

0: semuanya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Dad?
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Di kesempatan ini, seperti yang kami sudah sampaikan tadi, bagaimana kita mengenal prokrastinasi dan juga kebiasaan menunda pekerjaan dan cara sederhana untuk mengatasinya. Jadi pendengar, kalau tadi sudah kami sampaikan untuk langkah pertamanya untuk mengurangi kebiasaan ini, menunda pekerjaan ya, kita dapat mengetahui atau juga mengenali emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan ya. Kemudian juga pendengar, di samping itu kita juga harus menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan. Jadi penelitian yang dibahas oleh APA menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri justru bisa membantu seseorang mengulangi kebiasaan menunda. Dan menurut APA, Akta Psikologika Sinica, bahwa merubah cara pandang terhadap pekerjaan juga bisa dijadikan taktik selanjutnya ya. Nah, penelitian ini menandakan bahwa pengelolaan emosi melalui penilaian ulang dengan cara positif mampu menurunkan rasa tidak menyenangkan terhadap tugas dan juga membantu mengurangi prokrastinasi. Jadi pendengar, mengatasi kecenderungan menunda bukan sekedar soal memaksa diri agar bekerja lebih keras lagi ya, melainkan melalui cara-cara yang kami sampaikan, kita bisa membantu diri kita atau juga mungkin orang-orang terdekat kita untuk keluar dari siklus kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ya, atau prokrastinasi ini. Nah, pendengar, semoga informasi sederhana ini bisa membantu kita, bisa membuat kita untuk lebih semangat lagi untuk bekerja, kemudian juga lebih semangat lagi ya untuk tidak menunda pekerjaan. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya. Semangat ya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Dan kita nikmati kali ini lagu dari Mike Mohede yang kami pilihkan untuk Anda ya, lewat lagunya Terbaik.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan race pack Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Yeah, we are really pleased first to go.
4: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
5: Yeah, a lot of love, respect.
4: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdeka Run dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan

0: Jadi Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Heri menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Abdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPOP PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROP PSSI Kalimantan Tengah ini bangga, ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lautan. Ada Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Antabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola, ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola, dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persi Bandung, Persija, mereka ini bergolong-golong ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil dalam sendiri dipanggil dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk. Kesehatan, olahraga.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Debit air PDAM dan air sumur di Kecamatan Bunguran Selatan mulai mengalami penurunan. Pemerintah Kecamatan menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna berhasil menemukan 4 warga yang dilaporkan tersesat di kawasan hutan Gunung Bedung.

0: Dari Sepumpang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama siang ini. Debit air PDAM dan air sumur di Kecamatan Bunguran Selatan mulai mengalami penurunan seiring cuaca panas dan kondisi musim kering dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat pemerintah kecamatan menghimbau untuk masyarakat agar menghemat penggunaan air guna mengantisipasi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Camat Bunguran Selatan, Marzuin, mengatakan kondisi debit air saat ini memang mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Selain pengguna layanan PDAM, sekitar 30% masyarakat Bunguran Selatan mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Yang jelas hari ini kan sudah lama tidak ada hujan. Kemudian air yang dari PDAM itu, informasi yang dapat dari masyarakat, air sudah mulai mengecil, Pak. Artinya debit air sudah mengecil sampai ke rumah warga. Kemarin Senin rapat juga dengan Bupati, dengan Kapolres, Dandim, dan segala macam itu. Memang perintah beliau jika ada masyarakat yang butuh air, camat segera memfasilitasi. Cuman hari ini, kalau untuk wilayah Bunguran Selatan, kemarin sudah cek juga, kebanyakan sekitar 30% lah, Pak, masyarakat kita itu masih menggunakan air sumur. Pada hari normalnya, air sumur itu nggak dipakai. Kan tetapi debit air pun ya di sumur itu berkurang, Pak, karena panas kan.
0: Marzuin juga menjelaskan penurunan debit air terutama dirasakan pada sumber air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi cuaca panas membuat ketersediaan air semakin terbatas, sehingga masyarakat perlu menggunakan air secara lebih bijak. Dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah kecamatan sudah mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Natuna dan Polres Natuna. Dalam koordinasi tersebut, camat juga dihimbau dapat memfasilitasi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

0: bersih selama musim kering. Marzun juga mengatakan pemerintah kecamatan akan memantau perkembangan ketersediaan air di wilayah Bunguran Selatan. Apabila kondisi semakin berkurang dan terdapat warga yang membutuhkan bantuan air, pihak kecamatan akan berupaya memfasilitasi sesuai kebutuhan di lapangan. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan air secara berlebihan dan mengutamakan kebutuhan yang bersifat penting. Upaya penghematan diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan reporter Analia Widi.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, kepada RRI menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
2: Dengan larangan membersih, membuka lahan, ya, dengan cara membakar itu tegas itu, ya, diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi, ya, kalau masyarakat menemukan ada yang membuka membersihkan lain dengan cara membakar, laporkan maka dapat hadiah, katanya seperti itu.
1: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Suilan, meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
3: Karena itu, kita harapkan di Natuna, kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya. Kesempatan ini tentunya merupakan kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi untuk bagaimana pencegahannya.
1: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, dikatakan Chen Suilan, menjadi penting untuk mencegah kebakaran serta menjaga lingkungan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna berhasil menemukan 4 warga yang dilaporkan tersesat di kawasan hutan Gunung Bedung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Keempat warga tersebut ditemukan dalam kondisi selamat pada Jumat pagi. Keempat warga yang ditemukan yakni Wardi 39 tahun, Supriyadi 44 tahun, Arudin 40 tahun, dan Irfan 40 tahun. Tim SAR menemukan mereka sekitar pukul 10.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan proses pencarian dilakukan dengan menyusuri kawasan hutan yang memiliki medan terjal dan berbukit. Tim bergerak dari Desa Selemam menggunakan motor rescue trail milik Kantor SAR Natuna. Menurut Abdul Rahman, tim membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk mencapai lokasi ditemukannya keempat warga tersebut. Dalam pencarian, SAR Natuna juga melibatkan unsur KUPS Geosit Gunung Ranai dan masyarakat Desa Selemam. Ia mengatakan saat ditemukan kondisi keempat warga dalam keadaan lemas sehingga tim langsung memberikan penanganan awal. Penanganan awal dilakukan dengan memberikan suplai makanan dan minuman kepada para korban. Setelah kondisi mereka ditangani, tim selanjutnya melakukan proses evakuasi dari kawasan hutan. Sebelumnya, keempat warga tersebut dilaporkan berangkat pada Senin tanggal 24 Agustus 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mereka masuk ke kawasan hutan di sebelah Sujung, tepatnya di lokasi galian pengadah untuk mencari buah kembang semangkok. Dan pendengar, pemerintah Kecamatan Pulau Laut menggelar rapat pembentukan Ketua dan Pengurus Panitia Hari Besar Islam atau PHBI di Aula Kantor Kecamatan Pulau Laut kemarin. Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintahan, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat di Kecamatan Pulau Laut. Camat Pulau Laut Bambang Erawan hadir dalam rapat tersebut bersama Sekretaris Kecamatan Pulau Laut, Henry. Kegiatan juga hadiri perwakilan Danramil 08 Pulau Laut Sertu S. Sembiring bersama anggota, perwakilan Kapolsek dan Danposal Pulau Laut. Selain itu, turut hadir Kepala KUA Pulau Laut, para Kepala Desa sekecamatan Pulau Laut, serta Ketua BPBD dari masing-masing desa. Kepala sekolah mulai tingkat SD hingga SMA sekecamatan Pulau Laut juga mengikuti kegiatan tersebut. Rapat pembentukan PHBI ini menjadi bagian dari upaya membangun kepengurusan yang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Kehadiran berbagai unsur diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Perwakilan Danramil 08 Pulau Laut Sertu S. Sembiring juga menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kegiatan pembentukan kepengurusan PHBI di Kecamatan Pulau Laut dan menurutnya koordinasi antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama dan masyarakat penting untuk menciptakan kegiatan yang tertib dan berjalan dengan baik. Dan pendengar, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga hadir turut memberikan dukungan terhadap pembentukan PHBI. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu mensukseskan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Dan melalui rapat ini, pembentukan ketua dan pengurus PHBI Kecamatan Pulau Laut diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan koordinasi antar unsur masyarakat.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir untuk siang ini. Babinsa Koramil 08 Pulau Laut Serda Zulkarnaini melaksanakan komunikasi sosial bersama warga desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilakukan di tengah aktivitas warga mengaduk semen menggunakan mesin molen untuk pekerjaan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Serda Zulkarnaini juga mengatakan bahwa kehadiran Babinsa bersama masyarakat merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan KDKMP di wilayah binaannya. Menurutnya, pembangunan koperasi di desa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa turut berkomunikasi dengan warga yang sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan. Komunikasi sosial dilakukan untuk mempererat hubungan dan menjaga kebersamaan antara Babinsa dengan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan Desa Tanjung Pala. Dan pendengar, kondisi lingkungan yang aman, kondusif dinilai penting untuk mendukung kelancaran berbagai kegiatan pembangunan. Menurutnya, komunikasi sosial menjadi salah satu sarana Babinsa mengetahui perkembangan serta kondisi masyarakat di wilayah teritorial. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat diketahui dan dicarikan solusi.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Debit air PDAM dan air sumur di Kecamatan Bunguran Selatan mulai mengalami penurunan. Pemerintah kecamatan menghimbau agar masyarakat menghemat penggunaan air. Kantor pencarian dan pertolongan Natuna berhasil menemukan 4 warga yang dilaporkan tersesat di kawasan hutan Gunung Bedung. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di alam diri.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Cinta.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini, kami buka line telepon di 08117033669 ya. Seperti biasanya, kita akan bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yuli Samzah. Halo. Oke, untuk Anda pendengar, kami masih tunggu ya di line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Bang Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulis.
0: Oh, Bang Zainuddin yang Batu Gajah yang ganteng itu kah?
1: Mayulis yang cantik itu.
0: Banget cantiknya nih. Bang Zainuddin?
1: Iya, Mayulis.
0: Hujan enggak di sana?
1: Hujan tadi.
0: Hujan
1: Jumat tadi. Pakai baju hujan saya hari ini.
0: Iya, pergi salat Jumat.
1: Iya, syukurlah ada menurun hujan.
0: Iya, biar hilang debu kan?
1: Iya, hilang debu. Iya, betul, beneran.
0: Bang Zai.
1: Iya.
0: Apa lagu?
1: Lagu apanya?
0: Lagu apanya? Apanya dangdut lah.
1: Harus kita keluar air mata.
0: Oh, lagu
1: Kena
0: sedih.
1: Hujan. Tangis bahagia aja.
0: Tangis bahagia.
1: Iya.

0: Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
1: Ya, yeah, makasih.
0: Harus senyum ya.
1: Senyum.
0: Senyum benarannya.
1: Bener.
0: Ya, pelatarnya siapa?
1: Operator. Operator.
0: Ya, pelatarnya siapa?
1: Ada Kak Pera yang cantik itu.
0: Kak Pera yang cantik itu. Senyum, senyum. Kak Pera senyum.
1: Ya maju dah bu.
0: Sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu senyum Mama Nani.
1: Mm-mm.
0: Senyum benaran ya Mama Nani. Awas kalau ke Sungai Ulu nanti nak senyum. Dan tu sama Rusnah Tanjung Penjara tu. Senyum Rusnah Tanjung Penjara tu. Nanti kita beli kantong kol nanti harus kita jumpa.
1: Oh macam tu pula.
0: Iya, dulu kan dia belikan tongkol jumpa Rusnah tu.
1: Oh, Bang Zai jual ikan tongkol ke?
0: Iya, sering juga belikan tongkol.
1: Alah, bahan tak jejek sampai sepempang.
0: Tak, ikan jaringnya ada sebetul. Ingin makan ikan tongkol.
1: Iyalah, nanti kami nak beli gig ya.
0: Sehingga malu. Tentu harinya.
1: Oke lah.
0: Ya, kalau betul pergi ya biar abang lah tolong beli.
1: Oke.
0: Satu sama tu Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari ya. Senyum benaran. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum benaran Bang Andi. Senyum. Bang Asri dari Sulawesi Selatan itu. Senyum Bang Andi. Dah tuan dengar dia semuanya lah. Kita kalau bergabung juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zai yang ganteng itu dari Batu Gajah ya. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
1: Mario di Batu Hitam. Bang Mario.
2: You.
1: Hujan tak Batu Hitam tadi?
2: Hujan sikit.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ya.
1: Apa lagu siang nih?
2: Lagunya Benalu Cinta aja lah.
1: Benalu. Benalu Cinta ya.
2: Salamnya buat Zai, Mbak Rusnah, Mbak Nani, Mbak Seri, Jasati, Fatimah, Berlian, Zubaidah, Sarinah, Ayani, Pak Idris, Pak Kasim, Pak Saki, Pak Iskandar, Pak Soeb, Arpandi, Pak Ramli,
1: yeah.
2: Arman, Mbak Yuli sama Mbak Askara.
1: Oke, makasih. Baik, terima kasih Bang Mario di Batu Hitam. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Adalah kita.
1: Pelan betul suara ini dengan siapa?
3: Orang darat ranai.
1: Orang darat ranai siapa?
3: Standar lah.
1: Suara tu pelan betul. Siapa? Cuba kuat sikit.
3: Abang Iskandar.
1: Bang Iskandar?
3: Iya.
1: Apa hal suara lemah lembut macam ni?
3: Taulah lemah.
1: Lah makan ke belum?
3: Belum dua kali.
1: Lah makan sekali. Tapi suara masih jauh. Ke demam?
3: Demam enggak, demam saku aja.
1: Demam saku? Kamain yes. Demam saku gini ya. Bang Iskandar. Apa lagu?
3: Lagu Arapik aja lah.
1: Hah?
3: Pandangan pertama aja lagu Arapik.
1: Oh Arapik, pandangan pertama ya.
3: Salam-salam buat Mario, buat Mbak Tina, buat Mbak Belian juga di Tanjung Pinang, buat Mbak Sarina juga di Tanjung Umpan, buat Kak Penyiar dan operatornya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iskandar dari Ranai Darat ya. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapakah?
4: Dari Tanjung Penjara, Mbak Yuli.
1: Oh, Mbak Ruska.
4: Ya.
1: Tadi kata Bang Zainuddin nak beli ikan simbe, nak beli ikan tongkol kata dia.
4: Nak ada ikan sekarang, Mbak Yuli.
1: Oh, ikan. Nah,
4: satu sampai 60 harganya. Nak matulah kita, Mbak Yuli.
1: Ginyuluh je lah.
4: Tak ragu dulu, Mak.
1: Oke.
4: Lagunya dari Roy Hanapi.
1: Judul?
4: Hanya Dirimu, Mbak.
1: Mm-mm. Hanya Dirimu ya?
4: Iya, dari Roy Hanapi.
1: Oke. Okay.
4: Salamnya untuk Pak Zainuddin yang paling cantik itu. Untuk Kadariah juga. Untuk Pak Nasrun, untuk Pak Tarmizi, Pak Marona, Pak Asri, Mbak Belian.
1: Ya. Yeah.
4: Rayun Usman Pitung, untuk Mbak Tinar juga, adik Rukiah di Penadi, adik Nuri di Sekebun.
1: Mm-mm.
4: Untuk keluarga Pak Wahidin, Pak Surya. Untuk teman kita Kartini juga.
1: Ya. Yeah.
4: Untuk abang kita di Sungai Ulu sama istrinya.
1: Oke.
4: Okay. Lupa juga ke Mbak Yuli, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rus di Tanjung Penjara sudah gabung sama kita ya di Prodangdut untuk siang hari ini. Dan jangan lupa setelah kita putarkan lagu-lagu yang sudah diminta, nanti silakan kembali bergabung ya di 0811703369. Kita bersama di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino.
2: Katakanlah
3: membangun tanah dunia membisu jalan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
5: Oh.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, silakan kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon ya. Masih kita bersama di Prodangdut untuk siang hari ini di 0811703669. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Nih, dari Penagi kan, Lin?
0: Dari Penagi, Mak Sri ke?
1: Iya.
0: Oke, Mak Sri.
1: Iya.
0: Bekabu?
1: Kabu baik.
0: Alhamdulillah. Mak Sri.
1: Oi.
0: Kencang deh angin dekat Penagi.
1: Iya, lebih.
0: Ya?
1: Iya.
0: Masih hujan kan, Dek?
1: Ini lah teduh.
0: Iyalah, Mak Sri lagu apa nih?
1: Tidak, lagu Jangan Merana.
0: Jangan Merana. Siapa penyanyi?
1: Tidak tahu.
0: Kalau jangan merana berarti harus bahagia, ya kan?
1: Iyalah.
0: Sah merana ya, Mak Sri? Oke. Mende, salam-salam nih.
1: Salamnya untuk Mario tadi, untuk Bang Zainuddin yang ganteng itu, untuk Kak Rus Tanjung Penjara, untuk Mak Ngasina di Harapan Jaya, untuk adik juga di Tubi, untuk Kak Yulis juga dan kolatornya.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Sri dari Penagi ya. Oke, di belakang Mak Sri ada siapa lagi nih? Halo Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa?
2: Asri di Sulsel.
0: Oh, Bang Asri di Sulawesi Selatan.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di sana hari ini?
2: Panas.
0: Panas di sana ya?
2: Iya, tadi hujan tadi malam.
0: Oh, hujan. Di sana ada kabut asap?
2: Hah?
0: Kalau di Sulawesi Selatan, tempat Bang Asri kena dampak kabut asap?
2: Tempatnya di mana?
0: Di Sulawesi Selatan?
2: Iya, di Luwu Timur.
0: Oh, berarti nggak ada ya tempat Bang Asri ya?
2: Iya.
0: Aman. Oke, Bang Asri, apa lagu?
2: Request lagunya Mirnawati.
0: Judulnya?
2: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu.
2: Iya. Iya, saya kirim salam. Ada Bang Sai yang ganteng itu.
0: Mm-mm.
2: Mbak Nani, ada Mbak Kembar, Erin dari Bogor, Mbak Tio dari Kupang, ada Lopi, Sibuli Maidar, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiyo-Kiyo, ada Purnama Sari yang ada Sulawesi Barat, buat Pak Herman di Aceh, buat Pak Yudhistira, Ryan, buat Kaderlian, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Lagi tugas, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri ya. Dan selanjutnya ada siapakah di belakang Bang Asri? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapakah?
3: Sama Dandi Iko-Iko nih.
0: Oh, Dandi Iko-Iko. Dandi.
3: Lah
0: makan gelap.
3: Dah, belis lah lam.
0: Lam, nunggu Dandi.
3: Lah.
0: Oh, belau gini. Belau Dandi gini.
3: Lauk ya sederhana saja, lauk tahu sama ikan simbe.
0: Nyaman ya. Dandi. Request lagu apa?
3: Lagu anu je tergila-gila.
0: Tergila-gila ngan sapo lah.
3: Tahu lah. Ngan sapo.
0: Lah pandai tergila-gila dia kini.
3: Ndek ge.
0: Ada Dandi. Salam-salam je lah. Sah tergila-gila ya.
3: Salam untuk sengak-engak malah bakal. Salam untuk semuanya aja lah. Nanti enggak paham lagi pendengar di luar.
0: Oke, Dandi, thank you. Terima kasih.
3: Salam untuk semuanya tuh. Mbak Yuli sama operatornya ya. Nah, lagunya dari Nur Halimah ya.
0: Oh, Nur Halimah.
3: Ya, itu dia. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum sama. Dan salam Iko Iko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialah nak pakai nama Dandi Iko Iko hari ini ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 14.11 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih tunggu pendengar yang nak gebung, silakan di 08-1170-33669 di kesempatan siang hari ini ya. Masih banyak pilihan lagu untuk Anda, silakan nanti kita bersih bersama jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Dangdut adalah kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut masih untuk Anda di kesempatan ini. Silakan bergabung, kami tunggu di line telepon 08-1170-33669 ya. Dan, okay. Sepertinya belum ada yang tersambung. Kita masih bersama nanti kurang lebih 30 menit ke depan ya. Silakan dengan lagu-lagu dangdutnya di hari ini dengan suasana yang mendung mendayu-dayu. Hari ini alhamdulillah turun hujan ya. Setelah beberapa hari kita panas ya, mudah-mudahan dengan turunnya hujan hari ini dengan cuaca yang sejuk ini dapat mengurangi kabut asap di mana daerah kita juga ikut terdampak ya. Baik, untuk Anda pendengar silakan di 08-1170-33669 kita segarkan pikiran kita dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk hari ini ya, yang mungkin ingin menyapa teman-teman, keluarga atau juga orang yang tersayangnya, boleh ya bergabung bersama kami di line telepon di 08-1170-33669. Baik, untuk Anda pendengar, sambil menantikan Anda yang tersambung, kami ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Dangdut adalah kita. Pegang dimanapun Anda berada untuk line telepon di 0811703366. Kami tutup dulu ya, karena kita sudah hampir sampai ke penghujung waktu. Dan untuk pendengar yang sudah bergabung di Prodangdut di siang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan sekaligus saya Yulis Damzah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sebelum kita berpisah, masih ada beberapa pilihan lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baru saja

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Raya Sumbang Natuna 105,9 RRI Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi di Ranai Sore bersama saya Adi hingga pukul 20 nanti pendengar. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di sore ini ya. Dan saat lagi kita akan bersama di program Beranda Astacita di sore ini pendengar. Sebelumnya terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore ini. Semoga buat yang tetap beraktivitas, semoga masih semangat ya. Oke, sebelum kita bersama di Beranda Astacita, kita dengarkan dulu kemenangan azan asar untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

105,9 Pro 1 dari Ranai. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Pendengar, semoga masih semangat ya di sore ini. Dan ya syukur hari ini tadi, siang tadi ya, sempat turun hujan ya dengan intensitas yang ya lumayan lah pendengar ya. Setelah sekian lama menunggu hujan, akhirnya datang juga. Oke, sore ini kita di Beranda Asta Cita ngomongin tentang ekonomi digital pendengar ya. Ada beragam informasi terkait dengan ekonomi digital. Di antaranya saat ini pendengar, pemerintah sedang memperkuat hilirisasi ya industri strategis dan ekonomi digital. Dan tentunya perekonomian global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan risiko ya. Dan dari sisi geopolitik hingga perkembangan era AI ini pendengar ya. Dan negara kita tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup signifikan. Dan di sisi lain juga, inflasi saat ini disampaikan pemerintah masih terkendali pendengar ya. Sementara kinerja manufaktur masih berada di atas rata-rata. Dan selain itu cadangan devisa juga masih menunjukkan penguatan hingga saat ini pendengar ya. Dan pemerintah saat ini terus mendorong berbagai sektor strategis yang memiliki potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru ya. Terutama melalui penguatan digitalisasi dan yaitu tadi AI ini pendengar ya. Dan sektor ini dinilai membutuhkan penguasaan teknologi pastinya ya, pengetahuan serta sumber daya manusia yang kompeten. Dan dalam pengembangan ekosistem ini pendengar, pemerintah juga akan melakukan kerjasama dengan ARM ya dari Inggris untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi semikonduktor pendengar. Nah, digitalisasi juga terus didorong pada sektor pertanian dan energi, termasuk dalam mendukung kesiapan implementasi

Dan pemerintah juga saat ini sedang mendorong pengembangan komoditas kelapa ya, yang sebagian besar berasal dari masyarakat luas. Dan penguatan sektor ini pendengar diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan harga yang lebih baik bagi komoditas kelapa dan seluruh produk turunannya pendengar. Oke, tetap bersama kami di Peranda Asta Cita.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Lagu dari Bernadia mendengar Laut yang Tenang. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 saat ini ya. Masih di Beranda Asta Cita, masih berbagai informasi mengenai ekonomi digital pendengar. Nah pendengar, negara kita tercatat sebagai pasar video commerce terbesar di Asia Tenggara ya. Dan jumlah penjual online ini mencapai 800 ribu dengan pertumbuhan transaksi 90% menjadi 2,6 miliar transaksi pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan diberitakan rr.co.id pendengar. Nah, tren video commerce ini ditopang oleh pengguna aktif sosial di tanah air yang jumlahnya sangat besar pendengar ya. Dan memang potensi ekonomi digital di tanah air terus bertumbuh. Dan nilai ekonomi digital di tahun lalu ini mencapai 100 juta US dollar, ya, atau 100 miliar US dollar ya, atau setara dengan

Menurutnya algoritma sangat penting untuk mendorong produk yang berbasis pada personalisasi konsumen pria. Oke, sudah pukul 15.30 menit saat ini. Track lagu selanjutnya spesial buat yang masih sibuk dengan aktivitasnya di sore ini ya. Kumpul Bocah dari Malik and the Essentials.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan.

Lagu dari Silon Seven, pendengar, film favorit. Lagu yang spesial nih untuk Anda yang lagi santai di sore ini, pendengar ya. Oke, masih bersama saya Adi di Beranda Asta Cita sore ini, dan jumpa lagi di Beranda Asta Cita selanjutnya, pendengar. Saat lagi kita jelang lintas berita Kuril Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.

0: Pendengar, Sari Berita, Kepolisian Daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian Daerah Riau menetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan selama periode 2026 yang terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 904 hektar. Santiunas melaporkan.
2: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Sus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Akmadi terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan.
1: Jadi pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat menimbulkan dampak yang luas.

0: khususnya dalam kondisi cuaca panas yang sering serta ketika angin berpotensi menyebabkan api dengan cepat.
1: Dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, kabut asap kiriman dari luar daerah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut membuat nelayan dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan dampak terhadap keselamatan dan juga kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
3: Nelayan di wilayah Kelimatan Berpulau di Kabupaten Natuna dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut menyusul kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti wilayah Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi kabut asap dapat menyebabkan jarak pandang di laut menjadi terbatas sehingga nelayan perlu lebih berhati-hati selama melaut. Ia meminta nelayan memastikan seluruh peralatan komunikasi dalam kondisi baik sebelum berangkat. Peralatan komunikasi dinilai penting untuk menunjang koordinasi serta memudahkan nelayan meminta bantuan apabila terjadi kondisi darurat. Bambang juga mengingatkan nelayan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama berada di perairan. Menurutnya, kewaspadaan menjadi hal penting ketika kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.
4: Terkait dengan kabut asap ini, Pak, saya menghimbau kepada semua nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, Pak, untuk di laut.
3: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat turut mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah. Camat Bunguran Barat Sapi'i mengatakan pemerintah kecamatan akan membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.
5: Kami himbauan untuk memakai masker dan kami insya Allah akan bagi masker gratis kepada masyarakat.
3: Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan sebanyak 21 puskesmas di daerah tersebut tetap beroperasi pada hari libur selama bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Puskesmas dimaksud juga difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak. Reporter Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
6: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
7: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang mengharapkan membutuhkan untuk dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait isu tersebut.
6: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
8: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, tren titik panas atau hotspot di Sumatera Barat menunjukkan penurunan. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kabut asap karena ada kiriman dari provinsi tetangga yang mengarah ke sejumlah wilayah perbatasan Sumatera Barat. Dari RRI Padang, Melati Oktawina menurunkan laporannya.
9: Tren data hotspot kita terus menurun.
10: Pemantauan hotspot di Sumatera Barat secara berkala terus dilakukan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pemantauan, menunjukkan hotspot di daerah ini mengalami penurunan. Kendati demikian, kata Des Rizal, pemerintah masih mewaspadai asap kiriman yang bergerak menuju sejumlah kabupaten yang berada di wilayah perbatasan. Di antaranya Darmas Raya, 50 kota, dan sejumlah daerah lain yang berada di sisi timur dan selatan Sumatera Barat. Ia menginformasikan kondisi udara di sejumlah wilayah masih beragam. Darmas Raya menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena terpantau berkabut dengan asap yang cukup tebal dan masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, Sijunjung juga terpantau berkabut. Sedangkan kondisi di Padang Pariaman relatif lebih ringan, Kota Solok masih cukup cerah, dan Padang terpantau membaik setelah hujan yang terjadi.
9: Namun kondisi provinsi tetangga yang kita khawatirkan terus asap kiriman ini yang terus mengarah ke daerah-daerah perbatasan kita di kabupaten-kabupaten. Alhamdulillah juga kita dengan kondisi hujan ini membantu dari Kota Padang dan yang kita khawatirkan daerah perbatasan.
10: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal menambahkan, dalam melakukan pemantauan, ada dua alat pengukur kualitas udara yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Masing-masing alat berada di Kota Padang dan Padang Pariaman. Des Rizal menambahkan alat pemantau di Padang Pariaman masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, alat pemantau kualitas udara di Kota Padang mengalami kerusakan sejak Juni lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta perbaikan alat tersebut. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pemerintah dan kepolisian Resor Kabupaten Natuna perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pelibatan masyarakat dan juga program edukasi serta patroli rutin. Analia Widi dari RRI Ranai menurunkan laporannya.
11: Kepolisian Resort Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui edukasi, patroli, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi karhutla di tengah kondisi kekeringan di wilayah Natuna. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran Babin Kaptimnas tetap aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut juga disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli guna mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dapat memicu karhutla.
12: Kita laksanakan untuk penyuluhan ataupun melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli bersama.
11: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Swilan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan karhutla. Chen Swilan menyatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan menerbitkan surat edaran terkait larangan pembakaran lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengatur pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya aktivitas pembakaran lahan.
13: Kasih hadiah kepada orang yang memberikan info terjadi pembakaran dan keluarkan edaran bagi pembakar itu akan dikenakan pidana. Ibu Bupati tidak akan apa, Ibu Bupati akan tegas. Ya, pastikan bikin edaran hadiah bagi yang melaporkan di mana daerah ada pembakaran lahan. Karena kita tidak mau setiap tahun ini pasti ada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran. Kita tidak mau seperti itu dan tidak ada toleransi.
11: Polres Natuna dan pemerintah Kabupaten Natuna juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar potensi karhutlah dapat ditangani dan dicegah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak berada di lahan gambut dan mendekati kawasan sumur minyak PT Bumi Siak Pusako. Seluruh tim bersiaga termasuk Bupati Siak hingga Kamis dini hari tadi. Muhammad Fiza melaporkan.
15: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan gambut sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu malam. Kebaran api bahkan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter. Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin pemadaman bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan tim pemadam swasta. Bupati Afni bertahan di lokasi hingga pukul 2 dini hari. Sementara personel TNI terus berjaga hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak. Bupati Afni mengatakan pemadaman malam hari terpaksa dilakukan karena api semakin mengelilingi area sumur minyak. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena lokasi merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera dan terdapat potensi satwa liar lainnya.
16: Ini sumur minyaknya ada 3 ya, dan api sudah mulai mendekat. Kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena ini wilayah jelajahnya harimau Sumatera dan beruang. Jadi kita memang tadi sudah bikin sekat bakar, sudah bikin embung. Besok pagi baru bisa, cuma menunggu 6 jam memang resikonya api menyebar. Jadi saya memohon mudah-mudahan besok prioritasnya tetap di Dayun, karena ini merupakan objek vital nasional, sumur minyak BSP, dan dekat dengan Taman Nasional. BPBD kita suruh turun lagi.
15: Sementara itu, perwakilan BSP mengatakan apabila api mendekati sumur minyak akan dilakukan penembakan air untuk menjaga sumur minyak.
17: Kalau minyak sipil nggak ada mas di bawah, tapi kalau ada misalnya api sudah terbang nanti kita akan tembak.
15: Terdapat 5 titik yang dinilai beresiko karena berada dekat sumur minyak. Pemadaman juga terkendala minimnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim kemudian membuat embung sebagai sumber air alternatif dan melakukan pendinginan di sekitar pipa minyak serta membuat sekat bakar. Hingga Kamis pagi, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api terkendali. Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan. Perhatian utama petugas saat ini menjaga sumur minyak BSP dari ancaman api di kawasan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih dari Bengkalis, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis bersama dengan KPA menjemput bola untuk program sosialisasi bahaya HIV AIDS di desa. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
18: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus baru HIV ditemukan selama periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut berasal dari 8 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita menyebutkan, penemuan kasus baru tersebut paling banyak berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan 15 kasus. Disusul oleh RSUD Bengkalis sebanyak 9 kasus. Selain itu, Puskesmas Duri menemukan 4 kasus, Puskesmas Batu Panjang 2 kasus, Puskesmas Bengkalis terdapat 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun, dan Rumah Sakit Tursina masing-masing mencatat 1 kasus. Dari sisi jenis kelamin, penemuan kasus masih didominasi laki-laki. Dari total 35 kasus, sebanyak 32 kasus atau 91,4% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 3 kasus atau sekitar 8,6%. Berdasarkan pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada pegawai dan karyawan swasta sebanyak 9 orang. Wira swasta 7 orang, belum diketahui 6 orang dan tidak bekerja 5 orang. Sementara untuk buruh kasar 3 orang, ibu rumah tangga 3 orang, ASN 1 orang, dan pekerja migran 1 orang. Rita menegaskan data tersebut menunjukkan pentingnya memperluas screening dan memastikan masyarakat yang berisiko maupun yang memiliki indikasi tertentu dapat memperoleh memperoleh pemeriksaan secara rutin atau secara dini. Setelah penemuan kasus baru, KPA Kabupaten Bengkalis juga mencatat 307 orang dengan HIV odif sedang menjalani pengobatan antiretroviral. Menurut Rita, upaya penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus. Akses terhadap pengobatan harus terus diperkuat agar pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan dan mampu menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
19: Bahwa total kasus baru sampai 2026 saja sudah 35 kasus baru menemukan. Ini yang dapat di klinik saja gitu. Jadi HIV-nya adalah fenomena gunung es. Satu yang kita dapatkan, kita harus urut lagi. Misalnya seorang PSK menularkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu harus kita urut lagi. Ada istrinya 3.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail menyatakan, pemerintah desa siap membantu mensosialisasikan bahaya serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Menurut Ismail, keterlibatan desa penting karena edukasi mengenai HIV harus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
20: Bagaimana kita memprogramkan ke desa? Sebenarnya kita memiliki beberapa sumber dana yang pengarahan itu bisa dari kabupaten. Termasuklah juga penggunaan DD yang memang belakang ini juga banyak digunakan termasuk dengan TB ya. Kemudian kita juga memiliki program dana bermasa 1 miliar satu desa. Artinya maksimal satu desa itu akan dapat 1 miliar. Di sini kita bisa memasukkan program itu.
18: Ismail juga menyebutkan desa memiliki sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pendampingan dan juga pelayanan intensif bagi lansia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Program penanganan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
21: Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pelayanan dan pendampingan bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Viven Sumanti mengatakan, khusus ODGJ, pihaknya menerima pasien yang diserahkan keluarga maupun dinas sosial untuk mendapatkan penanganan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa. Saat ini ada 3 ODGJ yang berada di Rumah Bahagia. Selain itu, Rumah Bahagia juga memiliki sekolah lansia yang diikuti sekitar 40 orang. Para lansia mendapatkan berbagai kegiatan seperti pembinaan, keagamaan, kesehatan, serta aktivitas untuk menjaga kebugaran.
22: Selama proses perawatan, mereka di sini dan dijaga oleh teman-teman Rumah Bahagia, dikasih makan, dan disiapinlah sarana-sarananya pada saat mereka tinggal di sini. Nah, sementara untuk yang kadang-kadang kita mengundang mereka dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ini. Kita juga punya sekolah lansia yang dibina oleh Rumah Bahagia, dan ini pesertanya adalah kakek dan nenek yang ada di Rumah Bahagia dan sekitar Rumah Bahagia.
21: Sementara itu, dalam kunjungannya ke Rumah Bahagia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani turut memberikan bantuan kepada para penghuni. Menurutnya, kepedulian terhadap kelompok rentan juga penting untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat.
23: Dari nama aja menjadi harapan bahwa para penghuninya yang tinggal di situ akan hidup bahagia. Kedatangan kami ke sini pun dengan memberi bantuan, sebenarnya itu juga bukan murni untuk para penghuni sini, tetapi juga untuk untuk kami ini yang memberi bantuan untuk manfaatnya untuk kami, yaitu membentuk karakter bahwa kami itu harus peduli terhadap mereka. Dengan kepedulian ini akhirnya terbentuklah karakter manusia yang penuh empati.
21: Reda juga mengatakan pemberian bantuan bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membentuk karakter dan kepedulian dari pihak yang memberikan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui strategi penarikan investasi berbasis potensi daerah serta pengembangan industri pengelolaan. Dari RRI Bukittinggi, Nofri menurunkan laporannya.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong penarikan investasi berbasis potensi daerah sebagai langkah strategis dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui penataan dua arah, yaitu meningkatkan pendapatan warga serta menekan biaya pengeluaran. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fadli selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada rapat koordinasi program pembangunan daerah di kantor Bupati. Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan proaktif menjemput peluang investasi dengan menawarkan kepastian berusaha, kemudahan akses lahan, serta kesiapan sumber daya manusia. Kawasan Batipuah diproyeksikan sebagai salah satu wilayah prioritas penjajakan investasi karena memiliki letak serta akses yang dinilai sangat strategis. Pemerintah daerah mengarahkan pengembangan industri agar mampu mengolah bahan baku sektor pertanian dan hortikultura mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
1: Bagaimana meningkat derajat ekonomi masyarakat lebih baik dengan cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kedua menekan pengeluaran masyarakat. Dalam konteks menekan, tentu di sini banyak peran pemerintah yang terlihat, yang namanya subsidi, yang namanya bantuan langsung, dan lain sebagainya. Tentu selain menekan pengeluaran, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar masyarakat kita memiliki penghasilan ekonomi yang lebih baik.
0: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan agar keberadaan industri di daerah dapat memberikan manfaat langsung berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan para petani. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar turut mendorong perusahaan di wilayahnya untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR guna mendukung program pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, pengembangan panas bumi di Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang izin investor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan menggarap potensi panas bumi sejak penugasan diberikan pada 2017 lalu. Dari RRI Padang, Dodik Setio menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar tidak memperpanjang penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE kepada PT Hitai Balai Kaba Energi. Investor asal Turki tersebut sebelumnya mendapat penugasan untuk mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI kemarin mengatakan, rekomendasi tersebut diberikan karena investor dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi panas bumi Gunung Tandike. Sejak penugasan diberikan pada 2017, hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat proses pengembangan di lapangan.
5: Kita dari Pemprov juga memberikan masukan kepada Kementerian ESDM terkait perpanjangan ini. Ya, kalau kita melihat Hitai ini tidak serius ya untuk mengelola panas bumi di Sumatera Barat. Karena apa? Sudah sekian tahun berlarut-larut, mereka tidak bisa menyelesaikan sosial isu di lapangan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan masukan kepada Kementerian ESDM, kalau bisa ya tidak diperpanjang.
4: Menurut Helmi, prospek panas bumi di kawasan Tandike cukup besar dengan potensi mencapai 128 MW. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Sumatera Barat. Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, Helmi mengatakan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Ia menjelaskan air ataupun uap panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin dapat didinginkan dan dipompa kembali ke dalam bumi. Menurutnya, pola pengelolaan tersebut telah diterapkan pada pengembangan panas bumi di Solok Selatan untuk menjaga siklus dan ketersediaan sumber energi. Dodi Istio melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas pemilihan Wali Nagari atau Pilwana Badunsana. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: tokoh masyarakat, nenek mama, halim ulamanya, dan pemudanya, masyarakat semua. Itu bagaimana menciptakan Pilwana ini, Pilwana bersaudara Baduncana.
6: Pelaksanaan pemilihan wali nagari Pilwana di Kabupaten Pasaman Barat didorong tetap mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman juga berharap proses demokrasi di tingkat nagari dapat melahirkan pemimpin definitif sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan.

0: itu pelaksanaan tidak maksimal terhadap masyarakat. Nah, untuk itu kita sepakat bersama DPRD untuk melaksanakan pilwana. Dan dalam pilwana itu dipersyaratkan maksimal 5 calon. Kalau lebih, nah ini akan dilaksanakan seleksi dan tentu secara aturan dan peraturan ya.
1: Sebagaimana diketahui, seleksi bakal calon wali nagari dilaksanakan melalui sistem komputer based test atau CBT di SMK Negeri 1 Pasaman Barat. Peninjauan dilakukan Bupati Yulianto untuk memastikan tahapan seleksi berlangsung dengan tertib, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerapan sistem CBT menjadi salah satu upaya mendukung proses seleksi yang lebih terukur, sehingga tahapan tersebut diharapkan dapat menjaring bakal calon wali nagari yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memimpin pemerintahan nagari. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek baru untuk pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat nantinya. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah telah rampung dan tinggal menunggu realisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari mengatakan, Pemprov Kepri memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gulindang 12 sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Koarmada 1 Tanjung Pinang senilai Rp40 miliar. Rodi menjelaskan, total anggaran dari 3 usulan proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp75 miliar. Pemerintah daerah berharap minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
4: Usulannya sudah 2 tahun yang lalu, sekarang sudah finalisasi, tinggal menetapkan SK dari Presiden. Impresnya dari Presiden berapa dapat Kepri sekian, sudah prioritaskan jalan Gulindang 12 lanjutan sisi jalur kedua.
3: Saat ini usulan IJD tahun 2026 telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program IJD merupakan kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana APBN untuk membantu perbaikan jalan di daerah. Melalui skema ini, pusat fokus meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memacu produktivitas ekonomi lokal.
4: Di Impres Jalan Daerah itu satu yang di Gulindang, satu lagi lanjutan Jalan Nusantara Kijang, satu lagi yang di Tembeling. 3-3 itu kalau bisa syukur, kalau tidak kami nomor 1 utama di Gulindang. Misalnya dapatnya cuma 30, berarti Gulindang sendirian.
3: Pada tahun 2024, Kepri sebelumnya telah menerima alokasi dana IJD sebesar Rp532 miliar. Anggaran tersebut sukses menggarap perbaikan 14 ruas jalan sepanjang 76 km di 6 kabupaten kota. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kepulauan Riau bersama musisi Timur Batam sukses menggelar konser amal bertajuk Pray for Flores tadi malam. Konser tersebut diinisiasi oleh berbagai elemen muda dan juga musisi sebagai wujud solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
5: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kepri sukses menggelar kegiatan Pray for Flores yang berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah musisi Timur. Kegiatan itu diisi dengan open donasi sebagai upaya menggalang bantuan bagi warga NTT yang membutuhkan dukungan pasca gempa. Ketua DPD KNPI Kepri Andi Kusuma menilai antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut berdonasi menunjukkan kuatnya semangat kemanusiaan serta kepedulian warga Batam terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kegiatan solidaritas seperti ini penting untuk terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu mengumpulkan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah masyarakat.
6: Kita sama-sama berduka cita atas kejadian musibah yang tentunya menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores minggu lalu. Ya, gempa bumi yang menyebabkan korban cukup banyak dan kita berduka atas kejadian tersebut. Nah, bermula dari situ mereka juga mengajak berkolaborasi

0: sama KNTI tentunya untuk mengadakan konser amal. Konser amal, tapi memang konsepnya adalah konsep anak muda.
1: Musisi Pray for Flores, Lorenzo Franco da Cunha mengatakan, para musisi timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
2: Karena ini memang pure kami memang, betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan, ya untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama, kita satukan hati untuk Flores, karena di sana mereka sangat kalah membutuhkan juga. Ya, saya sangat terima kasih buat warga Batam, sudah antusias sekali datang semalam, itu luar biasa ramainya. Ya, tanpa dipikirkan kakakku, memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya, tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
1: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di NTT turut terdampak gempa. Karena itu kegiatan Pray for Flores tidak hanya menjadi ruang bagi para musisi untuk berkarya, tetapi juga menjadi sarana menggalang solidaritas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan seri berita Korwil hari ini. Kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV yang terjadi di daerah tersebut. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja sama-sama kita simak tadi lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari Pro 1 RRI Padang, dan berita selanjutnya pendengar dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore, masih bersama saya Adi di sore ini yang baru saja selesai dengan kerjaannya. Selamat sore pendengar ya, semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda semuanya lancar, hari yang menyenangkan juga, dan ya semoga tetap sehat, tetap semangat ya, atau yang akan lanjut lagi dengan berbagai kegiatannya di sore ini, tetap semangat, jangan lupa untuk perhatikan kesehatan, perhatikan waktu istirahat juga pendengar ya. Yang lagi santai di sore ini adalah lagu spesial untuk Anda pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Halo, lagu dari Potret dengan Salah Pendengar. Lagu yang dirilis tahun 1997, spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 di sore ini. Nah, tetap hati-hati buat yang sedang berkendara saat ini, pendengar ya. Ya, semoga selamat sampai ke tujuan. Impor dari lalu lintas, pendengar. Ternyata Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun ya 22,92% hingga pertengahan tahun ini, pendengar. Dan ya, pastinya ini menjadi kabar positif ya di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan. Diberitakan rri.co.id, tahun lalu sepanjang 2025 ada sekitar 158 ribu kasus kecelakaan lalu lintas. Dan angka ini menunjukkan pentingnya penguatan upaya keselamatan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, pendengar ya. Nah, kemudian di tahun ini, pendengar, hingga pertengahan tahun ternyata angka kecelakaan bisa ditekan atau menurun angkanya menjadi 22,92% ya hingga pertengahan tahun ini, pendengar. Dan tentunya Korlantas Polri juga terus memperkuat pendekatan pencegahan dengan melibatkan berbagai komunitas pengguna jalan ya. Dan upaya ini dilakukan untuk membangun kesadaran keselamatan sebelum pelanggaran maupun kecelakaan terjadi, pendengar. Oke, kita ke lagu selanjutnya biar lebih semangat di sore ini. Ada lagu lama juga ini ya, dari tahun 1988. Salam Tempurku dari Iwan Fals.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Ada lagu dari Tri Utami dengan Keraguan. Yang lagi santai selamat sore, yang tetap melakukan berbagai kegiatan di sore ini, tetap semangat ya jelang akhir pekan pendengar. Cuaca hari ini ya lumayan adem lah ya dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Dan ya memang BMKG juga memperkirakan bahwa memang ada potensi terjadinya hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah kita. Dan siang tadi sudah ada hujan juga dan lumayan setelah beberapa pekan cuaca panas terik pendengar ya. Dan tetap jaga kesehatan pendengar ya. Dan karena walaupun sudah turun hujan, tapi ya debit air kayaknya masih belum ngaruh ini pendengar ya. Di beberapa daerah juga masih bergiliran nih airnya ya. Jadi hemat-hemat dalam menggunakan air pendengar. Oke, sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini. Masih dengan lagu-lagu di era 80-an dan juga 90-an di sore ini pendengar. Soalnya ada Dewa 19, kamulah satu-satunya.

0: warnanya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ada Slang, maafkan pendengar, lagu yang dirilis tahun 1990, spesial buat yang lagi santai mendengarkan Pro 1 di sore ini ya. Selamat 17.25 menit saat ini pendengar. Untuk anak kaum muslimin dan muslimat, informasikan masuknya waktu salat maghrib untuk Kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 17.57 menit pendengar. Ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami jelang kami hadirkan nanti, Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 17.40 menit saat ini. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026 pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja dengan judul Makna Senja di Dalam Kehidupan yang akan disampaikan oleh Nining Fauzatus Zahro. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Tuti Qodariyah, Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar RRI Mutiara Senja dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang senja, tentu banyak orang menganggap bahwa senja adalah sesuatu hal yang romantis, seolah senja adalah primadona dari simbol kebahagiaan. Dari kata senja, kita bisa banyak belajar tentang arti kehidupan. Yang pertama, senja mengajarkan kepada kita bahwa keindahan tidak perlu disuarakan. Artinya, dalam kehidupan, di dalam hidup, kadang manusia begitu sangat membutuhkan perhatian agar terlihat baik di mata orang lain. Namun, senja mengajarkan bahwa kebaikan dan keindahan tidak perlu diumbar dan diceritakan. Jika memang yang kita lakukan itu tulus untuk kebaikan, biarlah orang lain menilainya dengan sendirinya. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. In tubudu sadaqati fari'immahi wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI dimanapun berada, dari ayat ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya menyampaikan sedekah dengan cara terbuka maupun tertutup, keduanya adalah perbuatan yang baik. Namun, apabila dalam menyampaikan sedekah dilakukan dengan cara yang tertutup, itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, senja juga mengajarkan kepada kita bahwa istirahat itu perlu. Dan jangan termakan dengan kesibukan dunia. Aktivitas yang kita lakukan selama satu hari penuh yang diawali dengan kilauan cahaya yang indah dan ditutup dengan keheningan yang beku. Seandainya saja senja dapat bercerita, tentunya ia akan mengingatkan kepada manusia untuk peduli terhadap dirinya sendiri. Padatnya aktivitas di siang hari harus diakhiri dengan istirahat yang cukup di malam hari. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73 dijelaskan, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Sering kita lihat bahwa manusia selalu menjadikan aktivitasnya sebagai kambing hitam
dalam berbagai persoalan, termasuk dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga, senja juga mengajarkan kepada kita, seperti halnya senja yang selalu dinikmati, hidup tentunya harus dinikmati. Kalau kita lihat, banyak sekali penikmat senja di luar sana. Mereka menikmati dan sebagian juga mengabadikan arti sebuah senja. Hal tersebut tentu bisa kita jadikan gambaran bahwa di dalam kehidupan kita juga harus menikmati prosesnya. Jangan mengeluh terhadap semua ujian, semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tetaplah berusaha serta berikhtiar. Karena jika senja saja perlu waktu untuk beralih dari terang menuju gelap, maka manusia tentunya juga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, semoga kita bisa seperti senja yang kehadirannya selalu membuat keterangan dan kepergiannya selalu membuat kerinduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Santo RRI Ranai. Dan saat lagi kita jelang kumandang azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026 pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

105,9 Prosata RRI Ranai. Terima kasih mendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Yang lagi santai, kemudian yang mungkin sedang menikmati makan malamnya saat ini, atau yang masih sibuk nih, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, tetap semangat. Jangan lupa untuk perhatikan waktu istirahat juga pendengar ya. Manusia Bodoh dari Ada Band, lagu yang hits di tahun 2004 pendengar ya. Sudah mau kita pukul 18.23 menit saat ini. Selamat menikmati waktu santainya. Semoga bisa tetap semangat nih pendengar ya, apalagi jelang akhir pekan. Dan semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda lancar, jadi bisa menikmati akhir pekannya dengan nyaman, dengan tenang. Atau yang besoknya tetap beraktivitas, yang pastinya tetap semangat ya. Dan masih dengan lagu-lagu pilihan di kesempatan kali ini pendengar. Kita balik ke tahun 1999. Ada Selamanya dari Memes.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Begitu salah, begitu benar, Dewi-Dewi pendengar. Spesial buat yang lagi santai ya saat ini. Tetap jaga kesehatan, apalagi beberapa waktu terakhir ini pendengar, kasus DBD dan juga ISPA meningkat di kota Ranai sekitarnya pendengar ya. Nah, sejumlah kasus DBD muncul di beberapa wilayah di Kelurahan Ranai di Kecamatan Bunguran Timur pendengar. Kemudian ISPA juga perlu diperhatikan juga pendengarnya, apalagi dengan adanya kabut kiriman dari luar daerah yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini ya. Jadi ya, perhatikan kesehatan kita, perhatikan apa-apa yang kita konsumsi pastinya pendengarnya, untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk ya sebisa mungkin luangkan waktu untuk berolahraga pendengarnya, untuk bisa tetap bugar. Oke, pukul 18.39 menit saat ini, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini gak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, tentu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tentu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Sistem ini untuk intek Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya seberapa Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilman Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut, diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda, dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bib atau memegang bibnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdulitiloli, Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Selamat malam, semangat di malam ini yang tetap dengan berbagai kegiatannya. Tetap semangat pendengar. Sudah pukul 19.30 menit saat ini, selanjutnya kami hadirkan esensi buku malam ini, buku yang berjudul Tetap Aktif dan Produktif.
2: Esensi buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif karya Pratiwi A. Buku ini membahas strategi praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan tetap energik sepanjang hari. Penulis menekankan bahwa produktivitas bukan sekedar soal menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga konsistensi, kesehatan fisik dan mental, serta membangun kebiasaan yang mendukung kinerja optimal. Buku ini mengajarkan bahwa kunci tetap aktif dan produktif adalah melalui ritual harian yang terencana dan disiplin, bukan mengandalkan motivasi sesaat. Buku ini kemudian menguraikan 11 ritual penting yang dapat membantu pembaca tetap aktif dan produktif. Ritual pertama adalah memulai hari dengan pagi yang produktif, seperti melakukan aktivitas fisik ringan, sarapan bergizi, dan menetapkan prioritas harian. Ritual ini membantu tubuh dan pikiran siap menghadapi tantangan hari ini. Ritual kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan tidak terbuang pada hal-hal yang kurang penting. Ritual berikutnya adalah manajemen waktu yang efektif. Pratiwi menjelaskan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan utama, tugas tambahan, dan waktu istirahat. Dengan membuat jadwal yang realistis dan fleksibel, seseorang dapat bekerja lebih fokus tanpa merasa tertekan. Penulis juga menekankan teknik pengaturan prioritas, di mana tugas yang paling penting dan berdampak besar dikerjakan lebih dulu, sementara tugas yang kurang signifikan dapat ditunda atau didelegasikan. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya menjaga energi fisik dan mental. Aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, pola makan sehat, dan hidrasi yang baik menjadi fondasi bagi produktivitas jangka panjang. Penulis juga menyoroti ritual refleksi harian, yaitu meninjau pencapaian hari ini, belajar dari kegagalan, dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. Refleksi ini membantu pembaca tetap sadar terhadap perkembangan diri dan mengurangi kebiasaan.

Jadwal istirahat yang terencana seperti jeda singkat di tengah pekerjaan atau melakukan hobi membantu mencegah kelelahan dan menjaga motivasi tetap tinggi. Buku ini juga membahas pentingnya membangun kebiasaan positif secara konsisten. Setiap ritual harus diulang setiap hari hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Konsisten adalah kunci agar energi dan produktivitas tidak menurun seiring waktu. Buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif menegaskan bahwa produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dengan energi yang terkelola, fokus yang terjaga, dan kebiasaan yang mendukung. Ritual harian yang sederhana namun konsisten akan membuat pembaca tetap aktif, sehat, dan produktif dalam jangka panjang. Pesan utama buku ini adalah bahwa kunci hidup produktif adalah mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi ritual yang membangun energi, fokus, dan pencapaian berkelanjutan.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

105,9 Pro 1 RRI Ranai, lagu dari Fias dengan Nina. Pendengar spesial buat yang masih santai mendengarkan siaran kami. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Jumat 28 Agustus 2026. Soalnya ada rekan Rudia mendengar di Ranai malam ini hingga tengah malam nanti ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Jembatan Harapan.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.

0: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
1: Pak Guru, saya juga mau membantu.
2: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
0: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
1: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
4: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
2: Anak-anak, ingatlah. Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
1: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
0: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
5: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Ranai malam ini. Pendengar, sudah pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kembali di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ada ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Danti. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda malam ini. Baik pendengar, malam ini malam Sabtu, nah, seperti biasa kami temani Anda di acara Nujami. Silakan yang ingin bergabung di 0811 7033 669.

Ila peringgu kita bersama di acara Anu Jami malam ni. Anak gebung silakan je kita tunggu dekat 0811 7033669 ya. Sebetulnya malam ni lagu-lagu daerah Anai, tapi karena lagu daerah Anai ini memang boleh dikatakan sikit nu ya, jadi kita boleh pilih lagu-lagu dangdut ya. Ah, yang nak dengar lagu bahasa Anai paling ada lagu Pak Ajis kan ya. Kalau lainnya kayak Jendi Se. Jadi kita lagi ke lagu-lagu dangdut ya. Silakan aja nak gabung di acara Anu Jami kita bersama hingga pukul 9 ni. Jadi jam 9 ni kita ikuti acara Ruang Rindu pula. Kita dengar lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat ya. Yang nak dengar lagu dangdut silakan je kat 0811 7033669 di acara Anu Jami malam ni. Kami menghadirkan lagu-lagu dangdut ya sampai jam 9 nanti ni. Yang lagi sibuk kerja ya. Mungkin saya ada kerja ge, lagi ngopi ke, lagi ngeteh ke, lagi ngajelian ke, yang nak gabung silakan je kat 0811 7033669. Nampaknya ada yang nak gabung tapi belum tersambung. Dak ulah bahala agak tersangkut gaya deh. Silakan je ya di 0811 7033669. Karena pun pakai WA ni agak payah biasa deh ya. Silakan je amai gabung tapi payah nak masuk ni kayak deh. Tapi dah lah dicuba tegos ya. Dekat 0811 7033669. Amai yang gabung ya. Tapi dek tersambung. Cuba telefon pakai telefon biasa je ya. Kalau pakai WA dek pat. Lah ada pemberitahuan dia ni ada telefon tapi dek masuk ya. Yalah cuba lagi dekat 0811 7033669. Kita masih di acara Anu Jami sampai pukul 9 nanti ni ya. Tambah hal kerana jaringan dek pat. Saya pendek OG ya. Masih di acara Anu Jami untuk malam ni. Kirai bong.

Masih di acara Nujami malam nih anak gabung. Silakan J DK 0811 7033669 ya. Kita menghadirkan lagu-lagu dangdut malam nih. Mana yang suka dengan lagu-lagu dangdut silakan J, atau ada yang nak dengar lagu daerah. Lagu daerah kita terbatas ya. Sebetulnya malam acara Nujami ini kita dengar bahasa-bahasa kana ya. Silakan J nak gabung di acara Nujami malam ni. Kita bersama hingga pukul 9 andek ni. Kamu nak gabung tapi dik tersambung tahlah saya ndak ubah hal ya. Cuba terus sampai dapat. Kalau dapat nak macam mana lagi? Ya. Mungkin kena jaringan kuang lawa. Tapi cuaca lawa pula hari ini ya. Mungkin banyaklah kisahnya. Silakan J ya. Sekarang ni dah jam 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Nujami. Yang nak gabung silakan J 0811 7033669.

0: Yalah, pendengar masih di acara Nujami. Yang nak gabung silakan je. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak U, siapa ni? Gabung macam bangun-bangun tidur.
1: Bareng-bareng siap solat.
0: Oh, sama berlian.
1: Iya, saya sama orang termahal.
0: Oh, berkabur malam ni berlian.
1: Kabur baik. Golek-golek.
0: Tergolek-golek.
1: Bareng-bareng.
0: Oh, nyaman dapat bergulik-gulik ya.
1: Oh, itulah makanya. Oh. Itulah cuma dan tapi nak dapat duit.
0: Oh, tak apa. Yang penting
1: ini
0: nyaman badan.
1: Ini sama Kak Rodiah ya?
0: Ya.
1: Kak Rodiah kan dapat duit. Esok-esok ni.
0: Oh.
1: Muda lah dapat.
0: Jadi, bulan tua ni, Sek.
1: Gulik-gulik nak dapat duit.
0: Oh, nyaman. Beda dapat gulik-gulik. Kami dapat gulik-gulik. Gulik-gulik dia berasap depo.
1: Lah.
0: Yelah.
1: Oh, dari tadi mencet-mencet masuk.
0: Oh, mahal.
1: Gangguan.
0: Mayu. Entuklah kami betulkan deh, ho. Halawa.
1: Aku dah masuk.
0: Nanti sesuah lah Nujami ni seorang sama gedoh gek.
1: Itulah maka dia. Tak bisa orang bukan tak bisa tak mau masuk. Kena tak bisa tadi gangguan gaknya.
0: Entuklah kan.
1: Lagu je lah. Nanti
0: lagu? Oh, Mang Yo. Lagu apa nak?
1: Selamat malam dari Epi Tamala.
0: Oh, selamat malam. Sesuai situasi malam, ya? Oh,
1: selamat malam semuanya, ya, malam ni. Yelah, salamnya buat semua aja lah, Kak Rodia. Ya.
0: Yeah.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam. Ada berlian, ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus lagi. Kami cuba lagi ya. Silakan J nak gabung. Halo, assalamualaikum. Pak.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Banyak anak bina. Oh, sama siapa ni?
2: Sama Becky, Kak, ke Tanjung ni, Kak.
0: Becky?
2: Yes.
0: Oh, iyalah. Silakan J salam untuk siapa, Becky?
2: Lagu lah, Kak.
0: Lagu, nak lagu apa?
2: Lagu Pak Jiskan boleh kak?
0: Boleh. Sebenarnya kita mau lagu bahasa kampung, tapi kan kita lagu agak terbatas, Pak, setelah kita ganti.
2: Nyaman bahasa kampung.
0: Oh.
2: Lagu Kenye Benu boleh kak?
0: Kenye Benu boleh, benu boleh, benu. Oh, nanti ada, kita putarkan.
2: Okey, salam untuk semua kak, karena waktu kak menjamin singkat.
0: Oh, Mang Yu. Oh, iyalah. Oh.
2: Dah untuk kakaknya ya.
0: Ya, waalaikumsalam. Ada siapa dia nama bina? Lupa pula. Ayolah bina dengar lagu Pak Ajis kan, Kenye Benu ya. Sebelum kita putar lagu Kenye Benu, kita putar lagu Selamat Malam. Masih bersama kami di acara Nujami.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Iya, mendengar Mas bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung, sudah kami hadirkan beberapa pilihan lagu, lagu Malaysia dan juga lagu barat malam ini ya. Mudah-mudahan cocok di hati. Baik, silakan di 0811 7033669. Kita bersama di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak ya. Nah, ini malam akhir pekan, mungkin ada rencana makan malam di luar barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagai Mori lah.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Sama Mbak Fatima, Tanya Uban.
0: Oh iya, sama Mbak Fatima. Apa kabar Mbak Fatima?
1: Kabar sehat kakak.
0: Sehat.
1: Tapi lagi suara lagi ini kurang. Lagi batuk sedikit.
0: Iya. Karena kondisi cuaca kali ya Bu Fatima ya.
1: Iya gitu.
0: Oke,
1: ya. Lagunya kan lagu ibu. Lagu ibu.
0: Dari? Eksis. Eksis ya?
1: Malaysia.
0: Iya, eksis.
1: Iya, Malaysia. Iya. Dan salamnya buat kakak lagi bertugas. Long Is, Kak Mus, Kak Berlian, Mama Eker, Kak Ros, Bang Pitu, Mama Rio yang udah bergabung aja kak. Itu aja,
0: selamat
1: malam.
0: Makasih kembali, selamat malam Ibu Fatimah ya. Mau dengar lagu Ibu, untukmu Ibu atau apa ya? Oke, kita start dulu. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung di belakang Bu Fatimah, kita masih tunggu ya di 0811 7033669. Yang ingin menyapa teman-temannya silakan di 0811 7033669. Masih di acara Ruang Rindu ya, malam ini menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an ya. Sambil nunggu-nunggu mata ngantuk bolehlah request lagu dulu, salam-salam dulu ya. Tadi ada Ibu Fatima mau dengar lagu Eksis Untukmu Ibu. Baik, yang lainnya silakan di belakang Bu Fatima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, kembali Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, sama siapa di mana?
2: Sama Kak Mus.
0: Ya sama Kak Mus. Oke, apa kabar Kak Mus, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Bangun
0: anak jungkat. Sibuk terus lah Kak Mus nih.
2: Sibuk terus. Sibuk di resap depor dia.
0: Betul Kak Mus, tak ada salah lagi.
2: Minta lagu Mencari Alasan lah.
0: Mencari Alasan? Mencari Alasan itu dari Eksis kalau tak salah ya. Mencari soalnya ini Eksis mau nyanyi lagu Untukmu Ibu tadi Bu Fatimah minta ya. Mungkin ada versi lainnya. Eksis juga nih kayaknya, enggak ada versi lain. Mencari Alasan. Apa?
2: Dari Ella.
0: Ella, judulnya?
2: Judul
0: terserah
2: anak
0: seharusnya judul. Oke. Aman, ditunggu ya.
2: Salam semua yang bergabung di awal sampai akhir.
0: Iya, oke.
2: Sama Danti.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kak Mus yang baik hati walaupun ngantuk tetap bergabung ya. Silakan di 0811 7033669. Kak Mus mau dengar lagu Ella ya. Yang lainnya silakan, masih di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, sama siapa di mana?
3: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Oh, Wanusu dah lama Wanusu tak bergabung.
3: Tidak dapat masuk mbak.
0: Oh, karena banyak yang gabung tadi susah yeah. Masuk ya.
3: Iya, tidak dapat masuk karena bukan tidak mau gabung. Tiap malam saya mau gabung tapi tidak diangkat.
0: Ya mungkin kalau pas lagu lagi diputarkan jadi tidak diangkat ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan Mbak Nusu. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Nah, kita request lagu dulu, Mbak.
0: Oh, boleh, boleh.
3: Lagunya judulnya Aku Cinta Dia dari Geisha.
0: Ayo kita lagu mancanegara, Wan.
3: Mancanegara?
0: Uh-uh.
3: Oh, kalau mancanegara lagu dari Slim aja, Rindiani.
0: Rindiani, siap. Nanti ditunggu ya.
3: Siap. Iya. Siapa ini Mbak? Siapa ini?
0: Mbak Rodia.
3: Oh ya, salamnya pertama buat Mbak Rodia yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Pitu, iya. Buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat iya. Bang Ujang, buat Bang Iwan, Mbak Ani,
0: okay.
3: Buat Mewan Bima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari.
0: Iya.
3: Buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mbak Berlian
0: juga.
3: Yang iya, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu dari Sambas. Lama tak dengar suara Wanusu ya. Rupanya sulit gabung katanya. Baik, berikan masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sudah pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang ingin bergabung kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Pak Asri ya?
2: Betul sekali.
1: Apa kabar Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak juga sehat ya, Mbak Nadia ya?
1: Mbak Rodiah ini.
2: Oh, Rodiah.
1: Oke. Sehat. Alhamdulillah sehat dan masih semangat nih jam segini.
2: Masih semangat 4.5.
1: Oke, masih di bulan Agustus nih harus semangat.
2: Iya.
1: Iya. Salam-salam untuk siapa Pak Asri?
2: Ya, kirim salamnya ada Bang Said. Ada Makin Bara dan Mbak Nani, ada Pak Yudhistira, ada Ryan,
1: baik,
2: ada Mbak Fiona Kupang, ada Lofi, ada Kak Berlian,
1: okay.
2: Bang Putra, Bang Ian, Bang Rio, Meruna Medan, Bidi Batam, Mbak Karina, ada Purnama Sari, ada di Sulawesi Barat, buat semuanya, penisnya RRI Tahua.
1: Iya, pokoknya semualah ya.
2: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Lagunya mau dengar lagu apa nih Pak Asri?
2: Oh, ini lagu manca ya?
1: Lagu manca malam ini. Boleh Malaysia, boleh lagu barat. Ya,
2: kalau bisa dipilihkan saja Malaysia, tapi yang cewek yang nyanyi.
1: Oh, cewek tapi ya?
2: Yang merdu
1: yang
2: sekali.
1: Merdu sekali. Baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri dari Sulawesi Selatan. Mau dengar lagu yang merdu sekali dari Malaysia ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
1: Kamu dilewat lagu. Oke, sama siapa di mana?
3: Purnama Sari.
1: Purnama Sari tinggal di mana nih Purnama Sari?
3: Di Sulbar ini.
1: Sulteng juga ya?
3: Sulbar, Sulawesi.
1: Sulbar. Oh, oke. Okay. Sehat ya orang Sulbar?
3: Ini kurang sehat sih, suaranya agak terganggu, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa ngaku.
1: Kok kita masalahnya sama ya dari Bu Fatmawati, Bu Fatimah tadi ya, sama juga, nggak terganggu juga kesehatannya. Oke, salamnya untuk siapa nih, Purnama Sari?
3: Purnama mau request lagu dulu.
1: Boleh, mau request lagu apa?
3: Malaysia, judulnya Gerimis Mengundang aja.
1: Oke, ditunggu ya. Salamnya.
3: Ada Pak Asri tadi.
1: Iya.
3: Terus Ibu Onusu, ada Pak Bidi. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Farida.
1: Ibu Farida, terus?
3: Semua-semuanya aja kan tanpa terkecuali ya. Okay. Soalnya aku mau kurang sih. Iya.
1: Selamat istirahat ya.
3: Iya. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Makasih kembali, waalaikumsalam. Ada Purnama Sari ya. Saat ini penyakitnya sama kita nih, masalah tenggorokan, kayaknya batuk, pilek, ya, serak-serak. Baik, silakan yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu malam ini ya di 0811 7033669. Ya, masih di acara Ruang Rindu malam ini pendengar. Kami akan hadir untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik, sudah ada dua penelpon, kita masih menunggu satu lagi ya. Jelang kami hadirkan lagu yang sudah di request malam ini. Baik, silakan 0811 7033669. Kalau belum ada yang ingin bergabung, barangkali saja kita ke lagu ya. Oh, lagu tadi, oh, Gerimis Mengundang. Kemudian satu lagi tadi siapa ya? Ntar ya, kita cek dulu. Jangan sampai gak kecatat. Pak Asri tadi terserah. Oh, baru dua penelpon ya. Pantasan cari-cari lagu gak jumpa. Baru dua penelpon. Oke, kalau belum ada yang bergabung, kita ke lagu nih. Pak Asri tadi minta lagu cewek yang sangat meredu sekali ya. Mengutip kata-kata Pak Zai. Sudah pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Prigar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi yang bergabung kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Kak Rodia.
0: Sama Long Iska.
1: Iya.
0: Kenapa baru sekarang bergabung nih? Kemana aja tadi?
1: Iya, baru monitor.
0: Oh, tadi masang keramik, enggak?
1: Keramik 90% udah kelar, lagi bosan, udah biarin lah jalan.
0: Oh, biarin aja ya. Saya kelewat rumah Long East nih, pasti melirik ya. Melirik progres pemasangan keramiknya.
1: Iya, begitulah, nantilah diberitakan nanti ya. Kalau ada hal-hal baru ya.
0: Oke lah, silakan Long East, salam-salam ke siapa ini?
1: Salamnya kayaknya untuk semua pendengar, untuk semua yang bergabung. Kalau ada yang kirim salam buat Long East, salam kembali. Maaf nih baru monitor, jadi gak tahu ada yang kirim salam apa enggak. Jadi pede aja ya.
0: Pede aja ya.
1: Pede NGR gitu ya enggak?
0: Apa tuh GR?
1: Gede rasa.
0: Oh. Betul juga sih.
1: Ya,
0: harus tuh.
1: Gitu lah.
0: Oke, aman tuh.
1: Iya, bahasa-bahasa kini hari lah. Kayaknya lagunya dari Michael Jackson ya.
0: Michael Jackson, judulnya?
1: Iya, Black or White ya.
0: Black or White. Oke.
1: Salam spesial buat yang lagi bawa acara aja kayaknya ya.
0: Oke.
1: Spesial dan teramat spesial ya.
0: Ada teramatnya.
1: Oh iya, begitulah.
0: Berarti spesial banget kalau anak sekarang bilang.
1: Iya, betul. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long East mau dengar lagu Michael Jackson katanya. Black or White. N apa or ya? Oke, kita ketik dulu ya supaya jangan sampai salah. Oke, yang lainnya yang ingin bergabung kita masih tunggu di acara Ruang Rindu di 0811 7033 669. Ruang Rindu malam ini seperti biasa kami hadirkan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0811 7033 669. Nah itu kan black and white, bukan or tapi and ya. Kita masih di acara Ruang Rindu. Silakan di 0811 7033 669. Kita masih menunggu penelpon berikutnya di acara Ruang Rindu. Atau sudah tidur semua? Baik, kita akan tetap semangat ya bersama di acara Ruang Rindu hingga akhir acara siaran malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, belum ada yang bergabung, mungkin ada yang masih istirahat ya. Kita hadirkan dulu permintaan Long East nih, lagu Michael Jackson, Black or White.

0: perfect.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baiklah, kependengar, masih di acara Ruang Rindu malam ini di segmen terakhir ya, di 0811 7033669. Sudah pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita tunggu 2 ataupun 3 penelpon terakhir di acara Ruang Rindu malam ini. Sekali lagi, masih ada waktu lebih kurang 15 menit ke depan acara Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda ya. Silakan bagi yang ingin bergabung, untuk yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja, semoga bisa istirahat dengan baik, bisa tidur dengan nyenyak pula ya pendengar ya. Tidak ada gangguan suara kendaraan, tidak ada gangguan nyamuk ya. Kadang nyamuk juga bisa menjadi pengganggu tidur kita ya. Baik pendengar, kami rasa cukup di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini di acara Ruang Rindu. Untuk yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Dan yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan, karena acara Ruang Rindu ini kami hadirkan setiap hari untuk Anda pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kami hadirkan acara Ruang Rindu untuk Anda malam ini. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, bisa tidur dengan nyenyak pula malam hari ini pendengar, tanpa adanya gangguan terutama untuk masalah kesehatan ya. Biasanya kalau lagi flu, batuk ataupun pilek, ini sulit untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Eyang Budiman, ada ungkapan yang berbunyi, life is crisis. Hidup adalah krisis. Sehingga kualitas hidup kita diantaranya ditentukan oleh seberapa kita kuat menanggung dan menghandle krisis. Dengan premis ini, krisis yang datang dapat dilihat sebagai ujian dan sarana guna meningkatkan life skill atau keterampilan hidup. Semakin berat suatu krisis dapat dipecahkan, maka semakin besar pula kita dikuatkan. Dan sebaliknya, kalau kita senantiasa menghindar dan lari dari krisis, kesulitan, dan berbagai penderitaan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kokoh dan kuat, sehingga akan semakin jauh pula dari peluang sukses. Ironisnya, kita bahkan sering tergoda mencari cara yang instan, jalan pintas, atau shortcut untuk mempercepat keberhasilan. Nah, kisah berikut mungkin bisa menuntun refleksi kita tentang hal itu.
1: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata.

pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkena. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan pemuda. "Ada tiga jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi tiga jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiao. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung ini.

pendengar yang budiman, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Semangat juang seekor keledai untuk bertahan hidup menginspirasikan kepada kita bahwa mentalitas tidak mudah menyerah terbukti berbuah keberhasilan.
1: Semangat juang si keledai.

Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur, dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa, sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu.

pendengar yang budiman, menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif, dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan, dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.

kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang budiman, kondisi perasaan kita merupakan hasil dari fokus mental kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersyukur? Apakah kita menuntut atau berterima kasih? Bahkan apakah kita mau optimis atau mau pesimis? Semua cuma hasil dari arah fokus kita. Singkatnya, fakta yang sama, kondisi yang sama.

dengan fokus yang berbeda akan menghasilkan perasaan yang sangat jauh berbeda. Oke, segera saja kita dengarkan kisah tentang fokus mental berikut ini.

Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya."

manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Chen De Shen Li Zhe, pemenang yang sesungguhnya.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan. Christopher Robin.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Danti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap berdoa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% PAD pada 2027. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
2: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
1: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
3: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
1: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara. Dan kali ini saya ditemani Bung Hadani Sabil ya, dalam Kopi Pro 3 di hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kita membahas terkait dengan polemik klasifikasi penentuan desil. Perubahan desil membuat sekelompok masyarakat dari tukang becak, pedagang asongan, pengidap gagal ginjal hingga mahasiswa tak lagi mendapat perlindungan sosial dari negara seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan hingga beasiswa pendidikan. Dan polemik ini muncul ya karena ketidaksesuaian antara data pengelompokan kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dengan kondisi ekonomi real masyarakat di lapangan. Banyak warga kurang mampu seperti tukang beca atau pekerja berpenghasilan rendah justru tercatat masuk dalam kelompok desil atas atau desil 8 hingga 10. Dan penempatan di desil tinggi membuat warga terancam kehilangan bantuan sosial, gagal menerima KIP kuliah, atau tidak berhak mendapatkan BBM subsidi seperti Pertalite nantinya jika wacana pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite berdasarkan desil nantinya. Warga yang memiliki banyak tanggungan, kredit atau utang ini justru dinilai keliru sebagai kelompok mampu oleh sistem. Dan terkait dengan ini, pemerintah menanggapi serius keresahan masyarakat terkait polemik desil yang berdampak pada kategori kesejahteraan, khususnya bagi warga ekonomi menengah ke bawah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran pada basis data sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Polemik klasifikasi penentuan desil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Seharusnya klasifikasi penentuan desil ini tidak salah ya, seperti Mayang Sari, ku salah menilai.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Salah memasukkan angka desil bukan sekedar persoalan administrasi bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan pemerintah. Perubahan klasifikasi dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN bisa menentukan apakah mereka masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Dan desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan berbagai variabel seperti kesejahteraan, rumah, dan lain sebagainya. Dari yang miskin ekstrim, desil 1, hingga yang paling sejahtera, desil 10. Namun setelah dicek, ternyata banyak masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan kehidupan mereka, kondisi perekonomian mereka, kategori desilnya. Nah, mengapa data desil masih bisa tidak sesuai? Bagaimana penghitungannya? Ya, bagaimana variabel apa saja yang menentukan desil seseorang? Lalu, bagaimana sifat desil itu sebenarnya? Apakah terbuka, artinya data ini bisa ketika diajukan keberatan bisa direvisi gitu ya, atau bagaimana, apakah masih dalam proses, masih berlangsung penghitungan ini, pencocokan ini, atau bagaimana? Karena kalau dari pemerintah dalam hal ini Bakom RI ya, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kudari sudah mengetahui keluhan dari masyarakat soal perubahan desil yang dialami oleh masyarakat dan mengatakan setiap keluhan akan menjadi bahan koreksi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disampaikan oleh Muhammad Kudari menaruh perhatian besar soal akurasi data, terlebih soal data sosial ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti soal persoalan terkait data perlindungan sosial, misalkan kakak yang sebetulnya butuh bansos tetapi tidak menerima, atau sebaliknya yang harusnya tidak menerima tapi dapat. Nah, beberapa daerah, warga di daerah itu ya mengeluhkan itu. Bahkan kabarnya kemarin itu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mendapat keluhan dari masyarakat dan diteruskan ke pihak terkait ya. Dalam hal ini BPS. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu nih. Untuk Anda yang sudah ngecek desil, yang merasa tidak sesuai dengan kehidupan perekonomian Anda, bisa bergabung ataupun bertanya langsung ya kepada narasumber kami. Dan di ujung telepon kami telah terhubung dengan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dr. Budi Setiawan. Pak Budi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Kabar baik, Pak Budi.
3: Kabar baik, Mas.
2: Atau lagi sibuk nih ngitung-ngitung desil nih, Pak Budi.
3: Lagi rame desil nih, Mas ya.
2: Iya, beberapa daerah dari Pamekasan, dari daerah istimewa Yogyakarta, dari banyak lah ya. Ada yang tukang beca, akhirnya desilnya masuknya ke 6 strip 10, sehingga kalau kategori bantuan sosial itu kan 1, 4, dan 5 ya. 5 itu untuk BPI, bantuan iuran BPJS itu. Dan akhirnya kecewa, karena banyak yang kecewa. Dan ini mungkin bisa merespon dulu nih, kenapa ada keluhan dari masyarakat soal kategori desil ini, Pak Budi?
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas
2: Fajar. Gozi ya? Fajar. Fajar, Pak Budi.
3: Oh, Mas Fajar, baik. Baik, Mas Fajar. Jadi terkait dengan keluhan masyarakat ini, mungkin saja bisa terjadi, Mas. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa DTSN ini adalah data yang dibangun dari tiga sumber data, yaitu dari Reksosek, P3KE, dan DTKS. Data ini kita tahu bahwa Reksosek ini datanya sudah sejak tahun 2023, kemudian ada DTKS dan P3KE juga. Nah, sampai dengan saat ini sebenarnya BPS terus melakukan pembaruan data.
2: Pak, jadi kita melakukan pembaruan data. Sebentar Pak Budi, agak pelan-pelan. Siap. Supaya masyarakat paham kok bisa desilnya nggak sesuai dengan kehidupan perekonomian mereka. Jadi datanya diambil dari tiga sumber, Reksosek. Reksosek itu apa? Dijelaskan dulu, Pak.
3: Baik, Mas. Reksosek itu data registrasi sosial ekonomi, Mas. Ini data yang dikumpulkan oleh BPS pada tahun 2022 lalu, itu datanya terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Mas.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian juga ada data DTKS. DTKS. Ini data DTKS ini yang memiliki adalah Kementerian Sosial, Mas. Kemudian satu lagi ada data P3KE yang dimiliki oleh Kementerian Kemenko PMPM. Gitu, Mas.
2: Oke. Okay. P3KE itu apa, Pak Budi?
3: Ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, Mas Fajar.
2: Oh, oke. Okay. Terkait dengan data ya. Pengentasan kemiskinan ekstrim adanya di Kementerian?
3: Kemenko PM dulu.
2: Oh, Kemenko PM, oke. Okay. PM, oke. Okay. Nah, jadi ada tiga ini sumber dari penentuan desil ini ya, dari Reksosek, registrasi sosial ekonomi yang dikumpulkan pada tahun 2022 lalu, Pak Budi, betul ya? Lalu DTKS.
3: Betul, Mas. 2022.
2: DTKS ini adanya datanya di Kementerian Sosial dan juga P3KE. Ini untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, data-data masyarakat yang tergolong ke masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrim yang adanya di Kemenko PM. Ini tahunnya sama 2022 juga nih, DTKS dan
3: sekitar
2: DTKS.
3: Tahun tersebut, Mas.
2: Oke, lanjut, silakan Pak Budi.
3: Iya, kemudian karena pemerintah mempunyai kebutuhan terhadap data binding by address, sementara tadi ada tiga sumber data yang berbeda-beda. Mm-hmm. Pemerintah memerlukan satu data tunggal sosial ekonomi,
2: yeah,
3: yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat untuk intervensi program-program pemerintah.
2: Yeah.
3: Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan untuk menyatupadankan data sosial dan ekonomi melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN.
2: Oke.
3: Okay. Demikian, Mas.
2: Oke, okay, jadi awalnya mungkin kita kenal dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial waktu itu ya, Pak Budi ya. Kemudian ada instruksi dari Presiden, daripada terberai data-datanya, kenapa nggak dijadiin satu aja dari
3: Registrasi
2: Sosial Ekonomi, lalu juga dari data Kementerian Sosial, lalu juga dari data Kemenko PM. Toh tujuannya juga sama gitu ya, Pak Budi ya. Tujuannya kan sama nih. Akhirnya terbentuklah DTSN ini yang sekarang kita gunakan nih. DTSN ya, betul ya Pak?
3: Betul, itu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
2: Oke, nah lanjut Pak, tentang desil nih. Lanjut ke dari itu kan muncul desil kan, betul nggak Pak Budi? Atau ada tahapan lainnya dulu nih?
3: Dari tahapan tadi, Mas, ketika kami membangun data DTSN itu, BPS membangun data DTSN, setelah menunggalkan, kemudian kita melakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan atau nanti yang disebut sebagai desil. Tapi sebelum kita ke sana, Mas, mungkin saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan desil.
2: Okay.
3: Terkait konsep yang paling sederhana tentang desil.
2: Oke, okay, silakan, Pak.
3: Jadi, desil itu bukan label miskin atau kaya. Desil itu posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Kalau Mas Fajar bayangkan, penduduk Indonesia itu ada dari Sabang sampai Merauke, seluruh keluarga di Indonesia kita urutkan berdasarkan karakteristik sosial ekonominya, dari yang relatif tingkat kesejahteraannya paling rendah sampai yang paling tinggi. Hmm. Kemudian kita bagi menjadi 10 kelompok, masing-masing sekitar 10% keluarga. Nah, dari kelompok yang paling bawah, kita menyebutnya desil 1. Hmm. Kemudian ada desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai desil 10 sebagai kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
2: Yeah.
3: Jadi, kalau seseorang berada di desil 3, artinya dia berada dalam kelompok ketiga dari 10 kelompok peningkatan kesejahteraan. Dan itu bukan berarti dia miskin, Mas Fajar. Dan bukan pula berarti ada angka pendapatan tertentu yang menjadi batas desil 3.
2: Yeah.
3: Nah, yang penting dipahami masyarakat adalah desil itu bukan ukuran absolut kemiskinan, bukan ukuran pendapatan, dan juga bukan ukuran kekayaan seseorang.
2: Bukan absolut, tetapi kan akhirnya data ini digunakan sebagai data yang absolut untuk menentukan apakah Mas Fajar Nugroho dapat bansos atau tidak, kan gitu Pak Budi?
3: Iya, benar Mas. Jadi terkait dengan bantuan sosial ini, saya ingin jelaskan bahwa apakah desil itu menentukan penerimaan bantuan sosial? Saya ingin sampaikan bahwa desil memiliki fungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya, Mas. Nah, tujuannya adalah bagaimana bantuan sosial tepat sasaran untuk masyarakat yang memang membutuhkan, terutama memang yang desil 1 sampai 4. BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan data-data yang ada. Jadi kita menggunakan berbagai data sosial ekonomi. Jadi variabel apa yang digunakan dalam pemeringkatan desil itu? Ada variabel kondisi perumahan, kemudian sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kemudian ada kepemilikan aset, ada daya dan konsumsi listrik, termasuk komposisi keluarga, jenjang pendidikan, status pekerjaan, kesehatan dan disabilitas. Kemudian kita lakukan pemeringkatan dengan metode statistik yang kita menyebutnya proxy mean test untuk mengurutkan keluarga dalam DTSN berdasarkan tingkat kesejahteraan. Nah, kaitannya dengan tadi pemberi bantuan, nanti yang menentukan siapa yang menetapkan penetapan penerima dan pelaksanaan program bantuan sosial sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Lembaga Penyelenggara Program sesuai dengan kriteria ketentuannya masing-masing program. Jadi, BPS itu menyediakan data yang isinya adalah keluarga se-Indonesia yang diperingkatkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah sampai paling tinggi. Dan penentuan penerimaan bantuan sosialnya nanti ada di Kementerian Lembaga Penyelenggara Program tersebut. Nah, demikian Mas Fajar. Iya,
2: tapi data yang diberikan oleh BPS ini soal desil,

0: Kenapa? Karena kalau dalam ini kita sering menyebutnya kita hidup dalam bubble kita sendiri. Misalnya saya beri contoh Mas Fajar, kita memiliki mobil Kijang. Mungkin secara relatif kita akan merasa kita lebih kaya daripada orang yang tidak memiliki mobil Kijang atau tidak memiliki kendaraan. Tetapi kalau kita melihat orang yang punya mobil Ferrari, maka kita akan melihatnya, oh ternyata kita secara relatif lebih tingkat sejarahnya lebih rendah dibanding yang punya mobil Ferrari. Jadi itu yang dimaksudkan dengan relatif tadi, Mas Fajar. Okay. Nah, terkait dengan tadi Mas Fajar menyebutkan, saya mungkin harus lebih tepat di desil 7, atau di desil 6, atau desil 8, nanti kita juga memberikan sebuah mekanisme, Mas Fajar, untuk melakukan pembaruan data. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa datanya dibangun dari 3 sumber data, dan sampai saat ini kita baru melakukan pembaruan sekitar 33%, Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data, kita sudah menyediakan saluran-saluran untuk memperbaiki data. Nah. Di Kemensos itu ada namanya 6NG, kemudian ada cek Bansos, dan BPS sendiri menyediakan kanal cek DTSN.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Polemik klasifikasi penentuan desil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami menyampaikan komentar dan opininya, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ada 10 tingkatan desil ya, di mana tingkatan 1 sampai 10. 1 kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok masyarakat miskin, desil 3 kelompok masyarakat hampir miskin, desil 4 kelompok masyarakat rentan miskin, desil 5 kelompok ekonomi menengah ke bawah atau pas-pasan, dan kelompok 6 kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah, 7 kelompok masyarakat menengah mandiri, 8 kelompok rumah tangga menengah ke atas, 9 kelompok masyarakat dengan taraf kehidupan relatif tinggi, dan 10 kelompok warga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Saya langsung menuju ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung.
0: Ya, silakan Pak Susanto.
1: Oke, mau nanggapi mengenai desil tadi ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya begini, mengenai desil itu orang-orang kampung tidak ngerti. Tidak ngerti. Betul-betul saya pikir tidak mengerti.
0: Iya.
1: Ditambah lagi, yang mengambil data itu kebanyakan dari BPS kan, turun ke desa, kemana-mana itu. Sedangkan mereka ini tidak menguasai, tidak mengajak RT, tidak mengajak RW, mereka jalan sendiri sesuai dengan tujuan mereka, kemanya kelurahan ini, ya kelurahan A umpamanya. Dia langsung masuk, perhatikan rumah-rumah orang, kan, wah ini datangi ke sana.
0: Emang nggak melibatkan warga sekitar, Pak Susanto, di Pontianak?
1: Iya. Ini ada satu kabupaten yang saya mantap benar. Semua padahal di sini itu kalau dihitung itu orangnya memang anaknya tidak sebagian tidak sekolah, apalagi di daerah-daerah pengeluaran itu.
0: Yeah.
1: Tapi kepala desanya pun tidak mengerti.
0: Okay.
1: Jadi disitulah yang susahnya ini menceritakan desa, bagaimana desa itu tidak mengerti.
0: Yeah.
1: Apalagi tadi data sudah tiga sumber data tidak satukan, kan repot jadinya. Nah, cobalah kalau dapat nanti yang berikutnya itu BPJS tidak usah turun ke desa, turun kepala desa itu.

0: ke RT. RT yang lebih jelas tahu dia warganya sekian dalam satu RT ini pegangan saya ini. Siapa-siapa yang bisa menerima, siapa-siapa bisa tidak menerima. Iya. Sebab apa? Kalau orang lain, petugas BPJS, BPS itu pergi, dia kan dari kota. Nggak kenal kecamatan. Kecamatan pun susah, apalagi desa. Jadi disitulah mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu ini. Oke, makasih. Ya.
1: Terima kasih. Ya, menarik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Pak Susanto ya. Tidak menguasai lingkungan, kondisi, dan juga bagaimana warganya. Tapi kalau seharusnya memang kalau di wilayah saya ini BPS kemarin yang melakukan sensus ekonomi itu biasanya warga sekitar gitu yang ditunjuk gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau untuk daerah-daerah lainnya. Mungkin Anda juga bisa berbagi ini ya, informasi ya. Saya ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
2: Halo, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Taufik, sehat ya?
2: Sehat, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Salam Indonesia kompak selalu.
1: Salam kompak, silakan.
2: Iya, gini saya, apa itu membahas masalah itu yang
1: desil.
2: Iya, yang berfungsi. Maksudnya kan mengantisipasi untuk apa itu sensus itu semestinya kan di sensus itu kan sudah ada data minimum istilahnya kemiskinan ekstrim itu kan sudah didata. Semestinya itu yang didata itu sudah semestinya sudah dibukakan rekening gitu supaya online tidak tumpang tinggi istilahnya kan gitu, tidak tumpang tinggi mana yang berhak mana yang tidak. Jadi kalau sudah disensus mana yang ekstrim yang layak mendapatkan bantuan bansos itu langsung dibukakan rekening oleh pemerintah. Jadi tidak ada anu lagi untuk selanjutnya terus continue yang mendapatkan itu tidak lagi dialihkan kepada yang tidak berhak. Menurut pendapat saya begitu.
1: Iya, ini menarik ya karena memudahkan. Tapi ya, bagaimana kalau misalnya belum diverifikasi ternyata Pak RT membuat keluarga-keluarganya saja sedangkan warga lain yang tidak dekat
2: kan
1: dengan.
2: Ini kan ada sensus dari pemerintah ini Pak, dari Pemda atau dari Pemda lah paling tidak kan sensus penduduk.
1: Iya.
2: Otomatis ya sensus penduduknya itu kan khusus untuk mendapatkan bansos ini.
1: Iya, verifikasi di situ ya.
2: Ada sudah VOI-nya itu pendapatan sehari-harinya itu kan sudah ketahuan bahwa ini layak mendapatkan, maksudnya dia kan sudah punya pendapatan yang tidak layak lah untuk maksudnya seperti lansia, seperti di garis kemiskinan lah.
1: Iya.
2: Maksudnya itu kan dia langsung dibukakan rekening langsung di BRI atau BNI, bank-bank setempat lah istilahnya gitu. Jadi setelah waktunya bansos, dia langsung online.
1: Iya, langsung menerima ya.
2: Iya, dari Sabang sampai Merauke sudah itu.
1: Baik.
2: Langsung dia online langsung kepada rekening-rekening yang sudah di sensus tersebut itu. Jadi tidak tumpang tindih, tidak pilih kasih dari pihak kelurahan itu tidak ada.
1: Baik. Baik. Terima kasih ya, Pak Taufik ya.
2: Salam Indonesia kompak selalu.
1: Salam Indonesia kompak selalu. Ini menarik ya karena kalau ya sejauh ini memang pemberian bantuan sosial itu sudah ada yang berupa tunai ya melalui langsung transfer gitu ya di Bank Himbara biasanya, BNI kalau tidak salah. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Mas Lukman yang ganteng yang sangat tampan sekali.
1: Gimana Purwokerto, aman?
3: Aman, tapi malam hari ini merasa dingin sekali kok Mas Lukman.
1: Oh, mantap dong.
3: Mantap ya. Oh, hari-hari kemarin tak sumuk, tapi ini malam hari ini kok enggak cocoknya merasa dingin sekali ini.
1: Oke, ya. Nah, Pak Dasrun gimana kalau bicara masalah desil ini?
3: Lah, kalau masalah seperti itu sih ya, saya sih sering ikut kompromi di RRI Pro 3, tapi ternyata saya juga betul-betul orang miskin demi Allah demi Rasulullah Mas Lukman.
1: Udah didata belum Pak Dasrun?
3: Ya sudah, tapi ternyata kok belum muncul-muncul. Kalau bicara orang yang dekat katanya ya sabar lah nanti seandainya apa sudah jadi rezekinya kan muncul, katanya sih sabar saja gitu ya.
1: Itu kata Pak RT apa ya, kata tetangga Pak?
3: Gimana?
1: Itu kata Pak RT apa kata tetangga itu? Suruh sabar.
3: Ya, Pak RT-nya. Oke. Okay. Tapi disuruh untuk sabar saja. Nanti kalau seandainya betul-betul sudah jadi rezekinya mah. Oh. Maksud sudah muncul nih barangkali ya sih sabar aja Pak Dasrun. Oh. Gitu. Iya, okay. Ya mudah-mudahan berhasil ya Mas Lukman.
1: Iya. Baik.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purwokerto saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
4: Ya, assalamualaikum. 23 Samsat Tangguh Bung Mantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Klinik desil ini ya. Iya, desil itu suatu istilah bagaimana data tunggal sosial ekonomi nasional itu menjadi parameter ya. Dalam manusia Indonesia itu sejahtera atau sehat, layak hidup ya, memperoleh kebutuhannya, tapi ditopang oleh apa namanya bantuan-bantuan sosial dari pemerintah kan gitu, hak hidup lah ya, hak dasar, berpendidikan, berkesehatan, akses yang lain, bekerja. Cuman memang polemiknya terjadi di situ, Bung Lukman, ketika rupiah kita apa namanya melonjak turun menjadi 18.000, ya semua itu akan berpengaruh terhadap daya beli inflasi kita. Sebenarnya siapa sih mau rakyat ini dikasih bansos sama pemerintah? Siapa sih yang mau miskin kan gitu? Siapa sih yang nggak mau sejahtera? Siapa sih yang nggak mau di desil 10? Kan ini kan istilah takdir dan nasib ya, kan begitu. Pasti nggak ada yang mau miskin.
1: Artinya semua kondisi ekonomi seseorang ini bergerak lebih cepat dibandingkan pendataan, begitu Pak Matauli?
4: Iya, karena ekonomi itu kan berasal dari istilah Latin eko dan nomos. Bagaimana ekonomi kebutuhan, nomos manusia, ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia, tentang pangan-papan, kan begitu.
1: Iya.
4: Dia bekerja, dapat upah. Upahnya itu, brutonya itu dia bayar pajak sama pemerintah.
1: Okay.
4: Ya kan? Ketika dia PHK ya pemerintah harus kasih bantuan. Dia harus nabung. Ya kan? Untuk kesehatannya nanti di hari tuanya. Untuk anak-anaknya, untuk rumahnya, sandang pangan papannya, primer sekundernya. Kan begitu definisinya.
1: Yeah.
4: Ekonomi itu kan. Tetapi terkadang kan ekonomi ini di tingkat bawah, ibarat sudah ada BPS statistik lah. Pertumbuhan ekonomi kita naik katanya. Di ASEAN atau di mana-mana. Tetapi rupiah kita tetap begitu. Sehingga desil-desil ini kan bisa dimainkan apanya angka-angkanya kan gitu. Untuk mendapatkan bantuan subsidi pertalite lah, gas subsidi lah,
1: bansos rumah lah.
4: Tinggal apa. Kan begitu. Jadi ya yang menikmati yang kaya tetap kaya dengan memarkir aset kekayaannya di luar negeri. Yang miskin di dalam negeri ya tetap miskin.
1: Oke.
4: Jadi apa namanya ya, ketika orang kaya menaik rupiah begini ya dia nggak akan malu-malu untuk jadi miskin untuk mendapatkan subsidi itu. Padahal pasal apa kesejahteraan itu kan ada undang-undang Bung Lukman ya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di pasal fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, justru malah kebalik negara. Fakir miskin dan anak tadi, negara memelihara orang-orang yang ini tadi, yang curang-curang tadi gitu loh. Jadi data bisa dibintalabinkan gitu
1: manipulasi
4: loh,
1: ya,
4: dengan orang-orang terdekatnya.
1: Dan
4: begitu kan ini kan udah masuk ranah hukum pidana kan, kalau desil ini main-main gitu loh.
1: Pasti
4: ini dana APBN negara loh, untuk melindungi rakyatnya gitu loh. Masa kita dulu pemilu bisa jelas apa coklit data-data kita ya, dia udah meninggal, dia udah ini. Tapi kalau dia sempat seperti ini, malah terkadang kita punya dua KTP kan? Ada KTP ganda seperti itu. Jadi ya negara ya memang yang men-setting ini gitu loh. Oke.
1: Baik, terima kasih. Ya ini menarik ya, kalau tadi Pak Matauli menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi seseorang mungkin bisa berubah dengan cepat dibandingkan pendataan gitu ya. Mungkin ketika didata ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya, tidak masuk dalam desil 1, 2, 3. Namun adanya gejolak ekonomi ataupun yang ya akhirnya membuat mereka turun ya, atau harus di desil 1 ataupun sampai 3. Saya ke Loksmawe, Pak Nurib ya, selamat dini hari.
5: Dini hari.
1: Ya, Pak Nurib.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi saya ingin tanya dulu,
1: silakan.
5: Mengenai desil-desil berapa yang dapat bantuan? Berapa ke bawah?
1: Dari 1 sampai 4 itu, Pak. Beda-beda, bantuannya kan macam-macam ya, ada PBI, BPJS dan lain-lainnya. Kalau yang satu sih kayaknya komplit deh, ada PKH segala macam itu banyak tuh.
5: Jadi kadang-kadang kan saya heran juga, karena kadang-kadang orang mobil, ada mobil mewah lagi, rumah-rumah mewah lagi, lengkap punya AC lagi, tapi dapat desil satu. Ya kan? Nah itu karena ada orang juga AC punya kulkas ada tiga. Dia jualan lah pokoknya. Desil dua. Kadang-kadang ada orang yang enggak ada pekerjaan apa-apa pun, buruh harian lepas. Desil tujuh. Kan itu heran. Kayak mana didata itu? Itulah seharusnya yang apa itu yang mendata itu harus jangan kasih tahu untuk didatanya hari ini saya mau data. Hari ini saya
1: dadakan saja.
5: Jangan diinformasi dulu. Nah, ini kadang-kadang saya pernah mendengar. Saya pernah mendengar, cuma nggak usah bilang orangnya. Jadi saya duduk di tempat jualan kopi itu. Ada orang yang berkasih info besok kamu ada PKH di data kamu.
1: Oh, udah dibocorin pendataannya.
5: Hari ini hasilnya dibongkar. Barang-barang mewahnya disembunyikan. Padahal emasnya ada 10 mayam. Hasil ada. Itulah dibongkar tuh. Pas datang orang itu nggak ada lagi. Nah itu saya konfirmasi kepada Pro 1 di Lok Songai. Dihubungi Pak Polisi Sosial. Jadi setelah dihubungi itu, Pak Polisi Sosial minta bukti sama saya. Mana bisa kita buktikan, kan jadi sentimen pribadi. Tapi itulah, maka galah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Satu terakhir ya, Mas Abil ya, di sesi pertama ini ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Pak Haji Lukman.
1: Amin.
6: Belum salam main. Sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh.
6: Saya mau berkomentar dan mau bertanya dulu, tapi kepada Haji Lukman ini.
1: Boleh. Tapi ngomong-ngomong, saya tanya dulu boleh nggak, Pak Caswa?
6: Apa?
1: Udah didata belum?
6: Data yang mana tuh?
1: Dari sensus ekonomi, dari BPS.
6: Sensus sih kemarin udah.
1: Udah ya?
6: Udah. Terus saya mau bertanya, boleh. Ini masalah desil itu maksudnya desil yang tadi saya pertanyakan sama juga mau desil yang keberapa sih?
1: Tingkatannya?
6: Iya.
1: Setelah didata oleh BPS nanti masuk ada tingkatannya, ada desil 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Nah, ini dengan kondisi yang ada ya beda-beda, makanya Pak Caswan masuk desil berapa gitu ya. Nah, ini untuk bahan acuan untuk mendapatkan bansos kayaknya.
6: Bung Lukman, sekarang kayak gini ya, usulan saya sebagai masyarakat kecil, saya kan orangnya tunanetra, tapi kan karena keliling kampung, saya sering mendengar-dengar apapun kan seperti itu, meskipun saya tidak bisa melihat ini ya, sedikit curhat ya saya. Kemarin beda desa, masa sih orang mau naik haji dapat uang yang bantuan seperti itu senilai 10 juta, itu kan udah ngaco. Menurut saya seperti itu. Jadi kan ini sebenarnya nggak usah pakai desil-desilan. Menurut saya kayak gini, didata semua. Kalau sudah didata, dipoto rumahnya, dipoto orangnya, itu pemerintah harus menilai, okay. Gitu loh.
1: Iya.
6: Jadi ketika pemerintah akan memberikan sesuatu, ini saya dulu nih, zaman Pak Jokowi nih, saya pernah menerima bantuan bansos, Pak Lukman, Bung Lukman, tapi saya menerimanya di desa, terawasi dengan kepolisian, gitu loh. Jadi seperti itu, dipoto, terus sesudah dipoto, ya dipoto rumahnya juga, bahwa saya lagi nerima uang itu senilai sekian itu dulu, pernah dipoto, jadi seperti itu, biar jelas. Saya kan berpikir seperti ini, ya barangkali itu saya doang orang-orang tunanetra ya, yang pembagian uang tersebut di situ. Ternyata setelah yang mengantar saya ke desa tersebut itu ada 70 lebih.
1: Iya, karena lewat
6: satu desa,
1: pos ya, PT
6: iya,
1: pos.
6: Iya, lewat di kantor desa.
1: Iya, yang membagikan PT kelurahan. Pos.
6: Iya. Tapi kan ada pengamannya, lebih baik menurut saya kayak gini, data ini dibalikan. Jadi nantinya ini penilaian dari pemerintah, ini orang ini enggak harus menerima layak bantuan seperti itu. Jadi kan yang bisa dikirimkan kan ke orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan, akhirnya tepat sasaran, Bung. Jadi seperti itu. Memang kemarin pun saya di data sensusan katanya itu 10 tahun sekali gitu kan. Tapi kebanyakan kan orang-orang itu yang menyensus itu ditanya punya motor, punya sawah dan sebagainya, kan lengkap pertanyaan tersebut. Apalagi kalau udah dipoto kan terbukti ini orang wujudnya seperti ini, keluarganya yang tidak mampu seperti ini. Ini bung satu kali lagi, ini kan saya orang tua saya almarhum yang cowoknya nih. Ini tinggal sebelah nih ceweknya, orang tua saya, mas saya, itu pun tunanetra kena kecelakaan, orang tua saya itu tidak pernah dapat bantuan sama sekali, Bu.
1: Baik.
6: Jadi seperti itu harapan saya kepada pemerintah, nggak usah pakai desil-desilan lah, yang penting didata semua, nanti dibalikan. Orang yang tidak berhak dipinggirkan, tapi orang yang berhak dipoto itu, mudah-mudahan selalu dapat, itu usulan saya.
1: Baik. Terima kasih,
6: Pak Lukman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Kita jeda sejenak untuk mengikuti warta berita.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, otorita Ibu Kota Nusantara mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta untuk pembangunan Ibu Kota Baru. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SMI dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
2: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SMI ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
1: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
4: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
3: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
1: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter di sekolah. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
5: Dasar 177 Merauke! Hebat! Luar biasa!
6: Oke, baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
7: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
8: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak? Sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
7: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
9: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
7: Menteri Transmigrasi M. Ivita Sulaiman Suryanegara menyebut, kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari Kopi Pro 3. Komentar opini Pro 3 untuk di sesi kedua masih membahas terkait dengan polemik klasifikasi penentuan desil. Akurasi data kesejahteraan menjadi persoalan penting ketika pemerintah menggunakannya untuk menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial. Kesalahan klasifikasi dalam penentuan desil berisiko membuat warga yang kondisi ekonominya berubah tidak lagi tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

Polemik desil terjadi karena data pengelompokan kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dinilai tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Banyak warga kurang mampu ini masuk ke dalam kelompok desil tinggi atau 9-10 sehingga terancam kehilangan bantuan sosial.

Pemerintah menanggapi serius keresahan masyarakat terkait dengan polemik desil yang berdampak pada kategori kesejahteraan, khususnya bagi warga ekonomi menengah ke bawah. Dan ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran pada basis data sosial ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda untuk di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua ini, ada kisah seorang pramuria.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros.
3: Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, jadi progres pembaharuan dari 3 sumber data ini progresnya baru 33%, Pak Budi, betul ya?
2: Benar, Mas Fajar.
1: Artinya masih terbuka ruang untuk memberikan sanggahan ataupun masukan nih, bahwa saya harusnya nggak dapat bansos tapi saya masuk desil 1 misalkan gitu, Pak Budi, atau sebaliknya, saya kok masuk desil 10 padahal saya harusnya dapat bansos nih, saya pedagang asongan gitu, Pak Budi. Itu masih bisa dilakukan, caranya gimana, Pak Budi?
2: Iya, benar Mas Fajar, itu sangat sangat terbuka sekali untuk dilakukan. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa ada 3 saluran, Mas, yang dari Kemensos, ada yang namanya 6NG. Jadi bagi warga Indonesia yang ingin melakukan pembaruan data sosial ekonominya, dapat mengunjungi kantor desa di seluruh Indonesia.
1: Kantor desa.
2: Di sana ada operator desa yang mengoperasionalkan aplikasi milik Kemensos yang bernama 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.
1: Wah, keren namanya.
2: Sistem informasi kesejahteraan sosial next generation.
1: Kesejahteraan sosial next generation, oke.
2: Kedua, masyarakat juga bisa melakukan pembaruan melalui genggaman tangannya, melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi bisa mendownload melalui Play Store, ada aplikasi Cek Bansos. Di situ nanti masyarakat bisa dengan mudah mengupdate, memutakhirkan atau memperbarui data kondisi sosial ekonominya.
1: Oke.
2: Kemudian BPS juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pembaruan secara terus menerus, BPS menyediakan kanal cek DTSN, DTSN/web.bps.go/form.bps.go.id. Di situ masyarakat bisa melakukan pengecekan desilnya, kemudian juga bisa melakukan pembaruan desilnya. Namun, yang harus dipahami adalah ketika kita melakukan pembaruan data, itu tidak serta-merta merubah desil.
1: Duh.
2: Karena ketika kita melakukan pembaruan datanya, desilnya bisa tetap, bisa turun, dan juga bisa naik.
1: Jadi tidak serta-merta ketika kita melakukan pembaruan data, itu desil kita berubah?
2: Benar, Mas. Karena nanti akan dilakukan pemeringkatan lagi secara relatif terhadap keluarga-keluarga lainnya di Indonesia.
1: Oke, Pak, tadi jadi perlu dipahami pendengar, saya baru paham kenapa data desil ini banyak yang nggak srek gitu ya, Pak Budi ya, karena dari 3 sumber data ini proses penggabungannya baru berjalan 33%. Masih terbuka untuk adanya error dan lain sebagainya, sehingga ini sifatnya ada kanal untuk bisa memperbaiki itu, atau sanggahan atau keberatan dari masyarakat, baik itu dari Kemensos maupun dari BPS ataupun aplikasi Cek Bansos. Ada 3 sumber itu. Kalau yang offline-nya itu langsung ke kantor desa, Pak Budi ya, betul ya?
2: Betul, Mas Fajar.
1: Jadi kalau yang Anda yang sinyalnya jarang-jarang ya di pelosok, di desa atau di mana gitu ya, nggak ada internet ataupun belum paham soal literasi digitalnya masih kurang gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang mungkin yang sudah sepuh dan lain sebagainya, itu bisa langsung saja offline datang ke kantor desa, Pak Budi.
2: Betul, Mas.
1: Oke. Saya terima pendengar, boleh ya Pak Budi ya, malam hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Budi, boleh ya?
2: Mungkin sebelum ke sana, Mas, saya ingin meluruskan sedikit, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Jadi penunggalan 3 data tadi itu sudah selesai, Mas. Sudah selesai kita lakukan di tanggal 3 Februari 2025. Inilah yang menjadi baseline data tunggal sosial ekonomi nasional. Pada saat itu rekod individu tercatat sebanyak 285,58 juta rekod individu dan keluarga sebanyak 93,03 juta rekod keluarga. Dan di tahun 2025 kita sudah merilis 4 versi DTSN, dan di tahun ini kita sudah merilis 3 kali versi DTSN. Terakhir adalah di tanggal 10 Juli 2026 kita merilis DTSN versi 3 tahun 2026, dengan jumlah record individu sebanyak 290,13 juta record individu dan record keluarga sebanyak 95,98 juta record keluarga.
1: Okay.
2: Nah, yang saya maksudkan tadi sebanyak 33,13% adalah dari posisi baseline di tanggal 3 Februari sampai 2025 sampai dengan 10 Juli 2026 kita sudah melakukan pemutaran sebanyak 33,13%. Itu Mas Fajar.
1: Oh, oke. Okay. Ini yang 33 sekian persen ini pembaruan untuk versi yang terakhir ini, Pak Budi.
2: Betul, Mas. Betul. Jadi kumulatif dari tahun 2000 dari versi 1 tahun 2025 sampai dengan versi terakhir atau versi ketiga di 2026.
1: Pak, untuk versi-versian ini maksudnya gimana tuh, Pak? Ini adalah update data dari data sebelumnya atau gimana sih, Pak Budi?
2: Baik. Jadi setiap tahun BPS akan merilis 4 kali versi DTCM, yaitu di bulan Januari, kemudian di bulan April, di bulan Juli, dan nanti di versi keempat kita akan merilis kembali di bulan Oktober.
1: Oh gitu, setiap tahunnya ya, memang ada 4 versi.
2: Benar. Betul.
1: Oke, baik. Yang versi yang ketiga ini baru progresnya 33% ya pembaruannya, 33% lah. Oke, baik. Tapi data yang dikumpulkan untuk DTSN itu dari 3, emang 3 doang. Tapi untuk variabel penghitungan desilnya itu ada kondisi perumahan, ada kepemilikan aset atau barang seperti yang disebut oleh Pak Roni tadi, punya motor kah, punya mobil kah, itu termasuk begitu. Begitu ya, Pak Budi ya.
2: Benar, Mas.
1: Oke, baik. Itu kalau yang tiga itu dari data awalnya ini nih ya, dari beberapa data-data daripada terberai kemana-mana, apa namanya, beda-beda, mendingan dijadiin satu aja, yaitu dari data registrasi sosial ekonomi 2022, data dari Kementerian Sosial, DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, dan dari Kemenko PM, yaitu P3KE, pengentasan kemiskinan ekstrim, dijadiin satu yang sekarang kita kenal DTSEN. DTSEN itu ada hitung-hitungan desil dengan berbagai variabelnya. Kalau tadi Pak Roni mengusulkan itu dari variabel penghitungan soal variabel desilnya.
2: Sebenarnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ada mekanisme yang dimiliki oleh Kemensos yang bernama mekanisme usul dan sanggah. Jadi kalau Pak Frans memang belum pernah menerima bantuan dan memang layak mendapatkan bantuan, Pak Frans bisa mengunjungi kantor desa untuk melakukan usulan penerima bantuan melalui 6NG tadi. Atau kalau Pak Frans familiar dengan Android, bisa menggunakan cek bansos, termasuk melakukan pembaruan melalui kanal cek DTSN. Jadi itu mekanismenya. Namun demikian juga, sepengetahuan kami, untuk kondisi-kondisi tertentu seperti lansia tunggal atau disabilitas, ada program-program yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang memang menyasar terkait dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut. Demikian Pas Fajar yang bisa kami tanggapi.
1: Oke, nah ini artinya data ini tidak jemput bola, tetapi ini sifatnya harus secara pribadi mengusulkan atau melaporkan atau melakukan sanggahan dulu gitu, Pak Budi.
2: Benar, Mas Frans. Jadi kita tahu bahwa data itu dinamis, kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sangat dinamis dan bisa berubah dengan cepat. Sebagai contoh, hari ini saudara-saudara kita di NTT itu mengalami bencana gempa dan situasinya pasti dinamis berubah dengan cepat, atau mengalami guncangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, DTSN ini memiliki 3 prinsip penting, Mas. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua adaptif, dan yang ketiga adalah partisipatif. Apa itu dinamis? Dinamis itu kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian apa itu adaptif? DTSN menyediakan data seluruh masyarakat dengan berbagai tingkat kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah partisipatif, karena akurasi DTSN juga tergantung dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan data secara jujur dan benar. Jadi demikian, Mas Fajar. Memang ini betul-betul membutuhkan partisipasi juga dari masyarakat.
1: Kalau respon dari BPS tentang keluhan masyarakat soal desil ini, apa gimana Pak Budi, mungkin bisa ditanggapi oleh mungkin tidak hanya Pak Frans ya, mungkin ada beberapa pendengar lain, tapi keterbatasan waktu mungkin ada yang ingin sampaikan Pak Budi.
2: Iya, kami memberi contoh kasus Pak Timbul di Yogyakarta. Itu teman-teman di BPS daerah DIY atau BPS Yogyakarta itu secara partisipatif berkunjung, dan di sana setelah berkunjung ke rumah Pak Timbul dan ternyata memang data Pak Timbul belum diperbarui, kemudian teman-teman BPS Yogyakarta melakukan pendampingan untuk Pak Timbul memperbarui datanya, dan sekarang datanya Pak Timbul sudah dari desil yang tinggi turun menjadi desil yang rendah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang saat ini. Mungkin nah, demikian Mas Fajar.
1: Apakah treatment itu akan didapat oleh semua masyarakat Indonesia atau khusus Pak Timbul aja nih, karena sedang disoroti Pak Budi, ada pendampingan, didatangi rumahnya, dicek dan oh ternyata benar nih, harusnya enggak desil 10 atau 9 gitu, harusnya di desil berapa gitu Pak Budi.
2: Nah, harapan kita adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu memang ingin kondisi sosial ekonominya memang sudah berubah, harapannya tadi Mas Fajar bisa ke kantor desa, kemudian juga bisa melalui cek bansos dan juga kanal cek DTC. Dan sangat mudah sekali untuk melakukan pembaruan data tersebut. Kemudian juga masyarakat bisa mengaksesnya dengan sangat sangat mudah sekali, Mas Fajar.
1: Oke. Kalau misalkan ada masyarakat yang masuk kategori desil 9 yang seharusnya mungkin ia merasa bahwa kalau 9 itu jadi desil 1 sampai 10 itu memang bukan dari pendapatan ya. Variabelnya banyak ya. Tapi menghitungnya itu gimana ya? Apakah satu wilayah, satu kecamatan ini lalu dibagi berapa gitu baru dibagi 10 desil itu atau gimana sih, Pak Budi?
2: Iya, tadi saya sudah menyampaikan di awal Mas terkait dengan pemeringkatan ini, kita mengurutkan seluruh keluarga di Indonesia. Jadi kita menggunakan model PMT dengan variabel bebas tadi, variabel sosial ekonomi keluarga. Kemudian setiap keluarga Indonesia diurutkan dari Sabang sampai Merauke berdasarkan kondisi sosial ekonominya, Mas.
1: Iya.
2: Jadi memang bukan di satu wilayah, tapi keterbandingan di seluruh Indonesia.
1: Oke. Iya, karena saya bingung juga nih, kalau dibandingkan seluruh masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke, kan gini rasionya juga besar kita, kesenjangannya. Jadi satu daerah, satu orang itu mungkin artis, selebgram dan sebagainya punya miliaran, sementara tetangga aja itu punya 100 ribu aja, alhamdulillah gitu Pak. Ini kan bagaimana soal apa namanya

0: variabel yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan, Mas. Ya, mulai dari kondisi perumahannya, atap, lantai, dinding, kemudian sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kemudian kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, status pekerjaan, kesehatan, jenjang pendidikan, dan juga komposisi keluarga.
1: Oke, baik. Yang sekarang ini progres untuk versi ketiganya, proses progresnya 33% pembaruan datanya. Jadi untuk yang online bisa ke DTSN Strip, apa Pak? Pak Budi, DTSN Strip?
0: DTSN Strip Form .bps.go.id.
1: .bps ya, bps.go.go.id, lalu aplikasi cek bansos bisa di-download di handphone Anda, lalu bisa ke sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation, itu bisa langsung offline datang langsung ke kantor desa kalau misalkan Anda mempunyai keluhan atau apapun itu ya soal desil ini. Ada lagi yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat pendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini, Pak Budi, silakan, Pak.
0: Baik, Mas, terima kasih. Jadi pesan saya sederhana. Jangan melihat desil sebagai cap terhadap diri kita. Jadi desil itu bukan label miskin atau kaya. Desil adalah posisi relatif kita berdasarkan data dan metode statistik yang digunakan. Kalau masyarakat merasa datanya belum menggambarkan kondisi sebenarnya, yang pertama dilakukan bukan meminta tolong ubah desil, tapi periksa datanya. Apakah jumlah anggota keluarga sudah benar? Apakah kondisi tempat tinggalnya sudah sesuai? Status pekerjaannya, pendidikan, kepemilikan aset, kondisi kesehatan, dan informasi sosial ekonomi lainnya sudah mutakhir. Karena pembaruan data dilakukan untuk memperbaiki gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan untuk menaikkan atau menurunkan desil. Dan perubahan satu indikator pun tidak otomatis mengubah desil karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. DTSN memiliki tiga prinsip penting, yaitu dinamis, adaptif, dan partisipatif. Artinya, data harus mengikuti perubahan masyarakat, mencakup seluruh lapisan kesejahteraan, dan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi yang benar. Jadi, kalau datanya benar, insya Allah keputusan pemerintah juga akan semakin tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar membuat desil, tetapi memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian, Mas Fajar.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.
0: Terima kasih, Mas Fajar. Selamat malam.
1: Dan pendengar, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dr. Budi Setiawan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Polemik klasifikasi penentuan desil ya. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saya langsung menuju ke Surabaya, ada Pak Effendi. Selamat dini hari, Pak Effendi.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Effendi. Sehat ya, Pak Effendi ya?
1: Sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Lukmancara. Silakan, Pak Effendi. Ya. Silakan, bagaimana menurut Pak Effendi ini?
1: Iya, pemerintah ini maunya apa ya? Apakah hanya untuk menutupi malu? Karena target untuk menurunkan angka kemiskinan tidak tercapai. Targetnya kan menurunkan angka kemiskinan mendekati angka nol, tapi tidak tercapai, maka dibuatkan desil ini. Ya, dengan adanya desil ini, orang yang miskin malah tambah miskin. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi ya. Orang miskin seharusnya dapat bantuan, tidak ada bantuan, ada desil, malahnya desilnya mendekati angka 10. Loh, apakah hanya untuk menutupi malu aja pemerintah dengan desil ini ya? Coba bayangkan mas, selama ini nih, bansos ini kan

0: tujuannya kan baik untuk menurunkan angka kemiskinan.
1: Iya.
0: Tapi buktinya mana? Orang yang tidak berhak menerima malah berhak menerima. Orang yang berhak menerima buktinya tidak dapat bantuan. Rumah saya ini dekat kantor pos, Mas. Setiap ada bantuan BLT itu, Mas, ya.
1: Iya.
0: Terpantul dari rumah saya itu yang datang ke kantor pos itu mama. Mama yang apa itu pakai gelang keroncong, Mas, itu ya. Di tangannya.
1: Iya.
0: Berdandan menor, ya.
1: Waduh.
0: Penampilan menarik, bahkan turun dari mobil, Mas.
1: Waduh.
0: Bahkan pakai sepeda motor ngerayen. Lu dengan bangganya dia tertawa. Hahaha, dapat bantuan. Lu kok tidak malu, ya? Dia kata-kata kan minta apa, mengambil bantuan, Mas, ya. Bukan datang ke pesta. Lu, tapi kok dengan bangganya itu bantuan orang miskin. Dia itu orang mampu tapi dapat dengan bangganya dia itu mendapat bantuan. Lu, gini, kalau ada bantuan itu orang-orang itu merasa miskin semua akan dapat bantuan. Lu, sebetulnya data itu kan belum akurat dengan bantuan ini, Mas. Kenapa pemerintah tidak membenahi dulu datanya, gitu.
1: Nah, ini mau dibenahi maksudnya.
0: Lah, dengan decil ini apakah terbenah? Enggak, Mas. Banyak protes orang miskin. Orang miskin di tempat saya itu banyak, Mas. Masalahnya kan rumahnya semi permanen semua.
1: Oke.
0: Nah, lantainya itu lantai kayu karena di bawah itu kamar mandi, atasnya buat tidur. Lantainya antep papan. Tapi masih decil berapa? 6 semua, Mas.
1: Oke. Okay. Ini perlu dibenahi, ya.
0: Iya. Rumah semi permanen. Loh, ada yang jual asongan, ada yang mengemis, ada yang mengamen. Enggak dapat bantuan. Gitu loh. Malah desinya 6 semua dicek itu. Loh, itu loh. Lo, apakah anak untuk menutupi malu aja, gitu aja.
1: Ya.
0: Baik. Jadi ini bisa memecahkan masalah, tidak mengeluarkan masalah, malah menambah masalah orang miskin.
1: Baik. Gitu. Ya. Terima kasih itu, ya, Pak Effendi. Ya. Kita
0: saya,
1: ya. Boleh. Ya, amin.
0: Sudah tidur ngorok.
1: Ya. Kita berbagi waktu, ya. Ada Pak John di Bengkulu nih yang sudah menunggu. Pak John, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bang Lukman.
1: Gimana Pak John? Sehat ya Pak John, ya?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Lukman.
1: Ya, silakan Pak John. Gimana? Udah di data belum Pak John?
2: Entah, saya jarang di rumah nih,
1: Bang. Gitu. Ya, silakan.
2: Kalau saya berpendapat daripada ya istilahnya kesimpulannya saya sama juga dengan Bapak yang barusan, pemerintah cukup malu saja ibaratnya. Kalau saya langsung potong kompas saja, yang namanya bantuan-bantuan itu kan semuanya tidak mendidik, sudah stop saja lah.
1: Terus yang miskin gimana kalau nggak dapat bantuan?
2: Ya daripada banyak sekali timbul masalahnya. Nah, lebih baik dana yang untuk bantuan-bantuan segala macam itu akan lapangan kerja. Yang tidak punya kerja itu kasih lapangan kerja. Betul-betul mereka bekerja, tidak tahu yang tunanetra misalnya. Nah, bisanya mereka bekerja apa? Nah, bisanya mereka bekerja mijat. Nah, peralatan mijat apa? Kok bekerja ngamen? Nah, peralatan ngamen itu apa?
1: Dikasih kailnya gitu ya?
2: Misalnya kan, kalau ngomong pembantuan itu tidak menyelesaikan masalah dan iri-mengiri begitulah. Si A dapat, si B tidak. Nah, yang tidak pasti berpikir seperti beberapa penelpon-penelpon yang sudah-sudah. Jadi kan, ya kan. Kalau menurut saya stop sama sekali yang namanya bantuan-bantuan itu apapun ceritanya itu tidak mendidik.
1: Ya, baik.
2: Memberat beban negara.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak John di Bengkulu. Kita ke Malang, Pak Abdurrahman. Malam, Pak Abdurrahman. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Mas Lukman.
1: Ya, sehat ya, Pak Abdurrahman ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Gimana? Sudah didata belum?
3: Alhamdulillah sudah, Mas Lukman. Memang sangat ketat sekali, Mas Lukman. Tapi kalau kalau mengadakan kumpulan pendataan tidak ada di rumah, ya tentunya tidak didata. Karena apa? Tidak ada bukti orangnya, Mas Lukman.
1: Iya, pasti dilewatin. Tapi, ya.
3: Iya, dilewati. Tapi kalau ada, setiap ada kumpulan ikut, ya perlu tidak, ya memang didata.
1: Banyak itu. Ya Pak ya pertanyaannya Pak ya.
3: Iya.
1: Apa saja tapi, Pak?
3: Ya pertanyaannya misalnya setiap bulan itu belanja habis berapa?
1: Oh iya.
3: Terus setiap hari kerja apa? Itu kan seperti itu. Nah kemarin saja ternyata ada yang punya roda empat, ya beliau, oh ibu ini tidak layak dibantu, ternyata di sini punya roda empat ini tidak dapat dibohongi bu, gitu.
1: Iya.
3: Jadi kalau sudah terdata seperti itu ya dia tidak bisa apa-apa.
1: Iya. Bu. Untuk memperbaiki data yang salah ya Pak Abdurrahman.
3: Iya iya. Lalu ada yang kebanyakan keluarga, misalnya ke pemerintah kan programnya anak dua saja cukup, tapi lebih dari dua. Atau mungkin saudaranya langsung dimasukkan di dalam keluarga, itu pun juga tidak masuk di dalam apa bantuan, ya layak bantuan, jadi tidak layak dibantu kalau seperti itu. Karena pemerintah itu ya saya kira itu ya mempunyai kebijaksanaan juga kepada orang-orang yang memang kurang mampu, dan saya tidak setuju pendapat itu kenapa. Mungkin dia waktu pada pendataan tidak ada di rumah, atau mungkin dia terlalu banyak yang dimasukkan ke dalam keluarganya, atau mungkin dia punya itu roda empat, mungkin seperti itu sehingga tidak masuk di dalam pendataan desil yang ke satu, mungkin itu dijadikan desil yang kelima atau ke tujuh, berarti ekonominya sudah
1: mampu. Pak Abdurrahman, saya mau bertanya nih, tadi kan ada beberapa wilayah yang mendata itu bukan orang sekitar. Kalau Pak Abdurrahman kenal tidak nih untuk yang mendata ke rumah?
3: Kenal saya, tapi kelurahan saya.
1: Berarti warga sekitar ya?
3: Iya, tapi saya kemarin kan menolak izin. Itu bagaimana saya nggak bisa nggak datang, kan saya sudah datang. Itu harus sama Pak Rahman, harus ada bukti bagi orangnya. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada fotonya, ya nggak bisa kan gitu. Jadi ya karena gimana, ya, gitulah pendataan. Kalau tidak ada di rumah, kalau tidak ada, siapa yang akan didatakan? Itu Mas Lukman ya.
1: Baik, iya. Terima kasih ya Pak Rahman. Sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Rahman di Malang. Dia memang berbeda-beda ya tadi ya, Pak. Tempat tadi sebelumnya ya, untuk di beberapa wilayah katanya juga memang tidak kenal. Ya memang yang seharusnya mendata itu orang sekitar ataupun siapa ya? Mas Abil mau di sesi pertama. Boleh dinaikin sebentar ya. Pak Susanto di Pontianak. Iya, ini masukan Pak Susanto ya, harusnya tadi ya dapatkan yang mendata itu orang-orang sekitar. Yang di Malang ini sudah benar ya, karena menguasai orang sekitar atau lebih tahu gitu ya. Di Mataram saya mau tahu seperti apa nih. Ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari Bang Lukman.
1: Ya. Sehat selalu Pak Nanang.
4: Merdeka.
1: Merdeka. Masih bulan merdeka, betul. Pak Nanang gimana? Sudah didata belum?
4: Nah, ini kan di sini ini kan ada 10 kelompok nih maksudnya. 1 sampai 2 ini kan 20% terbawah ini sangat miskin atau miskin. Desil 3 sampai 4 ini 20% hampir miskin.
1: Ya.
4: 5 sampai 6 ini 20% rentan ya.
1: Pas-pasan ya.
4: Ya, 20% cukup sejahtera.
1: Iya.
4: Dan 9 sampai 10 juga sangat sejahtera atau dibilang kaya kan.
1: Iya.
4: Ya, penentuan desil ini kan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Betul.
4: Gitu, ya. Jadinya variabel yang dihitung itu ada 50 plus indikator dengan aspek stigman, itu pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, akses air dan sanitasi, terus kepemilikan aset, terus daya listrik, terus pengeluaran konsumsi. Cuma yang kurang ini, Bung Lukman, menurut saya.
1: Apa tuh?
4: Pendapatan, ya. Pendapatan kan harus dihitung per orang yang dapat yang masuk. Apakah pendapatan harian, ribuan atau bulanan kan harus ditahu juga kan.
1: Iya.
4: Pendapatan tetap atau tidak tetap itu yang perlu di harus di berdasar dengan ini kemensosnya harus di situ dicek di situ. Pendapatannya kalau pendapatannya harian kan mungkin dan kalau enggak misalnya kan berapa sekarang apa namanya upah minimum regional kita ya kalau di bawah itu ya ini berhak mendapatkan dia misalkan ya saya rasa itu aja dokumen
1: Iya, tapi ya, belum sudah di masuk wilayah Pak Nanang belum untuk pendataannya ini.
4: Anu ini kemarin ada sensus ekonomi masuk ini.
1: Oh udah ya, itu ya. Ditanya juga itu kan karena buat ini juga beberapa variabelnya itu masuk ke sana nanti.
4: Iya, tapi pendapatan itu kan harus pendapatan itu kan ada pendapatan rutin, pendapatan tetap, pendapatan harian. Kan ada yang orang pendapatan harian bulanan juga kan ada.
1: Baik.
4: Terus. Ya itu berdasarkan upah minimum regional itu sampai nggak pendapatan. Kalau sekarang saya baca di artikel di bawah 8 juta itu termasuk rendah kita mas.
1: Iya. Iya. Apalagi UMR ya yang masih di angka bawah itu jauh ya.
4: Kita dibilang kurang mampu kalau di bawah 8 juta.
1: Baik.
4: Iya. Dan itu pembatasan untuk apa namanya yang desil 9-10 itu untuk minyaknya itu pertalite itu kan dibatasi dia untuk minyak subsidi.
1: Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Sehat selalu ya Pak Nanang, merdeka. Sehat
4: selalu, ya merdeka. Jangan lupa kopinya.
1: Pak Nanang di Mataram ya, jadi nelfon terakhir di Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan terima kasih masukannya, nanti kami akan bawa segala aspirasi ataupun masukan dan juga kritik ya, nanti di kesempatan berikutnya, nanti ketika di daypart lain atau ketika kami berbincang dengan narasumber terkait ya. Terima kasih. Ini polemik terkait dengan klasifikasi penentuan desil ini memang jadi perhatian serius pemerintah ya. Dan jelang warta berita ya pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada siapa ini? Kus Plus ya, dengan Why Do You Love Me.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tris Mendera untuk Indonesia.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini gak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu.

3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar bicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang kabarnya akan ketok palu pada Desember 2026. Bahkan kemarin, pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bertemu dan mendengarkan aspirasi aliansi Pati Bersatu, serta menyerahkan surat pernyataan komitmen yang paling lambat akan dilakukan tanggal 15 Desember 2026. Kita sama-sama akan mengawal, kita juga sama-sama akan mengharapkan bagaimana sebenarnya aksi unjuk rasa kemarin berujung pada dialog yang menyeluruh dengan pimpinan DPR dan diharapkan ini mewakili aspirasi rakyat. Kali ini sudah ada pengamat hukum pidana Bapak Hendri Jayadi Pandiangan yang juga adalah wakil rektor dari UKI.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hendri.
2: Selamat pagi Mbak, baru saja sehat.
1: Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah, Bapak juga puji ya?
2: Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat juga.
1: Pak, kita juga rasanya lebih sehat nih kalau sudah ada janji 15 Desember begitu ya, bahwa akan dirampungkan menjadi undang-undang. Nah, menurut Anda sendiri sebagai seorang pengamat hukum, apakah memang aksi unjuk rasa kemarin ini benar-benar mewakili sehingga akhirnya bisa menemui kesepakatan?
2: Ya, jadi kalau kita bicara RUU perampasan aset, memang aksi kemarin itu kan merupakan bagian dari aspirasi publik lah. Artinya betapa urgentnya undang-undangnya harus RUU-nya harus segera diundangkan gitu ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa kita belajar dari sejarah ya Mbak, gitu ya. 2003 itu sudah mulai didengungkan itu tentang RUU perampasan aset itu. Sampai 2008 itu kalau tidak salah zaman Pak SBY sudah mulai muncul ide atau muncul gagasan berkaitan dengan RUU perampasan aset itu. Lalu kalau tidak salah juga di 2010-2012 itu naskah akademiknya sudah selesai. Bahkan sudah masuk ke prolegnas waktu itu gitu kan di 2022 gitu kan. Tapi sampai saat ini tidak ada komitmen untuk membahas itu. Tapi minimal saya melihat ada komitmen lah dari legislatif kita untuk segera mengundangkan RUU perampasan aset itu, janjinya di 18 Desember 2026 ini. Walaupun saya agak pesimis gitu. Karena memang dengan waktu yang begitu cepat gitu ya, sehingga apakah dimungkinkan itu bisa segera diundangkan gitu ya. Tetapi belajar dari sejarah gitu ya, naskah akademiknya sudah ada sehingga DPR hanya tinggal membahasnya sebetulnya. Tidak terlalu sulit, hanya bicara komitmen dari legislatif kita untuk mengesahkan itu. Itu komentar saya Mbak.
1: Oke, berarti nggak sulit ya sebenarnya untuk bisa mengantar ini menjadi sebuah undang-undang yang kemudian diimplementasikan. Yang paling penting kan itu ya, kemudian diimplementasikan. Tapi apa sih implikasi besar sebenarnya yang kalau kita bilang bahwa RUU ini matters?
2: Ya, menurut saya kalau memang bicara tentang bahwa RUU ini adalah sesuatu hal yang sangat matters gitu, atau ini kalau menurut saya urgent untuk segera diundangkan. Karena memang gini, penegakan pidana korupsi kita yang saat ini berjalan itu tidak menjamin efek jera terhadap para koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang diberikan pun menurut saya tidak membuat jera gitu ya, walaupun kita belum pernah ada hukuman mati terhadap koruptor gitu ya. Sehingga dicari alternatif lain. Kalau hukuman tidak jera, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu, ya sudah, dimiskinkan. Nah, konsep memiskinkan koruptor ini, itu muncul ide itu di Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Sehingga memang RUU Perampasan Aset itu lebih mengedepankan bagaimana efek jera terhadap para koruptor itu dengan konsep dimiskinkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan bagaimana penegakan tindak pidana korupsi itu bukan hanya berfokus pada menghukum terdakwanya atau pelaku tindak pidana korupsi itu, tetapi lebih mengedepankan melakukan recovery terhadap kerugian negara itu, gitu kan. Nah, bagaimana konsep recovery-nya itu? Karena begini, Pak, di dalam tindak pidana penegakan tindak pidana itu, tindak pidana itu berhenti kalau misalnya si terdakwanya meninggal dunia, gitu ya. Nah, konsep di RUU perampasan aset itu agak menarik nih. Ada istilah namanya konsep in rem, artinya dia berfokus pada aset merecovery kerugian negara itu dengan cara melakukan tindakan terhadap aset-aset hasil korupsi itu. Makanya kita kenal dengan istilah non-conviction based, gitu ya, atau perampasan aset yang tanpa pemidanaan. Artinya begini, walaupun si tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, negara masih punya hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Yeah. Nah, itu hal baru menurut saya, sehingga ini menjadi baik menurut saya. Sehingga fokus itu kembali ke marwah penegakan tindak pidana korupsi itu. Gitu. Demikian, Mbak.
1: Oke, nanti penerapannya akan seperti apa supaya ini terlihat tadi ya, tidak tebang pilih, kemudian juga sesuai dengan tujuan, yaitu memiskinkan ataupun juga meskipun dianggap tadi tidak umum ya, hukuman mati bagi koruptor, tapi punya efek jera yang kuat. Intinya seperti itu.
2: Ya, karena secara psikologis, Mbak, kalau misalnya ini kita nggak tutup mata. Misalnya ada terdakwa atau terpidana korupsi ditahan gitu di penjara.
1: Iya.
2: Saya nggak jamin dia ada terus di situ kan gitu. Artinya dimungkinkan saja karena masih ada uangnya dan sebagainya gitu ya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Nah, konsep pemiskinan ini jadi analisanya adalah orang lebih takut miskin gitu ya, koruptor ini, dibanding dia harus di penjara gitu. Karena apapun dia bisa lakukan, gitu kan? Artinya itu yang dijaga, gitu. Artinya ada konsep pemikiran bahwa dia lebih takut dimiskinkan dibanding ditahan atau dipenjara. Sehingga konsep ini muncul, bagaimana koruptor itu dimiskinkan lah, bahasanya kan seperti itu.
1: Yeah.
2: Sehingga semuanya ditelusuri harta kekayaan yang kemudian yang tidak wajar itu, kemudian ditelusuri, dan kalau memang dia tidak bisa membuktikan itu, maka itu bisa dirampas oleh negara. Gitu kan, misalnya contohnya gini, ada sistem pembuktian terbalik on fund clearing, fund based class atau shifting burden proof. Ada satu pejabat negara atau salah satu ya artinya ASN lah gitu ya, dia tidak bisa membuktikan hartanya berlimpah, tapi tidak mungkin dengan penghasilan dia memperoleh harta seperti itu banyaknya gitu kan. Nah, negara bisa saja gitu mengambil satu tindakan menduga bahwa ini ada sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti itu kan. Nah, maka diambil tindakan itu. Nah, itu dimungkinkan tuh di RUU perampasan aset, dimungkinkan hal itu terjadi, gitu kan, sehingga merecovery kerugian negara atau menggunakan uang itu untuk dirampas untuk negara itu. Nah, ini yang menimbulkan efek jera yang lebih kuat dibanding dengan memenjarakan orang itu, gitu loh.
1: Oke. Itu. Ini yang menjadi ini menjadi concern kita bersama ya. Bagaimana selanjutnya kalau kita bicara mengenai perampasannya berbasis pemidanaan tadi ya, conviction based forfeiture begitu ya. Apakah juga sudah dituangkan begitu, berapa sih nilai minimum aset yang paling sedikit yang kemudian akan diambil, kemudian juga cakupan hartanya, skala kejahatannya, ini kan butuh sesuatu yang mendetail begitu, Pak Henry ya. Nah, apa sih yang boleh Anda gambarkan juga kepada publik tentang ketika ini nanti bisa menjadi undang-undang?
2: Ya, jadi memang untuk batasan harta kekayaan dan sebagainya, undang-undang tipikor yang lama pun ada gitu kan, misalnya ada di atas 100 juta, ada di atas 1 miliar gitu kan. Nah, di RUU perampasan aset ini memang menurut saya tidak ada batasan untuk itu, sehingga memang kalau memang misalnya ada sesuatu yang tidak patut gitu, maka itu bisa berjalan. Nah, pertanyaannya sekarang kaitan dengan penegakan hukumnya, apakah yang tadi pertanyaannya, apakah nanti akan ada tebang pilih atau sebagainya, itu kembali ke komitmen penegak hukum. Tetapi terhadap hal ini saya sangat appreciate terhadap pemerintahan yang saat ini sepertinya ada serius nih untuk menegakkan tindak pidana korupsinya gitu. Karena beberapa tokoh-tokoh besar juga tidak sungkan langsung dilakukan tindakan gitu kan, baik oleh kepolisian atau kejaksaan, baik itu KPK. Sehingga menurut saya itu juga menjadi hal yang sangat penting di dalam penegakan tindak pidana korupsi, selain daripada menentukan jumlah angkanya berapa gitu. Karena kalau jumlah angkanya berapa itu sangat-sangat relatif gitu loh, itu Mbak, kan nggak kelihatan kan gitu kan. Karena kan white collar crime maksudnya gitu.
1: Oh, oke, baik. Kalau kita lihat ya, berarti saya akan memfokuskan pada kualitas regulasinya begitu ya. Ketika DPR mengebut pembahasan demi mengejar tenggat waktu di 15 Desember, nah agar pimpinan tidak perlu mundur, karena kan begitu kemarin statementnya ya. Apakah Anda melihat bahwa adanya resiko pasal kompromi?
2: Pasal kompromi, saya sih tidak melihat adanya, belum melihat adanya itu, karena begini.
1: Oke, maksudnya begini, seperti misalnya penghapusan klausul kekayaan tidak wajar, itu kan biasanya suka masuk ke situ, supaya undang-undangnya bisa cepat disahkan, disetujui semua fraksi, begitu, atau yang biasanya disebut apa, pelemahan substansi lah, kira-kira Pak Henry.
2: Nah, jadi memang itu pelemahan substansi, kaitan dengan masalah adanya klausul-klausul yang misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya gini, ada pengecualian-pengecualian terhadap penegakan itu. Nah, saya jangan sebentar, Pak. Jadi gini, menurut saya kenapa gini, pasal-pasal yang memang harus dikawal adalah pasal-pasal yang mengecualikan adanya excuse tadi, adanya misalnya tadi. Kalau misalnya ada batasan tertentu, misalnya gini, ada pengecualian-pengecualian tertentu gitu kan. Nah, sehingga itu yang bisa menjadi, menurut saya, yang harus dikawal sebetulnya. Nah, sementara naskah akademik lalu RUU-nya sudah ada kan, Mbak, sebelumnya kan gitu.
1: Iya.
2: Sehingga tidak menyulitkan DPR untuk mengesahkan itu, menurut saya. Gitu.
1: Oke, tidak menyulitkan untuk kemudian langsung disahkan ya. Tapi kenapa harus menunggu sampai 15 Desember kalau memang tidak sesulit itu?
2: Karena memang yang tadi, persoalan pembuatan pembatasan aset ini terletak pada komitmen dari legislatif kita sebetulnya, menurut saya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi apakah lembaga legislatif kita ini memang betul-betul komitmen? Karena kan sudah lama sekali ini kan di menjadi topik pembahasan kan gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Berarti pertanyaan saya adalah lebih pada, katakanlah ini undang-undang ini sukses diketok pada 15 Desember nanti ya, Pak Henry.
2: Iya.
1: Tapi jika aktor penegak hukumnya, jaksa, polisi, hakim, tidak direformasi secara mental dan integritas, apakah undang-undang perampasan aset ini justru beresiko menjadi senjata politik baru untuk menarget kelompok tertentu, alih-alih memurnikan, memulihkan kerugian negara?
2: Ya, jadi kalau kita menganalisa ke arah sana, memang penegakan hukum itu kan dipengaruhi tiga faktor. Gitu kan, ada misalnya legal substance gitu, atau undang-undang itu sendiri. Yang kedua ada namanya legal structure, yaitu penegak hukumnya. Dan yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Memang harus ada komitmen dari penegak hukum gitu, untuk secara konsekuen, secara profesional menegakkan itu. Kenapa? Karena undang-undang saja yang baik tidak cukup tanpa penegak hukum yang baik kan gitu. Artinya harus ada semacam reformasi besar-besaran terhadap penegak hukum dalam rangka menegakkan undang-undang perampasan aset kalau memang ini diundangkan gitu. Dan kita butuh sebetulnya bukan hanya sumber daya manusia penegak hukum yang baik, tetapi komitmen moral dan komitmen politik yang bagus menurut saya. Sehingga tidak bisa dijadikan semacam senjata negosiasi politik atau tekanan-tekanan politik sehingga memisahkan antara penegakan hukum dan politik itu sendiri sebetulnya.
1: Baik, yang tak kalah penting juga, ketika nantinya ribuan triliun aset koruptor berhasil dirampas oleh negara melalui undang-undang ini, siapa yang kemudian menjamin aset tersebut dikelola secara produktif dan transparan?
2: Nah, ini juga menjadi salah satu PR ketika undang-undang ini bisa berjalan efektif, karena fokusnya tadi adalah recovery aset atau recovery kerugian negara. Maka menurut saya harus ada lembaga independen khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perampasan aset korupsi ini.
1: Yang baru lagi yang sudah ada bisa dimanfaatkan menurut Anda, Pak Henry?
2: Sebetulnya yang ada bisa dimaksimalkan gitu, tetapi lebih bagus sih menurut saya bikin yang baru gitu kan, dengan kondisi yang memang fresh ya, artinya bebas intervensi dari pihak manapun. Nah, saat ini kan memang ada di lembaga-lembaga, misalnya kejaksaan itu punya pengawas aset gitu kan, untuk melakukan pengawasan terhadap aset sitaan dari kejahatan gitu ya. Tetapi menurut saya belum cukup itu, karena harus antar lembaga itu, dan komitmennya harus langsung dari presiden menurut saya
1: gitu. Oke, mungkin terakhir dari beberapa sudut pandang yang kita bicarakan tadi ya, substansi politiknya bagaimana, ya, keadilan hukumnya, kesiapan aparat atau tata kelola aset, menurut Anda mana yang menjadi skala prioritas ketika ini kemudian berhasil ketok palu nanti 15 Desember?
2: Kalau dikatakan prioritas, seluruhnya prioritas. Artinya undang-undangnya, perangkatnya, bahkan penegakan, sistem penegakan hukumnya gitu kan, harus sama. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komitmen moral, komitmen politik dari penegak hukum itu sendiri, sehingga harus bisa-bisa secara konsekuen melakukan itu, bertanggung jawab melakukan itu, secara profesional melakukan itu, menegakkan itu yang paling penting menurut saya.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Henry, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Sama-sama. Dan juga memberikan insight-insight baru. Mudah-mudahan kita tunggu ya, baik, hasilnya akan seperti apa.
2: Iya, kita sama-sama tunggu dan doakan. Mudah-mudahan bisa diundangkan segera.
1: Amin. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
2: Sama-sama, pagi.
1: Pengamat hukum pidana Henry Jayadi Pandiangan dan juga Wakil Rektor dari Universitas Kristen Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara

0: itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latuhar Hari, dan Adam Malik.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Apa saja sih resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi dari sisi substansi politik, keadilan hukum, kesiapan aparat, ataupun juga tata kelola aset? Kali ini kami sudah bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Pak Saud.
4: Halo, selamat pagi.
3: Sehat, Bapak?
4: Sehat.
3: Oke, soalnya suaranya terdengar. Iya.
4: Baristi sehat juga kan?
3: Alhamdulillah sehat, Bapak.
4: Ya, silakan, Pak.
3: Iya. Pak Saud, kalau kita lihat ini ya, sebenarnya perampasan aset ini kan berjalan cukup panjang sampai kemarin dijanjikan akan disahkan pada 15 Desember 2026, begitu ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari situasi yang ada seperti sekarang ini, apakah memang Anda membaca fenomena ini sebagai kejar tayang atau ini yang memang sudah sesuai dengan murni political will yang tulus atau ada kepanikan malah dibaliknya? Itu dulu yang saya ingin tanyakan.
4: Iya, kalau saya ingat benar ini kita mulai bahas mengenai ini sejalan juga dengan TPPU ya, pencucian uang tahun 2001 waktu transnational crime sangat marak. Tahun 2001 saya kembali dari Singapura itu, tahun 2001 banyak menangani soal kejahatan antar negara juga. Terus kemudian tahun 2003 awal gagasannya itu udah dimulai, 2003 loh Mbak. Walaupun kemudian penyusunan tahap pertama itu dimulai tahun 2008, jadi cukup lama ya sampai tahun 2026 saat ini. Jadi kalau Mbak bilang ini kejar tayang, memang selalu di tiap tahun tuh ada kejar tayang mulai periode pemerintahan dari tahun 2003 itu sampai sekarang ini ada selalu jadi isu. Tapi kejar tayangnya nggak jelas-jelas gitu. Kapan ditayangin gitu kan? Ngejar-ngejar doang, tapi nggak pernah ditayangin kan gitu kan? Jadi ini maksud saya, kalau kemudian ini ada janji serius karena barang ditrigger oleh orang-orang yang sebenarnya juga katakan itu tanggung jawab dari mereka. Cuman pertanyaannya adalah apakah kemudian DPR kompeten untuk melaksanakan itu? Kan tadi ada banyak dugaan-dugaan ya, atau prasangka-prasangka kenapa ini lambat, diantaranya khawatiran soal abuse of power, kemudian konflik of interest, kemudian pembuktian terbalik itu bagaimana. Itu kan pertanyaan apa namanya itu justifikasi aja, pembenaran aja. Yang negara-negara lain ini kan bukan barang baru di bumi ini. Kemarin ada orang bilang tuh, siapa itu nggak tahu tuh, ini sistem yang sama sekali baru di Indonesia, di bumi ini nggak baru, mungkin gitu ya. Jadi Anda bisa kirim orang sebenarnya ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, ke Thailand, ke Swiss, Italia, dan seterusnya. Itu banyak yang sudah menjalankan ini, jadi nggak pembenaran juga kalau ini barang baru sama sekali ya. Jadi artinya gini loh, oke, ada janji sampai Desember, kita tunggu.

0: ibu untuk kemudian bagaimana kemudian kita bisa apa namanya membuat efek jera di dalam perilaku korup untuk Indonesia. Cuman pertanyaannya adalah saya khawatir nasibnya nanti akan seperti dengan tindak pidana pencucian uang yang 2010. Itu kan kemarin selalu saja ribut antara satu pasal dengan pasal lain. Walaupun sudah disebutkan pasal 69 TPPU itu Anda boleh menyita menuduh mantan Japsesus sebagai pencucian uang karena dia sudah cukup bukti-bukti. Tetapi pada bagian lain kan akhirnya orang bilang loh kan harus dibuktikan dulu ke predikat crime-nya gitu. Udah jelas di undang-undang TPPU sudah final itu, nggak ada cerita predicate crime. Nah ini undang-undang ini juga kita harus masuk ke detail-detailnya. Rakyat Indonesia saya memantau sedetail-detailnya. Kemungkinan ini hanya di tahapan pelaksanaan menjadi hanya sebagaimana nasibnya TPPU. Jadi bahkan penyelidik-penyidik penuntut itu confidence untuk menerapkan TPPU hampir 16 tahun kemudian bahwa predicate crime itu tidak menjadi patokan penting. Jadi selama awal-awalnya itu tetap satu selalu predicate crime. Artinya tunjukin dulu bahwa saya korup baru kamu ambil barang-barang itu gitu. Nah, ini yang maksud saya kita jangan diulang lagi kesalahan itu. Dan saya pikir itu terlalu lama ya Desember ya. Besok juga kalau bisa udah bisa kok itu. Udah ada sebenarnya SKK akademiknya udah ada. Mm-hmm. Besok juga lusa juga bisa sebenarnya. Gitu okay. Mbak?
1: Oke, tapi yang paling penting sebenarnya pengalaman Anda dulu memimpin KPK bisa dibilang begitu ya. Celah pasal apa sih yang paling sering mungkin terjadi diselundupkan di menit-menit terakhir begitu ketika pembahasan ini punya potensi-potensi tersendiri. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada jaminan semalam, bahkan kalau misalnya ini tidak terwujud di Desember ini, ada yang akan mengundurkan diri begitu dari jabatannya di DPR. Ini kan berarti satu komitmen kuat kah?
0: Iya, itu bisa jadi komitmen buat Indonesia, tapi kan komitmennya nggak konsisten. Kalau di Jepang ya? Kalau di Jepang itu orang nggak ngomong mundur-mundur diri, tahu-tahu udah mundur aja gitu. Tapi kalau ngomong dulu itu biasanya nggak jadi itu. Jadi artinya gini loh. Ini sangat serius dan rakyat menunggu dan ini adalah komitmen kita di bagian depan tahun 2003 ketika kita menandatangani piagam PBB anti korupsi. Kan itu kan harus jelas itu dikirim satu sinyal kepada kita harus membuat undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, illicit enrichment, segala macam kayak gitu, banyak lagi itu. Nah, jadi artinya kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa dijalankan, terus bagaimana ini kemudian cara membuatnya, saya selalu mengatakan kan di dalam filosofi pembuat undang-undang itu kan dia harus skripnya jelas, jadi sebutnya skripta, baru kemudian yang disebut strict. Jadi harus jelas, sangat strict, ya sebenarnya strict, Pak. Baru yang ketiga disebutnya harus serta, atau Anda harus yakin ini bisa jalan, gitu. Nah, di dalam membuat undang-undang yang disebutnya skripta, strikta, dan serta, ini banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak paham di dalam bagaimana itu bisa dijalankan, bagaimana menjalankannya, bagaimana penjelasannya. Setiap undang-undang kan di bawah itu ada selalu penjelasannya.
1: Oke, tapi undang-undang kalau nanti menjadi undang-undang, bisa dianggap masih memiliki taji begitu untuk memiskinkan para koruptor, Pak Saud?
0: Iya, tergantung kita bagaimana menerapkannya. Sebenarnya kalau kita mau kan sebenarnya undang-undang tahun 99 tindak pidana korupsi itu aja bisa kita gunakan kok. Ada di situ, ada semua. Jadi artinya
1: jadi bisa jadi bagaimana cuma macan kertas dong, Pak, kalau begitu.
0: Iya, jadi yang ada saja yang sekarang ini itu bisa kita laksanakan. Bahkan tahun 71 kita udah punya undang-undang juga yang sama dengan undang-undang katakanlah undang 99 tahun 99 itu terus kemudian kita ribut dalam pelaksanaannya nanti. Jadi artinya gini loh. Persoalannya kan conflict of interest. Yeah. Yang conflict of interest siapa ini? Conflict of interestnya macam-macam, pemerintahnya, penegak hukumnya, masyarakatnya juga. Semua kita sebenarnya tidak hanya pemerintah. Kita ini kan pemerintah, kita ini kan enggak berada di ruang vakum. Dia kan bangsa Indonesia seutuhnya. Yeah. Perilakunya sama dengan rakyat kita lainnya. Bedanya gajinya lebih gede, rakyatnya kelaparan, itu aja. Jadi sama posisinya. Jadi makanya saya katakan saya enggak skeptik, tapi kemudian kalau ini tidak di ada satu disebutnya itu ya, wisdom, kebijakan atau kebajikan. Nah itu yang jadi persoalan kan di kebajikan ini yang disebutnya virtu itu. Jadi sehingga kemudian kita hanya membuat dari satu undang-undang, ya kejar tayang yang Mbak bilang tadi di bagian depan. Dan saya nggak mengajak kita skeptik pada pagi ini, ya. Karena pemerintahan akan berganti, okay. Pengalaman masyarakat akan berganti.
1: Kita tidak,
0: gitu.
1: Tidak menanyakan hal itu, tapi yang mungkin juga menjadi consider bagi masyarakat adalah ketika kita menyerahkan undang-undang ini kan semacam bisa dibilang senjata mematikan begitu ya. Tapi ternyata kita serahkan pada misalnya aparat yang belum steril begitu. Ini kan justru jadi berbahaya dan rawan menjadi alat pemerasan baru, Pak Saud.
0: Iya, memang iya. Kamu dikasih pisau mau ngupas bawang tapi kamu jadi ngancem tetanggamu, bisa kan? Ya, itu bisa terjadi di mana aja. Itu terjadi kalau umpamanya penegakan hukum seperti Indonesia dengan indeks persepsi korupsi 3-4 yang sekelas Nepal ini. Jadi artinya itu kembali lagi persoalan utamanya adalah transparansi, accountability-nya, kemudian bebas dari konflik kepentingannya. Kemudian bagaimana berikutnya adalah bisa dilaksanakan dengan fair. Tadi yang Mbak Risti bilang tadi kan kita problem terhadap empat ini semua.
1: Yes.
0: Ya kan, transparan, accountable, bebas konflik kepentingan, dan fair, tidak fair. Yang lain diambil, yang lain nggak diambil. Nah, oleh sebab itu ada faktor kelima yang kita sebut sebagai civil society, termasuk seperti kita bicara pagi ini, kita harus prototin terus supaya kemudian undang-undang itu tidak jadi barang mati. Undang-undang jelek juga kalau integritasnya baik ya jalanlah dia, kira-kira ya. Gitu Mbak.
1: Ya, oke. Kalau kita berangkat dari yang tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya perampasan aset ini sempat bareng sama waktu awal-awal RUU-TPPU ya. Nah, sebenarnya yang bisa dilakukan oleh undang-undang perampasan aset ini yang selama ini mutlak tidak bisa dilakukan oleh undang-undang TPPU?
0: Ya, pertama kan itu yang disebutnya NCBAT itu ya, non-conviction based asset forfeiture. Jadi Anda boleh menyita tanpa harus ada putusan pengadilan dulu dalam pengertian dalam kalian kasusnya. Jadi mirip dengan TPPU yang disebutnya predicate crime. Jadi karena orangnya lari, orangnya pergi, orangnya entah kemana, orang yang nggak bisa dicari dan seterusnya, nah itu bisa diambil asetnya. Kalau TPPU-nya kan langsung jelas di pengadilan ada orangnya kan,
1: ya.
0: Siapanya itu jelas. Yang ini yang disebutnya merampas aset dengan prinsip non-conviction based asset forfeiture itu, yang disebutnya teori REM segala macam itu, yang membedakan itu adalah orangnya nggak jelas kemana. Intinya begitu deh. Kita ambil asetnya gitu. Tapi bukan berarti juga ngambil-ngambil begitu aja. Harus jelas juga tertulis bahwa ada yang disebut sebagai due process of law. Harus ada putusan-putusan juga di pengadilan lebih dulu bahwa nanti kemudian kan itu akan menyangkut bagaimana itu dirampas. Itu kan banyak persoalan itu nanti. Bagaimana menelusurinya, siapa yang menelusuri, terus bagaimana memblokirnya, bagaimana penyitaannya, terus habis disita itu barang-barang perampasan itu diapakan, terus pengelolaannya gimana, terus waktu aset itu mau dikembalikan gimana, yeah. Bagaimana peran auditor-auditor, kan ini nanti kan disita oleh negara.
1: Yeah.
0: Nah itu problematiknya banyak di situ, Mbak.
1: Kita juga nggak mau nanti tiba-tiba susut di gudang negara gitu ya, yang sudah di...
0: Beda pengalaman tempat lain kan begitu nyita langsung dijual. Kalau kalah di pengadilan nanti itu dikembaliin misalnya kalau mobil. Yeah. Mobil disimpan di gudang 1 tahun kan nilainya susut. Nah filosofi gitu paham nggak tuh mereka? Gitu kira-kira itu banyak problematiknya barang-barang itu. Harga emas disita lagi tinggi kemudian dikembalikan harganya
1: maksudnya,
0: lagi turun.
1: Paham nih siapa nih Pak Saud yang dimaksud paham atau tidak nih?
0: Iya kita semua.
1: Oke.
0: Kalau dia penegak hukumnya.
1: Okay.
0: Karena kalau kita semua kan gini, maksud saya kan lawyer kita harus dididik juga. Kan kita tahu banyak abuse of power kan.
1: Iya.
0: Ya di negeri kita sehingga lawyer kita harus kita didik juga untuk men-challenge semua penegak hukum, dia melindungi customernya. Jangan lupa lawyer itu kan bagian dari penegak hukum. Kalau enggak nanti penegak hukum enggak ada yang men-challenge, jadi mereka sesuka-sukanya aja gitu. Jadi bagaimana kemudian persoalan dari awal RU perampasan aset ini ya menjadi nyata kekhawatirannya gitu Mbak. Kan kekhawatirannya kita sebut-sebut tadi di bagian depan kan.
1: Oke. Jadi kalau disimpulkan begitu ya. Saya ingat di masa Anda menjabat Pak Saud sempat ada dulu yang namanya aset tracing ya, pelacakan aset ke luar negeri yang menggunakan nama orang lain, nomine. Ini kan sangat sulit ditembus. Nah, kira-kira apakah nanti ini juga bisa menjadi kendala utama pada regulasi kita atau pada mentalitas ego sektoral antar lembaga penegak hukum di Indonesia pada saat undang-undang perampasan aset ini berlaku?
0: Iya, persoalannya kembali lagi kalau Mbak bilang tadi pengalaman kita kan manusianya ada. Kita kita pidanakan dulu dia kan. Baru kita bikin mutual legal assistance dengan negara lain untuk bantu-bantu badan anti korupsi lain untuk bantu-bantu bahwa ini udah pidanakan, bantuin dong cari kita tuh di sana tuh ada apartemennya dia tuh. Yes. Bisa enggak lu bantu? Oh iya udah gue cari, ini ada apartemennya miliknya si ini. Nah, kita sita kan. Karena sudah ada orangnya kan gitu ya. Orangnya itu udah kita pidanain dan orang lain tuh percaya. Oh iya udah dipidanain sama mereka oleh Indonesia, mari kita bantu. Nah kalau dalam keadaan orang yang meninggal, hilang kan bisa jadi disembunyikan kan? Ya enggak? Ya itu jadi problem-problem kayak begitu tuh enggak gampang nanti dalam implementasinya. Yang membedakan kan ini orangnya enggak jelas. Dalam kasus ini, dalam kasus perampasan aset ini kan dalam hal di mana kita belum bicara siapanya gitu loh. Tapi kita udah bisa nyita karena siapanya ini yang saya bilang tadi tuh lari, meninggal, sembunyi, enggak jelas di mana dan seterusnya. Yang dia membedakan itu kapan kita harus menggunakan ini juga nanti problem. Kenapa enggak kita pakai TPPU aja seperti kasus FA misalnya gitu. Iya karena orangnya ada kan, kalau orangnya nggak ada gimana gitu. Jadi artinya gini loh, problem-problem di dalam implementasi juga nanti kita ini akan ada learning by doing ya, ada juga best practice di negara lain bagaimana mereka menerapkannya. Tapi menurut saya ya udah bikin aja dulu, kemudian nanti kita pelototin dijalanin atau enggak, gitu Mbak.
1: Baik kalau begitu. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke masyarakat mungkin, Pak Saud?
0: Iya tentu kita mengkritisi karena bagaimanapun civil society ini harus termasuk seperti pagi ini kita supaya pemerintahannya menjadi sparring partner buat rakyatnya. Kan enak tuh kalau bertinju ada sparring partnernya sama-sama kuat ya, rakyatnya harus belajar juga supaya nggak gampang dikibuli gitu Mbak.
1: Oke, baik gitu. Kalau begitu ya. Pak Saud, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Iya sama-sama.
1: Saud Situmorang yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Dan kami juga masih akan mengkonfirmasi kepada DPR RI bagaimana tadi malam kemudian ada kesepakatan, bahkan ada janji bahwa akan mundur dari jabatan apabila ini tidak segera disahkan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Diki Mudadi.
1: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
2: Jadi sementara 6 titik kalau yang saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Ropik menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
3: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drill juga. Sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
1: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Bandar masih menggelar salat istiqosa di halaman kantor Pam Bandar masih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
5: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin menggelar salat istisqa di halaman kantor Pam Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
4: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
5: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi indeks sungai biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
6: Krisis saat ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
5: Saat ini penanganannya seberapa Pak Tir?
6: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
5: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: katanya. Masuk. Luar biasa.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, nama Yogi Gilang Arya Setia menjadi perbincangan publik karena Yogi Gilang Arya Setia, pria berusia 39 tahun asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini harus berhadapan dengan hukum karena menjual kembali layanan internet Starlink. Yogi kini ditahan dan dituding melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi kasus ini bermula saat Yogi membeli perangkat internet Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada tahun 2024 yang lalu karena melihat kebutuhan masyarakat di daerah yang ketika itu hanya satu provider saja dan sinyalnya itu 4G tidak bisa mencakup seluruh wilayah. Akhirnya Yogi mengembangkan jangkauan jaringan dan mendirikan perusahaan. Namanya PT Mentawai Network Provider, berbadan hukum. Perusahaan itu resmi mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara untuk izin operasional pendukung lainnya, prosesnya masih berjalan. Pada 2 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atau LP model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Kemudian Yogi ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026. Niatnya untuk bisa memberikan jaringan internet secara merata di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Komdigi responnya menyampaikan bahwa betul untuk Desa Sikakap Mentawai memang ada kebutuhan masyarakat layanan internet dengan kualitas yang lebih baik. Menurut Menteri Komdigi Mutia Hafidz, di wilayah Sikakap sebenarnya sudah terjangkau jaringan 4G. Hanya saja wilayah ini masih belum jaringan serat optik atau fiber optik, sementara layanan 4G masih bergantung pada satu operator saja. Itu diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Menteri Komdigi Mutia Hafidz. Dan ia mengatakan, dari Komdigi mengatakan, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, pemerintah juga tidak ingin melakukan intervensi, tetapi yang disampaikan adalah Komdigi melihat dari dua sisi. Yang pertama, seseorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri Mentawai memang membutuhkan layanan internet dengan kualitas yang baik dan merata tentunya. Dua sisi. Saya akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor UKI Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry, selamat malam, Pak.
2: Ya, selamat malam.
1: Kabar baik, Pak.
2: Kabar baik, alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya, iya, ini rame jadi perbincangan publik. Tapi judul beritanya itu niat hati ingin memberikan akses internet kepada masyarakat Kepulauan Mentawai, tapi kemudian malah diperkarakan, dikriminalisasi. Tapi kalau dibedah dari persidangan yang mengatakan tuntutannya adalah melanggar undang-undang telekomunikasi dengan usaha telekomunikasi tanpa izin. Sementara badan hukumnya sudah ada, PT. Ya, dari Pak Hendry gimana melihat kasus ini, Pak?
2: Ya, Mas Fajar. Dari kasus ini memang saya melihat ada semacam ada tujuan hukum yang tidak tercapai sebetulnya, gitu kan?
1: Oke.
2: Okay. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara teori tujuan hukum itu kan ada tiga. Gustav Rabdu bilang bahwa tujuan hukum itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, gitu kan?
1: Oke.
2: Okay. Nah, secara kepastian hukum memang ada yang dilanggar, gitu kan? Dan pelanggarannya menurut saya memang kalau kita bicara aturan normatifnya Undang-Undang 39 tentang telekomunikasi itu, untuk pelayanan jaringan internet harus ada izin, gitu kan?
1: Okay.
2: Nah, saya melihat bahwa mungkin Mas Yogi ini hanya punya PT-nya, tapi izin operasional yang dikeluarkan oleh Diskominfo atau Komdigi gitu ya, biaya usaha saat ini gitu kan, itu yang belum dia miliki gitu.
1: Oh,
2: tetapi
1: okay.
2: Sehingga ada pelanggaran, memang kalau yang tidak berizin ada perspektif pidananya 47 dan 11 ayat 1 itu bicara kepastian hukumnya okay. Gitu kan, artinya memang okay. Ada pelanggaran itu, tapi hukum itu kan tujuannya bukan hanya kepastian hukum, tetapi ada perspektif keadilan yang sepatutnya itu dipertimbangkan oleh pemerintah gitu kan, atau oleh penegak hukum sebetulnya. Karena kan memang kalau dia niatnya komersial, karena saya lihat yang dia peroleh pun nggak besar-besar banget gitu, hanya 10.000 per berapa gitu kan. Artinya tidak bersifat komersial secara besar, tetapi lebih kepada dia membantu masyarakat untuk memperoleh layanan internet, karena kan dia beli Starlink tuh ceritanya kan gitu.
1: Iya benar.
2: Lalu membagikan ke masyarakat kan untuk bisa mengakses, hanya dia mengutip pembayaran dari masyarakat yang mungkin kan untuk membayar biaya Starlinknya juga gitu.
1: Oke, baik. Jadi duduk perkara dari kacamata hukum, kalau memang melanggar undang-undang telekomunikasi tanpa izin, kemungkinan memang belum mengantongi izin untuk operasionalnya. Meskipun sudah dalam berbadan hukum untuk PT-nya, untuk NIB-nya sudah ada, tetapi untuk izin operasionalnya masih belum. Tapi memang dalam persidangan itu dikatakan bahwa tanggal 2 Oktober 2025 masih berproses izin tersebut. Artinya memang ada kesalahan, ada pelanggaran. Untuk kepastian hukum memang tentu proses ini wajar berlangsung. Tapi ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh penegak hukum, oleh aparat penegak hukum. Apa pertimbangan itu? Pertimbangan itu apa? Apakah semua kasus bisa masuk pertimbangan itu juga? Apa atau untuk kasuistis aja, untuk beberapa kasus saja?
2: Oke, sebetulnya menurut saya, apalagi sekarang itu penegakan hukum itu walaupun perspektifnya pidana, itu lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan. Nah, misalnya seperti tadi saya katakan bahwa ketika kepastian hukum itu berhadapan dengan keadilan, maka keadilan yang harus menang. Itu prinsip.
1: Gitu. Jadi sebentar, saya agak tersesat di sini. apa namanya, kepastian hukum dengan keadilan. Mohon maaf ini Pak Hendri, koreksi saya jika saya salah. Sebenarnya penegakan hukum, kepastian hukum itu bukankah tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan, Pak Hendri?
2: Itu masalahnya. Tujuan penegakan hukum itu akhirnya adalah keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Misalnya ada kaidah hukum yang dilanggar oleh Yogi.
1: Okay.
2: Dia tidak mengantongin izin operasional.
1: Okay.
2: Tetapi itu harus dipertimbangkan juga, Pak, secara keadilan yang dia lakukan itu, apakah itu memang betul-betul merugikan negara dalam kondisi yang skala besar misalnya gitu kan. Nah, ini kan hanya pelayanan publik terpenuhi dengan dia lakukan, bahkan izinnya pun sedang berproses. Seharusnya ini menjadi pertimbangan penegakan hukum itu sendiri yang dikala bicara kepastian hukum gitu kan. Nah, tetapi kepastian hukum itu kan harus memberikan keadilan, sehingga keadilan itu juga menjadi salah satu tolok ukur ketika majelis hakim memutus perkara itu gitu. Makanya kan ketika memutus perkara itu kan ada hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan kan gitu.
1: Apakah bisa disamakan misalkan dengan kasus beberapa tahun yang lalu itu soal nenek-nenek yang mengambil kayu bakar yang seharusnya itu dimiliki oleh perusahaan tertentu lah gitu. Menyolong gitu ya, mengambil, bukan properti orang lain gitu ya, mengambil properti orang lain. Nah, ini secara penegakan hukum betul ada pelanggaran mengambil properti orang lain ya. Tapi ada keadilan di situ di atas penegakan hukum. Begitu maksudnya Pak Hendri?
2: Iya. Itu. Jadi harus ada pertimbangan tentang keadilan yang akan diperoleh oleh seorang terdakwa sekalipun. Walaupun dia memenuhi unsur delik, tetapi harus ada pertimbangan apakah ini dilanjutkan lebih banyak moderatnya atau manfaatnya kan gitu. Nah, itu kan harus menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melakukan itu. Sebetulnya ya Mas Ajar, ketika ada satu perkara pidana. Perkara pidana itu kan satu rangkaian perbuatan.
1: Oke.
2: Okay. Ada niat, ada permulaan pelaksanaan, lalu perbuatan itu sempurna selesai dan menimbulkan kerugian, baik secara publik maupun secara pribadi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ada dalam bahasa Latinnya dibilang mens rea actus reus, gitu kan. Nah, pertanyaan kan harus dikaji. Apakah betul seseorang melakukan perbuatan pidana itu karena memang dia niat, ada niat jahatnya untuk melakukan itu. Nah, itu kan harusnya dimulai dari penyidikan itu sudah kelihatan tuh. Gitu kan. Apakah perkara ini patut dilanjutkan atau tidak kan gitu.
1: Jadi istilah mens rea yang hype belakangan ini, mens rea itu adalah niat untuk melakukan kejahatan.
2: Iya, niat jahat atau hubungan kebatinan antara niat dengan perbuatan si pelaku. Nanti teorinya banyak tuh. Dalam istilah lain ada namanya dolus atau objek gitu. Dolus itu pun ada tiga. Ada dolus atau kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan dengan keinsafan maksud, atau kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Nah, itu jadi kajian sebetulnya itu ketika menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Karena kan tersangka kan orang yang karena perbuatannya atau karena keadaan diduga kuat melakukan perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti, kan itu.
1: Oh. Gitu. Nah, oke, okay. Untuk menentukan mens rea, niat jahat itu ada teorinya, ada ilmunya, dan itu dalam proses penyidikan atau penyelidikan dulu, Pak. Itu bisa terungkap di situ, Pak Henry.
2: Betul, betul. Dalam proses itu memang tidak mudah untuk mengungkapkan mens rea ini atau niat jahat ini, karena itu kan sesuatu yang bersifat
1: abstrak,
2: tidak terlihat, abstrak, yeah, gitu yeah. kan. Tetapi penyidikan itu kan rangkaian perbuatan penyidik untuk mengumpulkan bukti. Nah, berdasarkan bukti-bukti itu misalnya begini. Bukti-bukti itu kan kalau dulu ada pasal 184 KUHAP, sekarang ada pasal 235.
1: Iya.
2: Ada alat bukti berupa saksi, ahli, gitu
1: iya,
2: kan?
1: Iya.
2: Tertulis atau surat. Lalu ada penerjemahan dari dulu kali dulu kan petunjuk, gitu kan? Nah, sekarang ada alat bukti elektronik, barang bukti,
1: oh,
2: pengamatan hakim,
1: okay,
2: gitu kan? Nah, ini kan nah, rangkaian pembuktian itu kemudian puzzle itu dihubungkan sehingga disimpulkan bahwa oh, ternyata betul dia berniat, gitu kan. Nah, itu dimulai dari penyidikan itu kelihatan tuh, karena mungkin saksi yang satu menerangkan bagian tertentu, saksi yang kedua menerangkan bagian berikutnya, sehingga menjadi satu rangkaian perbuatan, gitu. Hmm. Sehingga dari bagian perbuatan itulah bisa nampak, dia terlihat bahwa apakah ini ada mens rea apa ada niat jahat tadi terhadap si pelaku tindak pidana atau terduga atau tersangka tindak pidana itu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari membaca kasusnya ini dengan ia ya, membeli atau menyewa satelit Starlink itu untuk dikomersikan lagi dengan besaran yang ya cukup untuk kantong anak-anak kosan lah misalnya gitu ya, Pak Hendry ya.
2: Iya.
1: Masyarakat bisa dengan mudah menilai bahwa mens reanya nggak ada, bisa nggak gitu ya, nah, Pak Henry?
2: Nah, jadi misalnya begini, pasti ada pertanyaan dari si penyidik ketika membuat berita acara pemeriksaan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, misalnya saksi ditanya, Anda menggunakan Starlink, miliknya, punyanya ya Bu?
1: Iya. Iya.
2: Berapa yang Anda bayar? 10.000, Pak.
1: Iya.
2: Per sekian baik misalnya, gitu kan?
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kan dihitung 10.000, kalau dikalau ternyata cukup untuk memberi iuran Starlink saja, artinya kan dia tidak punya niat istilahnya untuk mencari keuntungan sendiri dengan kondisi yang ada, gitu kan. Tetapi ada istilahnya, kalau saya lihat ada pelayanan publik yang terpenuhi di sana, gitu. Apalagi di dalam persidangan ada fakta yang mengungkapkan bahwa dia sedang mengurus izinnya,
1: iya
2: kan gitu.
1: Iya,
2: betul, nah, artinya betul. Sedang mengurus, jadi kan ada dia tidak berniat untuk melakukan itu karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Mungkin dia sedang trial atau apa, kan kita nggak tahu juga kan, gitu kan. Tetapi yeah, yeah, secara prinsip saya melihat bahwa niat jatuh bisa dilihat dari situ, dari bukti-bukti semua. Misalnya dari iuran sekian, oh starting itu kan biaya bulanan misalnya 1 juta sekian gitu, atau yeah, 2 juta gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu bisa dilihat, gitu kan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ketika ya, di iurannya apa tuh bayarannya dikumpul, ternyata hanya cukup untuk menutupi iurannya Starlink aja gitu ya. Akhirnya seperti seperti apa namanya, jasanya itu ya memang untuk sukarela untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet yang berada di sana. Dan yang menariknya ini juga sudah dipantau, diketahui, dinotis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rito Wardana yang mengatakan siap untuk pasang badan bagi warganya. Kan akhirnya akhirnya apa nih? Jadi gimana melihat ini? Bisa nggak ini diselesaikan? Ya tadi kan kita di KUP yang baru itu kan apa namanya, restoratif justice, ya supaya penjaranya nggak penuh, ya bisa diselesaikan secara baik, iya kan gitu. Tapi kemudian dari pengacara Yogi juga mengatakan kok LP-nya atau laporan polisinya model A itu sebenarnya untuk kejahatan berat seperti narkoba dan lain sebagainya gitu. Itu
2: enggak gitu ya. Iya. Jadi laporan itu ada apa, misal laporan tipe A atau tipe B.
1: Ya.
2: Biasanya ya tipe, kalau nggak salah saya coba kaji juga, ada laporan polisi berdasarkan inisiatif atau informasi yang diperoleh dari penyidik sendiri. Gitu kan?
1: Kalau yang B,
2: nah, apa? Kalau yang B itu misalnya
1: masyarakat. Ini
2: kalau yang B itu ada laporan dari masyarakat, kan gitu.
1: Oh, gitu.
2: Iya, jadi mungkin ada temuan, gitu kan? Lalu ada pendalaman berdasarkan informasi, namanya LI, laporan informasi, itu biasanya dari penyidik yang melihat itu, gitu. Nah, kalau yang tipe B kalau tidak salah, ada masyarakat mungkin yang diduga dirugikan sehingga dia lapor.
1: Oke, baik. Jadi bedanya itu ya, apa awal dari kasus ini bisa masuk ke peradilan adalah laporan kepolisian itu dari tipe A-nya.
2: Laporan
1: itu,
2: informasi namanya.
1: Iya, laporan dari tipe A itu dari inisiatif dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Lalu kalau dari B itu dari aduan masyarakat. Jadi nggak bisa dibedakan antara ini kasus berat dan ringan dan lain sebagainya, nggak ya? Bukan seperti itu ya?
2: Tidak. Memang kalau misalnya ke narkotika, rata-rata laporan tipe A, karena kan itu laporan informasi, biasanya penyidik melakukan intelijen, gitu kan? Nah, dari intel itu membukaan itu baru dia buat laporan informasi, lalu ditanjutkan menjadi penyidikan, lalu penyidikan.
1: Oke, baik. Sekarang saya tanya ini soal tuntutannya adalah diduga ada pelanggaran dari Undang-Undang Telekomunikasi yang disangkakan adalah perizinan. Belum ada izinnya. Oke. Itu memang pidana atau bisa dibawa ke perdata aja, Pak Hendri?
2: Gini. Ada dalam doktrin lama. Mungkin Mas Fajar kenal istilah ultimum remedium.
1: Ultimum remedium, pernah dengar tapi saya nggak paham maksudnya.
2: Jadi hukum pidana itu bersifat ultimum remedium. Artinya begini, kalau upaya perdata tidak menemui titik temu, lalu upaya administratif tidak menemukan titik temu, maka digunakanlah pidana.
1: Itu last resort, upaya terakhir gitu maksudnya, pidana itu.
2: Iya, itu namanya ultimum remedium.
1: Oh.
2: Nah, di dalam perkara ini sepatutnya asas itu yang digunakan. Walaupun asas itu tidak berlaku umum terhadap tindak pidana lainnya gitu ya. Tetapi ada beberapa tindak pidana yang memang dikaji seperti itu. Misalnya penyerobotan lahan gitu.
1: Oh.
2: Nah, kan belum tentu kan yang pemiliknya itu bisa saja yang nyerobot itu pemiliknya. Sehingga ada prejudicial facial. Ada proses pendahuluan dulu untuk menentukan siapa pemilik tanah itu sebenarnya, baru tentukan tindak pidananya siapa yang menyerobot, kan gitu. Nah, sama dengan ini, kan dibutuhkan dulu persoalan hukumnya, apakah ini murni administratif, gitu ya, atau perdataan, atau ada perbuatan pidananya. Nah, okelah, ada kesimpulannya, ini perbuatan pidananya. Oke, perbuatan pidana itu kan sebabnya ultimum remedium. Oke. Nah, artinya ada kajian dulu sebelum itu. Oh, ternyata ini bisa kok diselesaikan secara administratif nih, gitu kan? Urusannya izinnya, gitu kan? Nah, nanti tinggal nanti kita set off melalui RG atau apa namanya, kan gitu. Memang kalau RG itu agak lain lah pendekatannya. Gitu.
1: RG itu restoratif justice ya,
2: Pak Hendri? Keadilan restoratif.
1: Keadilan restoratif. Yang dirugikan siapa sebenarnya kalau begitu? Yang harus dipulihkan
2: kerugian? Nah, nah, kan gini. Yang dirugikan dalam hal ini pasti negara, gitu kan? Karena negara merasa bahwa kok dia nggak berizin tapi dia melakukan operasi? Ya pastilah dari pihak dinas terkait, tidak apa dia dinas Komdiji di bawah Pemda maupun Komdiji yang di bawah kementerian, kan gitu.
1: Okay.
2: Nah, bisa juga itu, gitu, sehingga bisa saja nanti Komdijinya yang menyampaikan kepada penyidik bahwa ini kan hanya persoalan ini kok, kita bisa argi dan sebagainya. Kemungkinan bisa dilakukan terobosan itu.
1: Iya ya. Jadi sebelum melangkah ke pidana, ini bisa dilihat dulu apakah bisa diselesaikan di tahap administratif dulu kah dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau misalkan RG restoratif justice ya, mengembalikan merestorasinya itu siapa korban yang dirugikan. Nah, kalau begitu kan perlu ada mediasi dulu kalau begitu ya Pak Henry. Kalau misalkan dari sisi pemerintah, misalkan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital yang merasa bahwa ya, lo kok bisa beroperasi dan juga memonetize gitu ya. Nah, ya, ini itu kan bisa berdialog nih, ruginya berapa, lalu bisa restoratif justice itu bentuknya apa gitu kan, gitu ya Pak Henry ya.
2: Ya, ya. Sebetulnya kan istilah restoratif justice itu kan mengadopsi penyelesaian keperdataan dalam perspektif hukum pidana dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat formal dan materialnya.
1: Nah,
2: menurut saya, jadi ya itu RG itu sebetulnya adalah menurut saya itu adalah pelaksanaan dari hukum remedi, karena dasar RG itu biasanya ada perdamaian, ada perdamaian antara korban dengan terduga pelaku, kan gitu.
1: Oke, baik. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur, sudah masuk ke dalam persidangan, tuntutannya adalah pidana. Nah, apa yang bisa secara pandangan Pak Henry, ini arahnya ya, ujungnya kemana nih, Pak Henry?
2: Kalau ujungnya sih menurut saya akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim, karena kan hakim itu kan dia lebons dilalui ya, mulut undang-undang atau diwakil Tuhan.
1: Okay.
2: Di bumi ini kan gitu.
1: Okay.
2: Sehingga harus betul-betul

0: Kapan lagi riding the wave ya? Ya mumpung lagi viral nih. Baik Pak Henry, terima kasih banyak atas penjelasannya.
1: Selamat malam
0: Pak Henry.
1: Terus selalu, thank you. Terima kasih, malam.
0: Pakar Hukum Pidana dan juga sekaligus Wakil Rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Paningan, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: SPBU Balikpapan membatasi jam penjualan Pertalite dan beberapa aturan diperketat. Saat ini pembatasan Pertalite di SPBU Balikpapan, mobil dilarang mengisi

0: Belum pukul 22. Bagaimana situasi ini terjadi? Kami akan perbincangkan bersama Wakil Bupati Balikpapan, ada Dr. Insinyur Haji Bagus Susatyo MM.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Wabub.
2: Selamat pagi Mbak Risti ya.
0: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ini apa yang terjadi nih Pak? Kok ada pembatasan Pertalite di Balikpapan kabarnya?
2: Iya, jadi ini kita ini melihat dinamika yang ada di Kota Balikpapan yang berkaitan dengan beberapa harga Pertamax yang cukup naik signifikan dibandingkan dari harga-harga yang selama ini diperjualbelikan oleh SPBU. Karena ini kan dampak dari harga global atau mungkin akibat dari perang Iran dengan Amerika. Sehingga harga Pertamax ini kan dari yang awalnya 12 naik jadi menjadi 16.000. Sehingga orang yang selama ini beli Pertamax semuanya membeli Pertalite ya. Jadi Pertalite ini salah satu BBM bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan kenyataannya di lapangan terjadi antrian yang cukup panjang. Malah mungkin sebagian pengguna lalu lintas juga cukup terganggu, termasuk mereka yang membeli BBM Pertalite. Demikian jadi ada beberapa dasar yang menjadi perhitungan kita. Yang pertama adalah kita akan menjaga stabilitas ketersediaan pasokan Pertalite bersubsidi, itu yang pertama. Kemudian menghindari antrian panjang. Kemudian juga terkait masalah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM, ini juga kita mencoba untuk menjaga, di samping juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum, karena sebagian masyarakat cukup terganggu dengan adanya antrian yang cukup panjang, sehingga baik yang mempunyai usaha di sekitar BBM, SPBU maupun yang pengendara yang lain. Itu dasar dari kami, sehingga kami harus membuat jadwal, harus mengatur terkait penjualan Pertalite yang ada di Kota Balikpapan.
0: Oke, dengan perubahan kebijakan seperti sekarang ini, lalu bagaimana warga? Bisa memahami kah atau sempat juga, ya karena ada beberapa yang kami baca di media sosial, ini termasuk apa ya, semacam pengaduan begitu dari masyarakat?
2: Ya, yes, biasanya ini kan belum kita belum jalankan. Jadi
0: ini belum dijalankan malah ya, tapi sudah ada komentar-komentar masyarakat nih ya.
2: Oke, saya akan menjawab untuk hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya jadwal ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ya dari pemerintah kota, kemudian dari Forkompinda, kemudian dari penyedia BBM yaitu BPH Migas dan Pertamina Partaniaga. Kami sudah melakukan rapat beberapa kali dan kami mencoba untuk membuat penjadwal ini untuk kita laksanakan per tanggal 1 September. Ya. Karena kami juga ada tuntutan dari sebagian masyarakat ya, termasuk beberapa aksi mahasiswa. Kemudian yang kedua juga itu tadi ada pengusaha ya, apakah itu kuliner, toko yang ada di sekitar SPBU merasa terganggu dengan antrian yang panjang. Jadi mereka hasilnya itu mengalami penurunan hasil penjualan tokonya. Makanya ini kita coba supaya semua pihak itu bisa memahami dan mudah-mudahan nanti di tanggal 1 September kita juga akan melakukan pengawasan, karena kami juga membuat satgas penertiban supaya tidak ada yang menyalahgunakan juga. Kemudian juga kita akan menjaga supaya masyarakat ini juga memaklumi dengan kondisi-kondisi yang ada di beberapa minggu terakhir ini. Demikian itu.
0: Oke. Sebagai antisipasi jangka panjang, Pak Wabub, apa yang kemudian juga menjadi kompromi dan konsolidasi dengan Pertamina dari pemerintah daerah?
2: Saya wakil wali kota, Ibu.
0: Iya.
2: Ini kota balik.
0: Iya, maksud saya adalah dalam hal ini kan semuanya diberikan oleh Pertamina. Iya. Dan sejauh ini dari Bapak sebagai wakil, ya, Bapak sebagai wakil selanjutnya akan
2: wakil wali kota
0: akan mengkomunikasikannya seperti apa dengan Pertamina yang menjadi penyalur BBM ini tersebut.
2: Iya, selama ini kami selalu koordinasi secara rutin. Ya. Kemudian Pertamina sudah memberikan paparan terkait kuota yang ada di Balikpapan. Ada beberapa SPBU yang sudah disampaikan dari semua SPBU ini mendapat kuota. Kemudian mereka juga sudah menghitung kebutuhan dari masyarakat, kemudian termasuk kalau untuk yang BBM subsidi ini juga dari beberapa angkutan umum.
0: Okay.
2: Dan saya rasa kita harus percaya dengan apa yang sudah dihitung oleh mereka, sehingga kita hanya bisa memantau, karena kalau Pertalite itu kan ada yang 24 jam. Dan tentunya itu suplainya mesti akan maksimal. Tidak mungkin mereka delay menunggu suplai dari Pertamina. Dan itu dijamin oleh pihak Patraniaga.
0: Baik. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan sebagai bagian dari sosialisasi? Pak Wakil Wali Kota, silakan.
2: Ya, jadi ini kan kita sudah melakukan memberikan surat edaran, dan mudah-mudahan dasar kemudian konstituennya kan sudah kita sampaikan juga, sehingga kita ikuti saja apa yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita juga berharap kepada masyarakat ya untuk juga memantau jika ada beberapa pembeli BBM ini melakukan penyalahgunaan, misalnya ada yang mengganti nomor platnya, karena kita kan ada pembatasan mengenai ganjil dan genap juga. Kemudian juga yang beberapa kali muter lagi dari satu hari, mungkin bisa lebih dari satu mengisi BBM, ini juga kita perlu bantuan masyarakat untuk bisa mengawasi. Dan saya harap apa yang kita berikan edaran ini ya mungkin paling tidak memberikan solusi yang positif. Ketentraman, ketertiban bisa kita jaga.
0: Baik, kalau begitu. Iya. Pak Bagus, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi juga yang berguna bagi masyarakat di Balikpapan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera bagi kita semua pendengar Pro RRI 3. Iya.
0: Demikian ya, tadi. Iya, sama-sama Bapak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Insinyur Bagus Susetyo.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pembuka. Sangat baik dari Fajar.
5: cuy.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau. Laporannya disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
2: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Pelat Panjang, sama di Parikmayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
1: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
3: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
1: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca untuk menangani status awas kekeringan yang melanda 14 daerah. Laporannya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang.
5: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih akan berlangsung hingga September nanti. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kekeringan panjang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Daerah status awas yang ditetapkan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, hingga Wonogiri. Adapun seluruh wilayah Jawa Tengah juga diprediksi masih berpotensi mengalami curah hujan yang rendah hingga akhir September nanti.
4: BPBD terkait kekeringan sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, utamanya air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kita distribusikan. Untuk itu kami juga ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini.
5: Sementara itu, dalam menangani dampak kemarau ini, Kepala BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi menyebutkan stok air bersih yang didoping untuk masyarakat dipastikan aman.
6: Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
5: Selain langkah darurat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Jika kamu dapat melakukan yang terbaik dan bahagia, kamu lebih maju dalam hidup daripada kebanyakan orang. Leonardo DiCaprio. Catatan peristiwa.
4: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur, di mana di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dilaporkan luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 2.000 hektar. Angka ini tentu menjadi perhatian karena tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan juga ekonomi warga setempat. Lalu seperti apa kondisi terkini di wilayah Papua, khususnya di Papua Tengah, maksud kami, bagaimana langkah penanganan yang sudah dilakukan, serta apa saja kendala di lapangan? Kami akan berbincangkan bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus A. Sumulo.
6: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Papua, Pak Silwanus.
7: Selamat siang di Papua.
5: Ya, selamat siang. Pak, mungkin bisa digambarkan ya kondisi terkini karhutla di wilayah Papua Tengah.
7: Baik, Mbak, posisi kami per hari ini jam 9 data yang kami punya, itu kami mempunyai titik hotspot ada 184, yang kalau kita bagi dalam level yang tinggi 8 titik, sedang 164 dan rendah 12. Tertinggi ada di Kabupaten Nabire, yaitu ada 16 titik hotspot yang tinggi, sedang 99 dan rendah 11. Yang kedua di Paniai, tertinggi 1, sedang 31, dan yang selanjutnya ya urutan ketiga di Deiyai, 1 titik hotspot tinggi, sedang ada 14. Demikian, Mbak.
5: Oke, tertinggi ada di Kabupaten Nabire ya, Pak, dan juga Puncak.
7: Benar.
5: Oke, ini sudah berapa lama, Pak, berlangsung karhutla ini di sana?
7: Jadi, kalau kita lihat data dilaporkan ini dalam 2 minggu terakhir ini, dan puncaknya mulai dari minggu lalu sampai per hari ini. Pagi ini pemantauan kami di Kota Nabire sendiri memang masih terlihat dengan jelas asap. Tadi pagi kami mengevaluasi di bandara, jarak pandang cuma 150 meter. Demikian. Adakah tapi penerbangan masih tetap bisa berlangsung dengan baik.
5: Oke, berarti tidak ada penutupan bandara ya di sana ya?
7: Dua hari lalu sempat terjadi kita mendelay sejumlah penerbangan, tetapi penutupan total belum terjadi.
5: Oke. Artinya berdampak, tapi hari ini sudah membaik ya, sehingga operasionalnya masih bisa berlangsung ya, Pak?
7: Saya belum mengatakan bahwa betul-betul membaik, operasional jalan, tetapi kami masih terus melakukan pemantauan.
5: Oke.
7: Okay, belum betul-betul membaik.
5: Ya, kalau kualitas udara di sana seperti apa mungkin, Pak? Bisa diceritakan juga.
7: Pertama, kita memang nggak punya alat untuk memantau ya, okay, tentang kualitas udara, yeah, tidak punya alat sama sekali. Tetapi memang yang kami bisa melakukan, memang lihat dengan kasat mata, terlihat bahwa asap itu ada di dalam kota. Kami meminta masyarakat untuk menggunakan masker. Namun sekolah-sekolah masih jalan. Kami belum ada instruksi dari kabupaten, pihak bupati, dinas pendidikan untuk meliburkan. Sampai hari ini belum ada instruksi untuk itu. Jadi untuk Nabire.
5: Iya. Terkait dengan penggunaan masker, sudah ada imbauannya berarti untuk masyarakat di sana menggunakan masker, Pak?
7: Benar. Jadi sebelum itu kita sudah melakukan 4-5 kali pertemuan. Yeah. Terakhir di hari Minggu, hari Sabtu atau Minggu itu ada pertemuan yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur dengan melibatkan seluruh bupati, Forkopimda, unsur-unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten. Sudah ada pertemuan, dan kemudian di hari Senin kita melakukan apel siaga bersama, dan kita sudah melaksanakan apa yang diputuskan pada pertemuan dengan Bapak Gubernur, Forkopimda, dan apel gabungan bersama.
5: Baik. Nah, terkait dengan upaya penanganan tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani karhutla? Apakah terkait dengan karhutla ini juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sana, Pak Sekda?
7: Benar. Jadi kita mulai dengan secara normatif kita harus memutuskan ya,
5: yeah,
7: apakah ini sebagai satu kejadian luar biasa atau apa. Hari ini kami akan mengeluarkan surat.
5: Yeah.
7: karena ada 3 daerah yang sudah terdampak, status bencana kita akan keluarkan, karena sudah ada 3 daerah hari ini akan kita keluarkan suratnya. Karena kita sudah mendapatkan surat dari 3 kabupaten, jadi hari ini akan diputuskan, itu yang pertama. Kemudian kita sudah membentuk kepanitiaan besar, saya menggunakan kata kepanitiaan besar. Kemudian yang ketiga, kita sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita secara terus-menerus menyampaikan sosialisasi. Mbak, kondisi di Papua ini agak berbeda ya dengan tempat lain. Di satu sisi, kita mengalami yang namanya kebakaran hutan. Tetapi di sisi yang lain, kita mengalami kondisi akibat El Nino, itu namanya embun beku yang terjadi di puncak. Jadi seperti dua anomali, satu sisi apa namanya kepanasan karena karena terbakar, tapi di sisi yang lain ada hujan es yang turun. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan tempat lain.
5: Oke.
7: Demikian, Pak.
5: Oke, baik. Jadi sejauh ini kendalanya apa, Pak, untuk penanganan karhutla di sana?
7: Pertama ya, kendala kita adalah memang belum masyarakat, belum semuanya memahami kondisi ini. Sehingga masih didapatkan ada sejumlah oknum yang melakukan pembakaran. Dan itu sudah ada disiapkan, ketentuan yang bisa melakukan, yang bisa kita lakukan untuk melakukan penangkapan kalau mereka melakukan itu. Yang kedua, keterbatasan alat pendukung. Okay. Jujur kami sampaikan, posisi khusus untuk di Nabire itu kami hanya mempunyai 6 kekuatan damkar untuk melakukan penyemprotan. Dan yang ketiga, sekali lagi kendalanya itu adalah karena kondisi kita ini saling jauh dan komunikasi yang susah, sehingga memang untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat itu belum mampu kita lakukan. Kondisi alam berpengaruh, begitu.
5: Baik, komunikasi yang dilakukan ke pemerintah pusat sudah ada apa untuk kolaborasi bagaimana terkait penanganan bersama dengan BNPB mungkin atau dengan kementerian-kementerian?
7: Sebentar, jam 15.00 akan ada rapat bersama yang dipimpin oleh Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, khusus di seluruh tanah Papua, dan kami akan menyampaikan hal tersebut. Tetapi artinya bahwa saat ini sesuai dengan keputusan dengan Bapak Gubernur, teman-teman kabupaten sudah bergerak. Ketika teman-teman kabupaten rasa tidak mampu, pasti mereka akan menghubungi kami. Kalau kami di provinsi tidak mampu, kami akan pasti akan menghubungi pemerintah pusat. Yang pasti bangunan komunikasi itu terus kami jaga, Pak.
5: Iya, agar bagaimana sama-sama ya melakukan upaya agar tidak dampak tidak semakin meluas ya Pak Sekda ya ke masyarakat.
7: Benar.
5: Untuk laporan kesehatan Pak, sudah adakah masyarakat yang mengeluhkan ataupun dari dinas kesehatan terkait dengan gangguan seperti ISPA misalnya, gangguan pernapasan dan juga lainnya? Ada tidak Pak Sekda?
7: Begini, jadi khusus untuk ini memang kita tuh selalu punya lakukan surveillance. Surveillance kita akan dikeluarkan di hari ini sebentar jam 3, kita bisa memantau berapa kasus ISPA yang akan kasus ISPA yang terjadi sehubungan dengan kondisi yang kita alami di Papua Tengah. Itu secara rutin kami laporkan. Tapi data minggu lalu saya harus buka lagi. Hari ini jam 3 kita akan keluarkan data dimaksud.
5: Oke, baik.
7: Tiap hari Jumat.
5: Baik. Tapi sambil menunggu dari adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat, tentu dari pemerintah daerah juga sudah mengupayakan ya Pak Sekda untuk bagaimana agar tidak semakin meluas. Tapi kalau kondisi akses ataupun sumber air di sana seperti apa Pak untuk memadamkan? Apakah memadai atau seperti apa?
7: Ini yang jadi persoalan terbesar saat ini. Di Nabire, selain hutan, kita punya sejumlah titik-titik masyarakat. Tidak di semua tempat, tetapi sudah mulai ada keluhan, laporan kepada posko bahwa sudah mengalami kekurangan air. Ini yang jadi masalah. Karena salah satu keputusan pada rapat kemarin, kalau tetap ini dia berjalan terus, maka pilihannya kita akan meminta dukungan dari BNPB untuk bisa melakukan penyiraman menggunakan helikopter. Tetapi ada kendala kita karena sumber-sumber air. Nah, ini lagi sementara kita pikirkan bagaimana kita bisa mencari sumber air. Karena sekali lagi sumber air tertentu di Nabire yang kami dapatkan sudah mulai penyusutan.
5: Terlebih kondisinya juga kering ya di sana ya Pak dengan El Nino ini.
7: Benar.
5: Oke, baik. Apa kemudian imbauannya ke masyarakat ya untuk bagaimana juga bisa membantu dari adanya pencegahan karhutla di wilayah Papua Tengah sana Pak?
7: Pertama, kami terus-menerus melakukan sosialisasi. Pertama, kalau Anda melihat ada apa yang terbakar, segera di dihentikan apa yang terbakar itu. Tapi kalau tidak mampu, segera melaporkan kepada kami. Memastikan untuk tidak membuang puntuk rokok. Yeah. Kemudian khusus untuk kesehatan, tim dinas kesehatan sudah membagikan ribuan masker. Dan kami meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan penggunaan masker. Dan kalau ada keluhan batuk, sesak dan sebagainya, rumah sakit kami siap, puskesmas siap untuk menampung, untuk memberikan pengobatan awal. Demikian.
5: Oke, jadi karena hotel ini tidak hanya sekedar persoalan lingkungan saja ya Pak Sekda, tapi juga menyangkut keselamatan dan juga kesehatan kita bersama semua. Diperlukan juga kerjasama ya, baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk mencegah menangani kebakaran agar tidak semakin meluas. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Pagi ini.
7: Terima kasih.
5: Selamat siang waktu Papua.
7: Salam hormat untuk teman-teman RRI di Jakarta.
5: Baik, terima kasih Pak Sekda, sehat selalu.
7: Sehat ya.
5: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Bapak Silwanus A. Sumula.
8: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan membahas terkait bahaya asap karhutla terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil. Dan seperti apa juga dampak ini menjadi kewaspadaan terutama dikala bahaya karhutla masih mengganggu terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan juga di Pulau Jawa. Kali ini kami akan berbincang bersama Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat SPOG, subspesialis onkologi yang merupakan guru besar dari ilmu obstetri dan ginekologi Universitas Pajajaran Bandung.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Yudi.
2: Pagi, Mbak Risti.
1: Apa selamat kabar, Prof?
2: Selamat pagi buat para pemirsa. Baik, baik, alhamdulillah.
1: Iya. Ini lagi di kampus atau masih di rumah nih, Prof?
2: Ya, di kantor. Saya kebetulan di Departemen Obstetri Ginekologi. Okay. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Unpad.
1: Baik, Prof, kalau kita bicara ya mengenai dampak karhutla, ini di Jawa Barat juga ternyata terdampak juga kan ini ya, Prof ya. Kemudian juga banyak sekali di daerah-daerah seperti Kalimantan, kemudian juga Sumatera, begitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari meskipun sudah memakai masker. Apa sih dampak terbesar atau terberatnya selain ISPA, terutama terhadap gangguan terhadap ibu hamil dan juga mungkin bayinya juga ya?
2: Ya, terima kasih Mbak Risti dan para pemirsa Pro3 sekalian di seluruh Indonesia. Jadi memang betul bahwa asap dari karhutla ini perlu dianggap serius ya pada ibu hamil. Karena ada komponen yang paling kita khawatirkan adalah yang disebut PM2,5 ya, partikel sangat halus itu. Partikel yang ukurannya di bawah 2,5 mikrometer. Sehingga nah, karena partikel sangat kecil, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru, memicu peradangan sistemik atau stres oksidatif ya, pada akhirnya dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah di ari-ari plasenta. Sehingga betul bahwa kehamilan sendiri kan ada perubahan fisiologis dari badan menyesuaikan dengan kondisi bayi yang berkembang ya. Nah, dari hasil penelitian memang partikel PM2,5 ini ya itu dapat merusak atau mempengaruhi kehamilan ya. Termasuk persalinan prematur, berat badan bayi rendah dan sebagainya. Nah, memang risikonya itu tergantung dari konsentrasi asap ya. Kemudian lamanya paparan, usia kehamilan dan kondisi kesehatan ibu. Kira-kira begitu Mbak Risti.
1: Oke. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini misalnya tidak bisa dihindari ya. Nah, apa sih yang boleh kemudian dilakukan ketika partikel-partikel itu berada misalnya di dalam rumah? Bagaimana cara untuk ya mungkin tidak menghilangkan seluruhnya tapi minimal bisa meminimalisir impact-nya?
2: Yang jelas begini, karena partikel ini sangat kecil ya, ukurannya 2,5 mikrometer, 30 kali lebih kecil ya daripada rambut, dibayangkan kecil sekali. Sehingga upaya apapun ya termasuk masker ya, tetap memang kemungkinan dia bisa lolos ya. Tapi minimal dapat menfilter lah ya. Ya terutama apa kalau kita merasa ada asap di sekitar kita ya terpaksa harus menggunakan masker dengan baik. Yeah. Maskernya yang bagus ya, yang bisa memberikan filtrasi yang baik kan gitu. Karena ya PM2,5 ini atau partikel kecil ini itu tadi memicu proses peradangan, inflamasi dan stres oksidatifnya. Sehingga mempengaruhi pada paru-paru kita, mempengaruhi juga pada paru-paru ari-ari yang memang nanti memberikan nutrisi pada bayi kan begitu. Jadi bisa gunakan masker aja yang paling mudah lah mungkin masyarakat.
1: Nah tapi kalau pakai masker pada saat tidur ini kan juga nggak nyaman ya dok ya?
2: Betul. Tapi ya memang apa ya, kita berupaya, apalagi kalau ibu hamil mungkin lebih baik apa ya kita sesak sedikit ya daripada nanti masuknya partikel kecil ini ke dalam tubuh kan gitu. Baik. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan bayi gitu ya.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai resiko begitu ya, apakah juga perlu kita standby misalnya oksigen di dalam rumah ataupun juga kondisi seperti apa sih yang kemudian harus membawa ibu hamil ke rumah sakit jika memang ada simptom-simptom atau gejala yang terkait dengan asap karhutla ini?
2: Okay. Ya, memang begini. Kalau membawa oksigen ya Mbak Risti, mungkin belum perlulah ya.
1: Yeah.
2: Belum perlu, sebenarnya oksigen dari alam sudah cukup gitu ya. Yang jadi problem adalah mencegah jangan sampai partikel kecil itu masuk ke dalam tubuh kita ya, melalui apa paru-paru dan sebagainya ya. Sehingga akan diteruskan pada bayi kan. Karena kalau partikel itu masuk, mempengaruhi pembuluh darah yang ke ari-ari, nanti suplai nutrisi pada bayinya kan jadi terganggu kan gitu ya. Nah, kemudian makanan pun terganggu. Memang kalau gejala-gejala sih sebetulnya kalau ringan seperti mata perih ya, itu harus dirasakan oleh ibu bahwa ini sudah ada asap nih. Hidung atau tenggorokan terasa panas. Apalagi kalau ada sakit kepala, batuk-batuk, itu tuh yang apa keluhan-keluhan lima ringan ya. Tapi harus segera mencari pertolongan kalau ada seperti itu ya. Karena jangan menunggu sampai berat. Kalau berat itu sudah ada sesak napas ya. Kemudian semakin sesak napas yang makin berat. Tambah kalau ada nyeri dada ya. Kemudian pusing, penurunan kesadaran itu udah berat ya. Nah, tapi yang ringan-ringan saja mungkin yang harus diwaspadai itu adalah mata perih, hidung dan juga apa hidung tenggorokan yang terasa panas dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di kehamilan sih sebetulnya kita tahu persis bahwa oksigenisasi ke bayi kurang, itu gerakan bayi yang jadi patokan, gerakan bayinya jadi lemah. Yang harusnya 12 kali dalam satu hari, mungkin 1-2 itu berarti apa, jadi tidak sejahtera di dalam tubuh. Kira-kira begitu.
1: Oke. Dok, mungkin juga boleh ya Prof sambil memberikan apa sih exercise-exercise yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian juga misalnya ada kegiatan-kegiatan kecil yang misalnya harus membersihkan dengan lap basah atau apa yang bisa mengurangi resiko-resiko tersebut juga. Selain tadi kita sampaikan memakai masker ya.
2: Ya, ya memang ada beberapa langkah sih sebetulnya yang bisa kita lakukan ya agar mengurangi jumlah asap yang terhirup oleh kita kan gitu Mbak ya. Bukan sekedar mengobati yang sudah terjadi gejala, kita harus betul mencegah ya. Jadi pertama memang kita sama-sama harus memantau kualitas udara. Jadi kalau kualitas udaranya kurang baik, berarti kurangi kegiatan di luar rumah, di rumah gitu. Nah, kalau ada di luar rumah begitu jelek udaranya ya hindari. Yeah. Jangan keluar rumah sering-sering. Kalaupun keluar rumah harus pakai filter kan gitu ya. Kemudian kalau ibu hamil, bayi dan anak ini kelompok rentan lah. Sebaiknya mungkin berada di ruangan dengan pintu serta jendela yang tertutup dengan baik kan gitu. Jangan sampai asap, walaupun asap bisa masuk, tapi tetap mengurangi asap yang masuk ya, flow-nya kan gitu. Nah, kemudian kalau menggunakan AC, pilih yang ada recirculation lah, gitu, agar udara luar tidak masuk ke dalam ruangan kan gitu. Ya. Kemudian gunakan HEPA filter dan sebagainya, itu ada kan dulu, zaman COVID ya. HEPA filter, hindari sumber polusi lain ya. Nah, kalau ibu hamil ya memang harus sebaiknya hindari aja lah keluar dari ruangan-ruangan berasap ya. Nah, untuk bayi-bayi dan anak-anak, perlindungan utama tetap menghindarkan mereka dari pepaparan dan menyediakan udara dalam ruangan yang bersih kan gitu.
1: Baik.
2: Itu kira-kira ya.
1: Baik, kalau begitu. Ya. Mungkin ada tips-tips lain yang mau disampaikan Prof kepada seluruh pendengar, silakan.
2: Ya, intinya begini para pendengar sekalian ya. Kebakaran hutan di Indonesia memang hampir tiap tahun tidak bisa kita hindari. Walaupun ini sebabnya kan multifaktor ya. Tapi mohon diingat para pembakar-pembakar hutan lah, kira-kira begitu ya. Anda selain membakar hutan, merusak hutan, tapi ada sisi lain akan merusak generasi yang akan datang ya. karena memang ini akan terdampak pada anak-anak, ibu hamil, dan lain-lain ya. Nah, contoh ibu hamil nanti akan melahirkan bayi yang tentu prematur ya, kemudian bayinya juga pertumbuhannya jelek dan sebagainya. Jadi siap-siap kalau masih menginginkan membakar hutan dengan semena-mena, nanti anak-anak Indonesia ke depan tentu tidak optimal lah, kira-kira begitu. Belum lagi anak-anak yang sedang tumbuh akan terganggu dengan ini, karena bahaya dari PM2.5 itu. Jadi betul-betul kita harus sama-sama menjaga kualitas udara kita, karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Kira-kira begitu.
1: Baik, Risti. Baik, kalau begitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang bermanfaat bagi terutama ibu kelompok rentan ya, seperti ibu hamil, kemudian bayi dan balita. Selamat siang, Prof. Selamat bertugas kembali.
2: Siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis dari obstetri ginekologi subspesialis onkologi, guru besar ilmu obstetri dan ginekologi dari Universitas Pajajaran.
0: Pro3. Pro3, jaringan berita nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

dilakukan untuk memperbaiki gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan untuk menaikkan atau menurunkan desil. Dan perubahan satu indikator pun tidak otomatis mengubah desil karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. DTSN memiliki tiga prinsip penting, yaitu dinamis, adaptif, dan partisipatif. Artinya,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Selatan hingga Jambi, kemudian Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, dan Maluku hingga Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, kemudian Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian yang terakhir, potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon dan potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai di antara suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, dari beranda terdepan NKRI, kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Ihsan mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami menemani Anda di Ranai pagi ini. Saat ini pukul 5.03 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang nanti akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa Islami ya. Jelang kita dengarkan Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Gema Wahyu Ilahi pagi ini pendengar akan dibacakan oleh Nabila, membacakan surah Yasin ayat 12.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selamat pagi ya. Kami sapa terutama untuk yang baru saja memonitor siaran kami. Pendengar, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Vandoli dengan judul Mendapatkan 5 Kesempatan.

wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hikmah fajar hari ini, kami menyampaikan dengan judul mendapatkan 5 kesempatan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, dari hari ke hari, kemudian tahun berganti tahun, sesungguhnya umur kita bukan bertambah, tetapi justru berkurang. Oleh karena itu, sangatlah rugi bagi seorang muslim yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, yang mubazir atau sia-sia belaka. Sebab hilangnya harta benda yang kita miliki masih dapat kita cari, tetapi hilangnya waktu dengan sia-sia tidak dapat kita cari lagi. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idu, igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang laki-laki. Nasihat Rasulullah yaitu, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Pendengar yang berbahagia, setidaknya terdapat 5 hal dalam hadis tersebut yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Yang pertama, memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih banyak lagi. Sebab di masa muda, tenaga kita masih prima, panca indera kita masih normal, dan kesempatan berkarir sangat banyak. Maka sebelum datang masa tua dengan tanggung jawab yang sangat banyak, sedangkan tenaga sudah mulai melemah, maka agama menganjurkan kepada kita agar masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jaminan perlindungan pada hari kiamat kepada pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga sehat sebelum sakit. Pemirsa RRI yang kami hormati, kita terkadang tidak menyadari bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan tak ternilai harganya. Kesehatan yang sekarang sedang kita nikmati harus kita syukuri, kita jaga, sekaligus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak tahu
kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebahagiaan kita berupa nikmat sehat. Jika tubuh kita sudah terbaring di rumah sakit, banyak uang yang kita keluarkan, keluarga dan saudara banyak kita repotkan, lalu kita baru menyadari bahwa kesehatan itu sungguh mahal harganya dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menjaga masa kaya sebelum datang masa miskin. Rezeki merupakan salah satu cara bagi kita untuk berbuat baik dan memperbanyak amal. Jika kita memiliki rezeki yang berlimpah, jangan justru dijadikan sarana untuk menyombongkan diri atau berbangga-bangga. Sebab setiap amal dan kebaikan yang dilaksanakan dengan ikhlas, pahalanya akan berlimpah. Ingatlah bahwa kekayaan yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu dan tanpa disangka, kekayaan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah segala yang kita infakkan atau kita keluarkan bagi orang banyak, yang tentu saja dilakukan dengan benar dan ikhlas. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yang keempat adalah manfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan. Pendengar RRI yang berbahagia, seorang muslim harus senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu luang kita, agar tanggung jawab dan beban kesibukan kita tidak terlalu banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasiru minan nas as-sihatu wal farag. Ada 2 kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Yang kelima adalah memanfaatkan nikmat hidup sebelum datang kematian. Nikmat hidup yang kita miliki merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita, sebab dengan hidup inilah kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat apapun demi menggapai cita-cita serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara itu, jika kematian menghampiri kita, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat apapun. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selamat pagi yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini ya. Selamat beraktivitas saja walaupun cuacanya masih dingin atau udaranya masih dingin, tapi buat yang harus beraktivitas lebih awal ya, saat ini sudah mulai mempersiapkan diri ya. Baik pendengar, pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat, ada lagu-lagu Melayu untuk Anda jelang kami sampaikan informasi dalam Warta Berita Daerah nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey.
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak teluk gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau tu tanya dia tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, rangkaian lagu Melayu untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Masih seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar apel kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Cegah DBD, Dinas Kesehatan himbau masyarakat untuk optimalkan kebiasaan pemberantasan sarang nyamuk.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar apel kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta gelar peralatan di Pantai Piwang Natuna pada hari Jumat kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana menghadapi potensi karhutla. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko mengatakan kesiapsiagaan tersebut penting mengingat luas karhutla di Natuna pada Agustus 2026 telah mencapai puluhan hektar dan masih berpotensi meluas. Kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino yang menyebabkan rendahnya curah hujan membuat vegetasi lebih mudah terbakar.
1: Dan kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino tahun 2020. Kondisi ini tentunya mengharuskan kita perlu meningkatkan kewaspadaan bersama karena potensi-potensi yang timbul akibat peristiwa ini seperti dapat terjadi titik api karhutla, sekaligus berdampak terhadap kesediaan air bersih, yang tentunya hal tersebut juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam apel ini saya tegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama, dan sampai kita baru bergerak setelah kebakaran terjadi atau sumber air mulai mengering. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dengan memperkuat langkah pencegahan, pemantauan, dan respon cepat.
0: Boy juga mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekeringan serta karhutla. Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat kesiapsiagaan personel, sarana, dan prasarana melalui koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla di tengah kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino. Pendengar, kepolisian Resort Natuna bersama Forkopimda menggelar apel kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi karhutla di tengah kondisi kekeringan akibat fenomena El Nino. Apel tersebut juga menjadi upaya untuk memperkuat peran masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Terkait hal tersebut selengkapnya, kita ikuti wawancara reporter Analia Widi bersama Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi.
2: Pak, Kapolres, ini terkait untuk apel kesiapsiagaan. Tanggapannya, Pak, dari kepolisian sendiri, Pak.
3: Tanggapannya, bencana karhutla ini sudah serentak di Indonesia, sudah banyak yang terjadi, Kalimantan dan di beberapa di Sumatera. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman yang kemarin, di bulan Maret sampai dengan bulan Juli, terdapat titik-titik api di Natuna. Oleh karena itu, inisiatif dari Ibu Bupati dan Forkopimda, kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana karhutla ini di Natuna.
2: Nah, untuk masyarakat sendiri, Pak, dalam hal ini kan penting juga peran sertanya. Bagaimana himbauan Bapak?
3: Himbauan kami tetap masih berlangsung dengan pembagian flyer dan himbauan secara door-to-door ke masyarakat dan pihak-pihak terkait juga saling membantu, terlibat, aktif dari pihak desa ataupun kecamatan ataupun dari pihak-pihak instansi terkait. Kita memberikan himbauan terkait jangan lagi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Nah, Pak, ini kan untuk karhutla sudah beberapa kali terjadi begitu di Natuna. Dalam hal ini, Pak, penanganannya sebenarnya adakah kendalanya, Pak, di lapangan?
3: Kendala pertama, kita kekeringan air. Ini gejala El Nino ini diprediksi sampai bulan November menurut dari BMKG. Oleh karena itu kita bukan hanya karhutla saja, tapi kekeringan yang berkepanjangan. Ini agak menarik karena sumber-sumber ataupun titik air sangat-sangat terbatas.
2: Nah ini kan juga untuk di Serasan juga sudah ada kabut asap, walaupun ini kiriman Pak. Di sana bagaimana Pak untuk Babin Kamtipnas atau ikut serta dalam hal ada kegiatan yang dilakukan pembagian masker dan sebagainya Pak?
3: Kami lakukan himbauan agar sedikit mungkin untuk tidak melakukan kegiatan di luar lapangan, dan kita sudah berinisiatif untuk mendorong pembagian masker kepada masyarakat Serasan ataupun Cubi.
0: Pendengar, Lanut Raden Sajat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Mina Lanut Raden Sajat yang digelar pada Kamis kemarin, diikuti oleh personel militer, pegawai negeri sipil serta pengurus Pia Ardia Garini yang beragama Islam. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi melalui Kepala Dinas Personel Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Afrizan, mengajak personel untuk meneladani Rasulullah melalui kejujuran, kepemimpinan, kepedulian, dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini mengusung tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mantapkan tekad bersama rakyat TNI prima dan kuat siap mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat. Dalam tausiahnya pada acara tersebut, Ustadz Nasoha mengingatkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan dengan mengenal, memahami, dan meneladani akhlak serta kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Upaya pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD di Natuna harus berakar dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Langkah preventif paling efektif dimulai dari kebiasaan rutin menguras genangan air serta membasmi berbagai wadah yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah dalam pernyataannya di acara Halo RRI Jumat kemarin menegaskan bahwa kegiatan fogging atau pengasapan bukanlah langkah pencegahan pertama, melainkan alternatif terakhir yang baru dapat dijalankan dalam situasi mendesak. Lebih lanjut, Hikmat juga menjelaskan bahwa pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak efektif menyelesaikan akar permasalahan apabila jentik-jentik di sekitar lingkungan dibiarkan hidup. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara mandiri dan berkelanjutan di lingkungan rumah masing-masing.
5: Pemberantas atau mencegah DBD itu adalah yang paling utama itu adalah PSN atau pemberantasan sarang nyamuk yang oleh masyarakat sendiri untuk di lingkungan rumahnya masing-masing, seperti itu. Bukan fogging yang utama. Fogging itu hanya alternatif terakhir ketika ada satu kasus yang positif.
0: Masyarakat diimbau konsisten menerapkan langkah 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Dinas Kesehatan Natuna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pemantau jentik di rumah tangga masing-masing guna menekan laju perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Informasi lain, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna bersama Kecamatan Bunguran Batubi mendirikan tenda pos siaga bencana di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, yang dilakukan pada Kamis 27 Agustus sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah tersebut. Camat Bunguran Batubi, Mikrayatul Hayat, mengatakan keberadaan pos siaga menjadi sarana pendukung dalam menghadapi kondisi darurat di wilayah Gunung Putri dan sekitarnya. Menurutnya, fasilitas tersebut juga dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan petugas penanggulangan bencana. Mikrayatul menjelaskan, pos siaga disiapkan sebagai sarana penunjang kesiapsiagaan di lapangan sehingga koordinasi penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Ia pun menghimbau masyarakat Desa Gunung Putri dan wilayah sekitarnya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Pendengar, sosialisasi dan bimbingan teknis penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 dilaksanakan bagi koordinator dan petugas pelaksana di Kecamatan Bunguran Utara pada Kamis kemarin. Kegiatan tersebut disampaikan oleh pimpinan cabang Bulog Ranai sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Camat Bunguran Utara, Wan Andriadi, mengatakan sosialisasi dan BIMTEK penting dilakukan agar koordinator serta petugas pelaksana memahami mekanisme penyaluran bantuan pangan beras. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada koordinator dan petugas pelaksana mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Menurutnya, bantuan pangan beras merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, proses penyaluran perlu dilakukan secara tertib dengan memperhatikan data penerima serta ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap petugas yang telah mengikuti sosialisasi dan BIMTEK dapat menjalankan tugas sesuai mekanisme yang berlaku. Penyaluran bantuan pangan juga diharapkan berlangsung transparan dan akuntabel sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan di tengah masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi pada Kamis kemarin mengantar kepulangan Pangkosek 2 Marsma TNI Nur Alimi di Lanut Raden Sajat. Sebelumnya, Pangkosek 2 Marsma TNI Nur Alimi melaksanakan kunjungan kerja ke Satrat 201 Ranai. Dan sebelum bertolak meninggalkan Natuna, dan Lanut mengajak Pangkosek 2 meninjau rumah pantai Lanut Raden Sajat, Nirwana Beach, salah satu ikon Lanut Raden Sajat, sekaligus salah satu wisata bahari di Natuna. Usai mengunjungi rumah pantai Lanut Raden Sajat, dan Lanut Raden Sajat bersama Pangkosek 2 menuju Mako Lanut Raden Sajat sebelum melanjutkan untuk persiapan keberangkatan. Pengantaran kepulangan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Natuna. Dan setelah seluruh agenda selesai, Pangkosek 2 bersama rombongan meninggalkan Natuna.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar apel kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Cegah DBD, Dinas Kesehatan himbau masyarakat untuk optimalkan kebiasaan pemberantasan sarang nyamuk. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu kodong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek kecibuk, bawa kepitin dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, salam sehat dari kami yang bertugas pagi ini. Saya selalu bahagia selalu untuk Anda hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya, yang tengah bersiap untuk ke tempat tugasnya ya, yang pagi ini tetap bekerja atau beraktivitas ya, semangat untuk Anda. Dan pendengar, hati-hati juga yang akan melakukan perjalanan jauh ya, atau yang sedang dalam perjalanan saat ini. Dan nanti untuk informasi lainnya dalam warta berita pendengar akan kita simak bersama pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, informasi terkait dengan tinggi gelombang dari BMKG ya, kami sampaikan untuk informasi tinggi gelombang ini berlaku mulai hari ini tanggal 29 Agustus hingga tanggal 1 September 2026. Saat ini pendengar, tingginya kecepatan angin akibat pertumbuhan awan-awan konvektif berpengaruh pada peningkatan tinggi gelombang. Untuk pola angin di perairan Kepulauan Riau bagian utara secara umum bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 20 knot, dan untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 6 sampai 15 knot. Ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter pendengar berpeluang terjadi di perairan barat dan juga perairan selatan Kepulauan Natuna, kemudian perairan Kepulauan Natuna hingga Anambas, perairan Kepulauan Subi hingga Serasan, perairan selatan Kepulauan Anambas dan perairan utara Kepulauan Anambas, serta perairan Kepulauan Tambelan. Ya, untuk ketinggian gelombang ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan ya, apabila kecepatan anginnya mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Yaitu informasi tinggi gelombang pendengar ya, yang dirilis oleh BMKG, dikeluarkan oleh Prakirawan BMKG Sumihar Siahaan. Dan nanti kita juga akan mengupdate terkait dengan informasi cuaca di wilayah Natuna hari ini ya, pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar ya. Nah, untuk mengurangi risiko dan juga dampak potensi kekeringan serta karhutla di Natuna, pendengar, salah satu himbauan kita juga diminta untuk menggunakan air secara efektif ya. Nah, dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna, beberapa langkah yang bisa kita terapkan, misalnya dengan mematikan kran saat tidak dipakai dan menggunakan kembali air bekas cucian atau wudu ya untuk menyiram tanaman. Kemudian bisa dengan membuat penampungan air hujan untuk cadangan air, merawat pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga kelembapan tanah, dan juga kita bisa menghindari nih membakar sampah ya. Kemudian membuka lahan dengan api terutama di area gambut karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Dan juga untuk perokok ini diminta juga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, pendengar ya. Jadi ketika akan membuang puntung rokok, pastikan sudah benar-benar dalam keadaan mati apinya ya, tetap waspada dan selalu siaga untuk kita semua pendengar ya, baik untuk menjaga lingkungan kita maupun untuk menjaga kesehatan kita.

yang kulihat hanya bumi menangis sendu. Air berteriak sampai kering, detak jantung hutan berhenti, ditusuk di ranting kering. Penyakit datang, berakhir kematian, bukan karena perang,

0: manusia penyelamat itu, ayo beri air pada anak cucu, tapi bukan air mata.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kinclong, aku kasih sayang.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Potensi curah hujan yang tinggi seharusnya menjadi modal berharga dalam ketahanan air dan mencegah bencana kekeringan di Indonesia. Nyatanya, hanya sebagian dari total air hujan yang mampu disimpan oleh tanah menjadi air tanah.

Katanya menjadi air limpasan permukaan yang mendatangkan bencana banjir setiap musim penghujan. Ketika musim kemarau tiba, cadangan air yang tidak seberapa itu pun segera habis dan mendatangkan bencana kekeringan. Jelas bahwa bencana kekeringan yang rutin menimpa Indonesia setiap tahunnya lebih karena ketidakmampuan kita dalam mengelola air. Saat musim penghujan, kita abai dalam menyimpan air hujan, sehingga kita tidak memiliki tabungan air yang kemudian dapat dimanfaatkan saat musim kemarau tiba. Kekeringan yang terjadi juga berdampak pada sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, dan lingkungan. Kekeringan yang terjadi terlalu lama bisa berdampak pada turunnya produksi tanaman dan merugikan petani. Selain itu, produksi pertanian yang rendah akan berakibat pada menurunnya kondisi pangan nasional bangsa dan menyebabkan stabilisasi perekonomian mudah goyah. Hal lain yang bisa terjadi jika kekeringan terjadi terlalu lama adalah terganggunya sistem hidrolisis lingkungan dan manusia akan kekurangan air untuk dikonsumsi. Hal ini tentu sangat krusial sebab air merupakan salah satu unsur kehidupan yang mutlak tersedia untuk keberlangsungan hidup.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, pendengar edukasi terkait dengan pentingnya menggunakan masker ya saat kabut asap. Ini juga dilakukan oleh Pemkab Natuna sebagai langkah mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap dan juga penurunan kualitas udara. Nah, pendengar, disampaikan oleh Bupati Natuna Chen Swilan ya, mengutip informasi dari Antara bahwa edukasi ini dilakukan di setiap puskesmas di wilayah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ya, edukasi ini juga dilakukan secara langsung bersamaan dengan pembagian masker kepada masyarakat hingga siswa, pendengar ya. Sampai sekarang sudah tercatat 10.000 masker yang dibagikan kepada warga. Yang terbaru kemarin di Kecamatan Bunguran Selatan ya, pendengar, pada Jumat siang saat kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, selain itu disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah bahwa penggunaan masker penting untuk mengurangi paparan partikel dan zat berbahaya yang terkandung dalam asap karhutla. Paparan asap terutama dalam waktu lama bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, pendengar. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu ya, jalan kita ikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
2: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan